0: Yap, merapat di jam 8 saat ini teman Pro 2, babak kedua dari Jepang dan Swedia baru saja dimulai. Dan saat ini penguasaan bola masih dipegang oleh...
1: Kok kita jadi kayak siaran ini live show? Bukan dong.
0: Oh bukan. Jadi

0: tapi jadi 32 besar. Dan dapat dipastikan negara yang pertama kali lolos dan akan bertemu di 32 besar nanti untuk pertandingannya belum. Cuma yang dapat dipastikan sudah ketemu yaitu Afrika Selatan melawan Kanada.
1: Betul, tapi sebelum itu
0: apalagi?
1: Halo?
0: Hah? Tiba-tiba
1: ada batuk siapa ini?
0: Ah udah tahu. Pria lubuk sawah itu lagi teman berdua. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wahyu LBS.
0: Iya. Tebakanku tidak pernah meleset. Apa kabar Kak Wahyu?
2: Kabar baik aja.
0: Alhamdulillah. Sudah sarapan? Udah sarapan pagi ini? Udah sarapan?
2: Sudah, nasi kuning dong.
1: Wes. Apa tuh lauknya?
2: Telur aja. Sama tempe orek.
0: Oke.
1: Enak banget tuh.
0: Habis ini beli ah. Habis ini beli ah.
1: Lapar juga tuh.
0: Lapar juga sarapan sarapan pagi ini. Kak Wahyu lagi nonton Piala Dunia enggak ini?
2: Iya, lagi nonton Belanda nih.
1: Wow, kita di sini lagi nonton Jepang nih.
0: Ada yang ketar-ketir nih Kak Wahyu karena salah satu dari penyiar kita ini ada yang fans Jepang. Kalau menurut Kak Wahyu nih, apakah Jepang bisa mengungguli Swedia?
2: Nggak tahu pasti ya. Mungkin bisa kali ya. Karena melihat performa Jepang di baru-baru ini kan bagus-bagus semua, tapi sayangnya lawan-lawannya ya kayak Tunisia sih.
0: Benar-benar. Ya Tunisia yang udah pulang duluan nih deh ya. Jadi
2: masih belum pulang, masih ada jatah dibantai lagi.
1: Parah, Kawayu parah. Aduh, boleh begitu loh.
2: Mereka dari kemarin dibantai mulu.
0: Iya sih bener. Kayak ya ikut meramaikan aja lah. Kayak Turki curacao.
1: Ini hitungannya kayak ini Panama di 2022.
0: Iya.
2: Tadi yang mengagetkan dari itu pas subuh tadi.
1: Jerman.
2: Ecuador
0: unggul atas Jerman 2-1.
1: Itu Kak Wahyu nonton tuh?
2: Iya nonton itu.
1: Nyangka gak tiba-tiba? Tiba-tiba kebobolan di corner itu.
2: Sebenarnya ya nyangka-nyangka aja karena kan mereka lumayan nyerang juga. Cuma gak nyangka aja kalau bakal gak dibalas lagi loh.
1: Setuju.
2: Iya gak nyangka sampai aku kira bakal 2-2 nih gitu kan.
0: Apa
2: ya, sampai akhir nggak ada juga.
0: Apa itu memang strateginya Jerman ya, karena mereka nyimpan strategi karena mereka kan Jerman udah pasti lolos ke 32. Maka dari itu mereka nyimpan banyak tenaga dari pemain-pemainnya karena ya mungkin mereka kayak sepele lah Ecuador kan udah lolos juga mungkin ya. Mungkin
2: tadi sampai pelatihnya selebrasi ke penonton kan, itu emosional betul sih.
0: Banget
2: selesai
0: banget.
2: Itu kalau semua penonton itu kayak nangis gitu.
1: Karena Ecuador kalau tadi itu imbang atau kalah itu susah sih.
2: Iya, jujur susah. Karena mereka akan kegepet.
1: Karena pasti udah
0: nothing to lose.
1: Karena mereka cuma punya satu poin.
0: Iya.
1: Cuma punya satu poin dan harus menang lawan Jerman. Makanya mereka sampai nangisnya kayak gitu. Nah, by the way, Kak Wahyu, gimana nih melihat performa timnya kakak Inggris?
0: Iya. Wih, sepele.
2: Sebetulnya aku bukan Inggris, cuma kan kemarin kan aku memprediksi aja kalau Inggris. Sebenarnya aku Spanyol.
1: Oh, sama kayak dia tadi berarti.
2: Sejak 2010 itu aku mengidolakan Spanyol.
0: Oh, waktu Carles Puyol, David Villa, terus Ramos, terus zamannya Xavi Iniesta. Busquets juga ya?
1: Masih.
2: Aku sebenarnya mengidolakan bola itu sejak bapak aku tuh sering nonton bola dulu itu.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010 itu kan zaman-zamannya AFF ya.
1: Betul.
2: Dia kan suka nonton Indonesia itu. Jadi aku ikut nonton apa sih serunya gitu kan.
0: Ikut meramaikan.
2: Pas nonton kok seru ya. Dengar suara komentatornya gitu. Jadi seru aja. Akhirnya ngikutin bola sampai lah 2014 nonton juga Piala Dunia begadang-gadang tuh sampai nggak tidur-tidur. Sama bapak dulu. Dan final itu cukup membosankan sih.
1: Kirain serunya ini Kak, karena AFF-nya ada lasernya.

0: Ternyata ada hijau-hijaunya tuh.
1: Kenapa jadi kayak THM ya teman-teman? Kenapa jadi kayak THM? Itu lapangan bola loh, lapangan bola. Kenapa ada laser-laser itu? Kalau ngomongin laser-laser ya, aku keinget yang waktu ini, yang waktu Muhammad Salah mau penalti.
0: Oh iya benar.
1: Yang dilaserin waktu itu kan waktu Piala AFCON kalau nggak salah ya.
0: Iya
1: Piala Afrika. Waktu di Piala Afrika itu AFCON yang Muhammad Salah mau penalti itu dilaserin itu. Wah luar biasa, keren banget. Kenapa penuh itu mukanya hijau-hijau? Kenapa hijau-hijau?
2: Iya, ini yang menarik nih sama ini juga nih.
0: Apa tuh?
2: Top scorer.
0: Benar.
2: Lagi bersaing juga nih.
0: Banget bersaing banget. Banget.
2: Lagi nah, kemarin kan aku melihat wawancaranya Ronaldo kan. Apa namanya?
1: Kayaknya ketahuan
2: media tuh kayak nanya-nanya banding-bandingkan gitu.
1: Iya. Benar.
2: Terus Ronaldonya nggak terlalu menanggapin juga.
1: Benar. Itu kan Ronaldo ngerespon kan waktu dia mau ditanyakan. Ditanya sama ini sama kayak jurnalis gitu kan, Messi udah cetak gol itu langsung ditinggal sama Ronaldo kan, terus Ronaldo langsung shouting gitu.
0: Tapi itu bijak.
1: Ya bijak.
0: Karena Piala Dunia, karena nggak bahas negara kan. Mungkin kalau masih bahas kayak klub kemarin
1: ya,
0: Barcelona Madrid, mungkin masih dijawab tuh.
1: Masih dijawab. Terus juga waktu ditinggal sama Ronaldo kan, waktu dia nggak mau ngejawab wawancara itu dia langsung disautin sama Ronaldonya, terus dia bilang kayak. Ya Mbappe juga cetak 2 gol.
0: Benar.
1: Mbappe juga cetak gol. Kalau misalkan ngomongin perbandingan gol, Mbappe juga lagi ngejar top score. Gitu. Dan iya Prancis.
0: Prancis mah
1: kayaknya udah bukan di atas langit lagi ya tuh bro. Dua kalau di bawah penyisian grup ini, kayaknya dia udah di luar angkasa ya kalau Prancis.
0: Tapi kalau aja sendiri kalau ngelihat 32 besar ini, siapa yang menurut Kakak bakal masuk lagi? Selain masuk. Jerman, Swiss, Maroko,
1: Brazil,
0: terus Prancis, Swedia. Prancis, Norwegia, sorry.
1: Prancis, Norway.
2: Siapa lagi ya? Mungkin Jepang kali ya.
0: Yeah.
2: Tapi kalau Korea, aku nggak berharap banyak ya.
0: Karena
2: Korea juga udah gugur kayaknya.
0: Harus nunggu ini soalnya, poin 3 besar.
2: Iya, betul.
0: Harapannya
2: Jepang bisa berbicara banyak lagi. Karena 2022 kan cuma kalah adu penalti doang.
0: Setuju, benar.
2: Jadi ya nggak bisa diremehkan juga karena Jepang ini kekuatannya luar biasa. Lawan Indonesia aja, kalau katanya Rizky Ridho kan siapa yang itu bilang tuh Rizky Ridho atau si siapa waktu itu yang diundang di podcast. Gimana rasanya lawan Jepang? Dia bilang rasanya kayak lawan 20 orang katanya.
0: Fajar Paturahman kalau nggak salah.
2: Oh, iya. Si yang nangis yang menggolin di
0: Beckham
2: FIFA series
0: ya, Beckham Putra
2: iya betul
0: Beckham Putra.
2: Jadi ya wajar aja karena Jepang ini permainannya sangat rapat, jadi kalau mereka ngelihat udah ada bola, pergerakan tanpa bolanya itu luar biasa juga.
1: Bahkan sekarang kalau misalkan kita ngomongin soal Jepang lawan Swedia ya teman Pro 2, saat ini Jepang juga udah unggul 1-0 atas Swedia gitu. Ini kawannya masih nonton juga atau
0: enggak? Kawannya kan nontonnya yang Belanda.
1: Belanda.
2: Nggak bisa nonton dua pertandingan sekaligus.
0: Apa-apa kita yang ngeliatin Jepangku ya.
1: Gak apa-apa, kita akan pantau Jepang kok dari sini.
0: Iya benar.
2: Ya harapannya bisa lolos lebih baik lagi Spanyol nanti.
0: Amin.
1: Karena kemarin terakhir
2: supaya bisa mengulang sejarah 2010 itu.
1: Oh iya, iya karena diprediksi juga sama game EA waktu itu sama game waktu itu dia ngeprediksinya itu Spanyol yang angkat.
0: Betul.
1: Di tahun ini karena terakhir juara Euro juga kan Spanyol gitu. Jadi ya salah satu yang diunggulkan juga. Ya kita lihat aja nanti gimana di 32 besar apakah Spanyol bisa berbicara lebih sampai ke partai final nanti. Kita
2: apakah Spanyol nanti akan bertemu dengan Inggris?
0: Wadah, seru nih.
1: Lagi. Jujur trauma aku ngelihat Dani Olmo ada di bawah Mistar. Itu waktu itu harusnya dua sama ya waktu Euro. Waktu Euro tuh harusnya dua sama, kenapa tiba-tiba ada Dani Olmo yang nanduk bola di situ? Mana itu menit akhir lagi ya ampun.
0: Mungkin terakhir kali kau Hayu. Pantun.
1: Buat pilihan ini. Kita belum dengar pantun begini.
2: Aduh, pantun apa ya?
0: Nah, pokoknya Pilduna.
2: Pildun. Apa ya? Aduh, hai spontan nih. apa ya? jalan-jalan ke Surabaya.
0: Cakep.
2: Jalannya jalan-jalan ke Surabaya, jalannya sama singgal lu.
0: Cakep. Cakep.
2: Okay. Nobar-nobar Piala Dunia boleh-boleh saja, asal diharapkan jangan rusuh.
0: Oke. Sepakat.
2: Astagfirullah, udah pagi-pagi ditembak aja.
0: Kan habis makan nasi kuning.
1: Iya, biasanya juga sebelum mulai kita pantun. Nah, biasanya kan mulai. Ini iya, kita tutup.
0: Ini kita tutup
1: dengan pantun gitu. Oh, iya.
2: Oke, okay. Cuci pakaian sampai bersih cukup siap ya Anda tadi.
0: Asik.
1: Thank you, Kak Wahyu.
0: Terima kasih Kak Wahyu. Oke. Okay. Oke, teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi nih ya.
1: Iya.
0: Masih dengan bola-bola ini.
1: Iya.
0: Dan Jepang sudah 1-0.
1: Iya. Dia lagi sibuk ngomong, lagi sambil ngomong juga sambil nontonin. Oke, 1-0 nih.
0: Kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, so stay tune terus 88.5 FM.
1: Teman terbaik kamu. Yo, you give me the chill.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Ya, tidak perlu waktu lama nih teman Bro 2 setelah kita calling pertama di jam 8 tadi waktu kita ada panggilan dan teman yang ada kawah yang gabungan sama kita dengan skor Jepang yang 1-0 sekarang satu sama disamain sama Swedia.
1: Ya, benar. Ya, tapi jujur golnya keren ya, sih.
0: Luar biasa Anthony Elanga. Tapi kalaupun tadi golnya Anthony maksudnya tuh bolanya Elanga itu di tepis sama Suzuki, udah ada Isak nunggu di depan situ.
1: Bener,
0: udah
1: ada Isak nunggu. Rebound.
0: Jadi tetap ya bola muntah udah tinggal Isak tap it gol.
1: Tapi emang kalau kita ngomongin soal pemain-pemain dari Swedia sendiri teman Pro 2, kita bisa bilang Swedia ini mewah depannya.
0: Depannya mewah.
1: Tengah kan? Belakang masih ya standar-standar ya, piala dunia
0: mid,
1: lah.
0: Gitu,
1: gitu. Masih standar pemain-pemain timnas Eropa gitu. Ya, tapi depannya gila.
0: Ya, keren. Mungkin kalau dari tengah ke belakang mungkin bakal kalau misalkan ada misalkan nanti ada chance gitu Swedia lolos gitu mungkin bakal lebih dapat spotlight sih pemain-pemain tengah belakangnya itu gimana
1: pemainnya
0: gitu. Karena dari Swedia sendiri teman Pro 2 memang pemain depannya jujur ya memang bisa dikatakan mewah kayak ada Isak, ada Anthony Elanga, terus juga ada Gyökeres juga teman Pro 2. Kalaupun di lini belakang ya kalaupun Lindelof juga di MU sekarang kayaknya jarang kelihatan ya aku
1: karena dia pemain anu juga kali ya pemain senior jadi mungkin auranya beda ketika udah dia main di belakang di Swedia
0: lebih berumur juga nggak sih. Iya tapi kalau misalkan dibilang ya pemain-pemain berumur ya teman Pro 2 yang main di timnas misalkan main di Pildun nggak tahu kenapa mereka tuh kayak ini loh. Kalian pernah dengar istilah ini gak sih? Aging like a fine wine gitu. Kayak mereka makin tua malah makin ngeri biasanya. Gitu. Contoh deh, kalau kiper Manuel Neuer. Neuer dipanggil lagi.
1: Iya.
0: Neuer dipanggil ya, lagi.
1: Kalau timnas itu menurutku memang harus banget minimal manggil satu pemain tua. Main gak main kayak Nagatomo deh, Yuta Nagatomo itu dipanggil terus sama Jepang.
0: Langganan
1: main
0: tuh.
1: Enggak? dia left back ya.
0: Ya
1: left back,
0: bener,
1: tapi dia sudah tua, mungkin staminanya tidak seoke yang dulu gitu. Sama kalau timnas Indonesia Jordi Amat. Wajib, ya, menurutku wajib. Karena ada spirit yang apa ya, spirit pengalaman yang enggak
0: ya,
1: punya sama pemain-pemain lain.
0: Lebih ke ya senior, sebetulnya senior gitu. Kalau di Inggris kan ada yang tadi ada Henderson gitu.
1: Maguire enggak ada.
0: Iya, Maguire enggak ada, Henderson. Terus kalau misalkan di Argentina King Leo pastinya
1: pasti Portugal masih dengan Ronaldonya.
0: Ya, Portugal masih dengan Ronaldonya
1: Brazil
0: gitu.
1: Neymar
0: gitu. Tapi kalau ngomongin soal Portugal yang kemarin juga rame. Ya, itu di mana-mana banget aku sampai ini ya teman produser sampai aku nge-live di sosmed gitu kan aku nge-live TikTok gitu aku cerita-cerita sama temanku hihi doang gitu terus tiba-tiba orang-orang tuh pada geruduk live itu terus rame-rame ngomong bang Ronaldo cetak 2 gol gitu karena ya memang gak bisa dipungkiri ya di match-match sebelumnya memang waktu Portugal satu sama lawan Kongo.
1: Kongo.
0: Waktu satu sama lawan Kongo itu bener-bener Ronaldo digoreng abis-abisan gitu. Karena ya dibilang lagi Haaland cetak gol, Mbappe cetak gol, Messi apalagi, bahkan Messi hat-trick.
1: Betul.
0: Messi hat-trick jadinya kan Ronaldo jadinya dapat pressure kayak ini udah senior nih masa gak mau kalah nih Messi udah 3 gol nih.
1: Tapi kalau dari aku Pet lebih ke arah ini sih Portugal ini belum nyetel. Kalau kita ngomongin soal para pemainnya, para yang siapa sih yang dipanggil? Ya, kalau kita ngelihat kayak Messi, Neymar, Mbappe, Haaland, kita lihatlah di Haaland aja deh. Haaland cuma punya Odegaard di tengah. Maksudnya
0: terus di depan dua sama Sorloth.
1: Dua sisa masih standar pemain tengahnya. Messi dengan Depaul, McAllister di tengah, Enzo Fernandez. Kita tahu mereka hebat dan mereka sudah terbiasa bermain bersama.
0: Nah, sedangkan
1: Ronaldo baru ketemu sama João Neves, Bruno Fernandes dan
0: Vitinha.
1: Vitinha. Gitu. Jadi mereka mungkin sama Bruno sudah nyetel.
0: Ya, kalau Bruno sama sudah nyetel
1: tapi
0: karena
1: Joao sama anu kan masih baru kayak mungkin ya baru beberapa tahun terakhir dia bermain bersama. Udah gitu Ronaldo juga udah lama enggak main bareng di Portugal. Jadi makanya di Pildun ini terasa banget di match-match pertama Ronaldo kebingungan.
0: Banget.
1: Bahkan yang tengah tuh bingung juga ngopernya kemana ya kalau Ronaldo ini.
0: Bahkan gitu. Sampai ada statement yang bilang kayaknya Ronaldo enggak usah main, Portugal menang. memang sempat terbukti waktu itu omongannya waktu Ronaldo nggak main kan, itu yang benar-benar jadi pemain yang jadi juru kuncinya itu kan Bruno Fernandes. Di situ jadi pemain kuncinya kan Bruno. Makanya dari match kemarin waktu satu sama lawan Kongo yang Joao Neves cetak duluan, itu kan semuanya pada bilang kayaknya masalah ada di Ronaldo. Sebenarnya lebih ke yang tadi sempat kamu mention juga, sebenarnya karena belum nyetel juga, karena ya pastinya pemain-pemain Portugal mereka mainnya pasti di liga-liga Portugal, liga Prancis, mereka juga main di Champions League gitu. Mereka paham maksudnya tuh playstyle musuh gimana. Betul. Sedangkan Ronaldo dia kan mainnya di SPL, di Arab, dia mainnya di Saudi Pro League gitu. Jadi lebih ke playstyle-nya aja. Betul. Gitu, cara pandang playstyle-nya aja gitu.
1: Intensitas permainan itu beda-beda teman Pro 2. Mungkin kalau kamu merasa kayak ya terus kenapa kalau mainnya di sini? Kenapa mainnya di sini? Karena kayak Apet bilang tadi mainnya beda-beda liga.
0: Ya, beda-beda.
1: Karena permainan liga berbeda. Bayangkan aja deh kalau kita ngomongin soal timnas Indonesia aja, dari Kevin Dix yang main di Bundesliga, terus Ole Romney di championship-nya Liga Inggris, terus ada pemain-pemain kita lagi yang mainnya di Liga Super League, Indonesia Super League. Nah, kenapa sih mereka berbeda dan susah? Kenapa Kevin Dix selalu dibilang kayak, kenapa sih kalau di timnas B aja? Karena dia terbiasa bermain dengan intensitas yang berbeda di Bundesliga. Sedangkan kalau Ole kan Inggris sama Indonesia permainan sama cepat gitu. Bundesliga tuh nggak secepat itu sebenarnya.
0: Ya lebih balik lagi teman Pro 2, playstyle Eropa dengan playstyle Asia tuh beda gitu. Makanya ya nikmatin aja gimana gitu perandingan sepak bola gitu. Percayakan sama pelatih aja gitu.

0: keamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Spada, selamat pagi teman Produa.
3: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
4: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya dunia gak sepeduli

0: informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Oke.
2: Kok tiba-tiba suaranya kecil, iya, biasanya kecil, ada nah, apa gitu ya.
1: Gitu loh.
2: Hampir gol. Ya udah, kita tunda dulu deh bahas bolanya deh. Kita bahas cuaca hari ini.
1: Kalau
2: kita
1: di luar,
2: wah,
1: cerah sih.
2: Cerah. Jujur tadi pagi cerah banget. Cerah banget. Sampai ngantar cewekku berangkat kan, terus dia bilang, "Hari ini kok kamu cerah banget?" Matahari yang menyet. Aku lah mataharinya itu, Seng.
1: Males. Ya udah, langsung aja kita tanya ke ahlinya aja. Silakan Kak Rahman, informasi cuacanya.
3: Selamat pagi sobat berita dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Rahman melaporkan langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Panoko Samarinda. Berikut saya lampirkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini tanggal 26 Juni 2026. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan cerah pada pagi hari dan berpotensi mengalami hujan ringan di sebagian kota Samarinda pada siang hingga sore hari. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 8 sampai 11 km/jam. Adapun suhu udara berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Kelembapan udara di wilayah Samarinda berkisar 74 hingga 99%. Dan itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar umumnya berada dalam kategori rendah hingga sedang, dengan tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Dengan kecepatan berkisar antara 7 sampai 11 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan. Cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa kunjungi website kami di stamet.samarinda.bmkg.go.id dan media sosial Instagram kami di @stamet.samarinda.bmkg untuk informasi cuaca paling update. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
2: Terima kasih Kak Rahman.
1: Jadi itu cuacanya ya, Pet. Ya, teman Pro 2.
2: Tadi sempat diinformasikan. Mm-hmm. Oh iya, pagi cerah. Nanti coba lewat nanti jam 12 agak siangan. Wah, hujan.
1: Iya.
2: Kok bisa?
1: Ada potensi juga hujan ringan, teman Pro 2. Jadi jangan lupa bawa jas hujanmu kalau naik motor dan jangan ngebut-ngebut kalau lagi hujan. Dan kalau hujan, pulang aja langsung. Ya, ada banjir.
2: Ya, atau misalkan habis sholat Jumat, dah di rumah aja. Gak usah jalan-jalan deh, cuma berdua.
1: Bener.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat

0: merapat di jam 9 saat ini teman Pro 2 dan hasil pertandingan antara Swiss dengan Swedia pagi ini ya ternyata
1: imbang.
0: Dan Nabibi pusing karena idolnya akan melawan timnya. Negara yang didukung.
1: Gimana coba teman Pro 2, pernah gak kamu ngerasain ketika kamu memiliki seorang idola gitu ya? Yep. Mungkin kamu ngidolain kayak Ronaldo, Messi, aku ngidolain banget si Neymar. Tapi harus bertemu di babak knockout stage yang dimana berarti pilihanku adalah tim favoritku yang pulang atau idolaku yang pulang.
0: Tapi kamu sendiri, Bi, kamu sendiri maksudnya kalau misalkan dalam kedua belah tim ini ya, kamu mengunggulkan yang mana sebenarnya?
1: Jujur kalau misalnya Kubo bisa sembuh, aku masih bisa pegang Kubo, masih bisa pegang Jepang.
0: Oke.
1: Tapi kalau misalnya masih dengan pemain yang seadanya ini, kemungkinan terbesar permainan dipegang sama Vini dan Kunya.
0: Iya, apalagi kalau misalkan kita mikir, kalau misalkan kita lihat lagi ya teman Pro 2, Brazil di bawah asuhannya Carlo Ancelotti sekarang tuh. Wah, nyetel banget. Apalagi banget. mungkin karena ini Vini, karena Vini Junior pernah satu tim sama Ancelotti di Real Madrid. Makanya jadi nyetel banget. Apalagi kita lihat sendiri ya teman Pro 2, Vinicius udah 3 kali berturut-turut dapat player of the match. Itu menurutku itu pencapaian luar biasa gitu, karena enggak semua pemain bisa gitu loh. Jadi aku ngelihatnya kayaknya one of a kind sih. Kalau misalkan sampai Vini sendiri bisa jadi pemain dengan superior player of the match 3 kali berturut-turut di fase grup. Itu luar biasa.
1: Sebenarnya sih kalau ngomongin pengennya aku kan, aku pengennya tetap Jepang ya. Aku gak berharap juara, cuma maksudnya minimal banget masuknya tuh 8 besar. Itu di kepala aku waktu itu. Nah, masalahnya adalah kalau kita ngelihat dari apa ya, siapa yang bakal lolos ini, kalau menurutku mungkin semifinalnya bakal Argentina-Brazil

0: sampai mereka bertiga, wah, kalau nggak cuma ngomongin itu aja ya, kalau misalkan ngelihat ini aja deh, penyerang-penyerang Bayern Munchen semuanya nyetel. Harry Kane di timnas Inggris, terus juga Luis Diaz di Kolombia, terus ya sama Olise di Prancis, semuanya nyetel luar biasa. Prancis diunggulkan jauh banget.
1: Nah masalahnya kalau kita lihat dari komposisi sendiri, teman Pro 2 di left wingnya ada Mbappe, di right wingnya ada Olise, di depan biasanya Dembele atau enggak Mbappe yang ke depan ke striker murni, di belakangnya Mbappe baru Dembele. Biasanya begitu, atau deser Dewe.
0: Iya, Dewe.
1: Dewenya di kanan. Kalau kemarin aja, bahkan kemarin itu sampai Barcola yang nyata karena Dembele yang nyata Barcola gitu.
0: Iya.
1: Masih kayak, masih ngeri aja. Tapi, gitu loh.
0: Apa ya, Barcola di PSG pun dia super sub. Super sub.
1: Benar.
0: Dia super sub. Jadi memang ya keputusan yang tepat untuk naruh Barcola di babak berapa itu? Di babak kedua pastinya. Di babak pasti. Kedua. Dia memang spesialis super sub. Makanya... Wah, Prancis.
1: Sebenarnya kalau prediksiku tetap Brazil, Argentina, semifinal yang di kanan, yang di kiri Portugal dan Prancis.
0: Apa kayak?
1: Emang aku nggak tahu juaranya siapa.
0: Tapi kalau misalkan dibilang ya Prancis ke partai final lagi sejarah. Ngeri. Tiga kali berturut-turut tiga back kali. To back jadi partai final. Itu di 2018 juara, 2022 runner up. Aha. 2026, who knows, tiba-tiba Prancis ngangkat lagi gitu.
1: Betul, tapi harapan orang biasanya sih Portugal Argentina.
0: Iya, ya. Pasti harapan orang Portugal Argentina. Bahkan sampai ada meme kan, itu kalau misalkan final Piala Dunia ketemunya Portugal Argentina, wah, itu jalanan di Amerika di stop, mungkin seluruh dunia tutup.
1: Nonton semua.
0: Nonton Piala Dunia. Karena
1: mau lihat Messi dan Ronaldo.
0: Iya, sudah kalau misalkan kita bilang ya, ini kan match terakhir dari mereka berdua, Piala Dunia terakhir buat mereka berdua gitu. Pasti banyak orang yang berekspektasi kayak Messi bakal, kalau misalkan partai finalnya Portugal lawan Argentina ya, Messi bakal ngerebut gelar kedua Piala Dunianya, tapi semua orang juga gak bohong pengen ngelihat Ronaldo angkat trofi Piala Dunia untuk negaranya gitu. Karena satu-satunya trofi negara yang bisa diberikan Ronaldo ke Portugal ya Euro di tahun 16 yang Portugal menang atas Prancis waktu itu.
1: Iya,
0: nah itu satu-satunya trofi yang bisa, sama UEFA Nations League deh.
1: Nations League baru-baru aja gak sih?
0: Iya Nations League baru-baru aja itu. Portugal kan yang angkat itu. Nah Portugal. Kalau misalkan Messi kan ya Copa America,
1: Copa America, Pildun,
0: terus Finalissima juga.
1: Kalau Argentina tuh kalau menurutku teman Pro 2 bukan menjelekkan, bukan ya,
0: tanpa mendiskreditkan tanpa, gitu.
1: Iya, jadi kalau ngomongin mereka pemain bintang juga enggak juga. De Paul di mana? Sekarang di Inter Miami. Messi juga di Inter Miami.
0: Lautaro
1: Martinez, Lautaro. Terus ada McAllister, Enzo Fernandez, Romero, ya bukan pemain mega bintang,
0: ya.
1: Bukan pemain mega bintang, tapi satu pemain bisa mengubah seluruh permainan gitu loh.
0: Bahkan,
1: jadi kayak
0: apa?
1: Terbawa banget sama Messinya.
0: Bahkan yang aku ingat satu lagi itu kalau misalkan mereka dari lorong bench ke lapangan.
1: Benar.
0: Katanya kalau jalan Messi harus di tengah. Messi harus di tengah, terus yang lainnya harus ngelilingin Messi.
1: Harus nunggu dulu.
0: Harus nunggu dulu, terus mereka nggak boleh senyum. Wah itu luar biasa teman-teman Pro 2.
1: Itulah. Unik. The real goat,
0: the real top of line gitu.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya, masih ngebahas soal Piala Dunia yang menuju 32 besar ini. Dan mungkin kalau kita ngomongin soal pertandingan yang baru-baru aja dari Jerman tadi yang mengejutkan sekali dari Ekuador. Aku gak tahu kenapa Pet, kayak mainnya Jerman bukan Jerman banget. Kebawa banget sama mainnya Ekuador tadi pagi.
1: Enggak
0: sih. Jadi kayak Jerman kebingungan dengan taktiknya sendiri. Itu kerasa banget.
1: Aku kan, aduh kalau ngomongin Jerman nih, kenapa yang di pikiran gue tuh Ijan aja.
0: Sumpah. Kenapa dia suka Jerman?
1: Dia suka banget sama Jerman, sumpah.
0: Okay.
1: Dia kayak mengunggulkan banget Jerman gini apa. Aku malah ngelihat Jerman itu kayak 11-12 sama Itali, cuma lebih hoki Jerman gak sih? Karena lihat aja pemain-pemain Jerman kok yang kalau yang bisa dikatakan ya gak muda-muda banget sih, kayak Kai Havertz, terus si Florian Wirtz gitu. Sisa-sisanya Neuer, ketuaan gak sih? Kalau ya semoga nggak telat regenerasi aja sih, karena Itali nggak lolos karena telat regenerasi pemain gitu.
0: Betul.
1: Aku ngelihat Jerman tuh kayak gitu juga tau. Nggak tahu ya kalau dari pandanganmu gimana, coba korek nih
0: Pak. Kalau aku sih mungkin ini aja sih Pet, kayak ada beberapa hal yang apa ya, Jerman ini terlalu nyaman dengan taktik-taktik yang lama.
1: Kenapa
0: setiap di menit-menit terakhir kalau ketinggalan atau apapun itu mereka suka banget pakai taktik Neuer sampai depan.
1: Oh iya,
0: itu sering banget.
1: Gitu. Ini kalau kita nyebutnya tuh kayak kiper terbang.
0: Iya.
1: Jadi dia ikut join attack gitu kan.
0: Terus menurutku nggak bagus. Kenapa? Karena gagal terus.
1: Iya, sebenarnya
0: masih dicoba-coba terus gitu loh.
1: Bukan lebih ke kurang efektif aja nggak sih situasinya gitu, nggak cocok dengan playstyle-nya gitu. Karena Jerman sekarang pelatihnya Nagelsmann. Iya, Nagelsmann. Nagelsmann gitu. Ya harusnya ada inovasi sih dari Jerman ya teman Pro 2, harusnya ada perkembangan cara bermain sih kalau aku nangkapnya.
0: Betul. Karena dengan Florian Wirtz aku okay.
1: Ya, Florian Wirtz pemain bagus loh, itu
0: kehilangan
1: pemain bagus.
0: Ozil ada itu.
1: Ya, itu pemain itu bagus. Itu game change, salah satu pengganti juga sih kalau menurutku, pengganti dari Ozil juga, karena ya memang masalahnya Jerman dulu ya mereka butuh jantung tengah. Mereka perlu banget gitu.
0: Setuju.
1: Pemain tengah gitu.
0: Dengan Wirtz sama Kimmich aja kayaknya kurang.
1: Ya, Kimmich pun bisa ditarik jadi back kadang. Bisa ditarik jadi back juga kan kadang Kimmich.
0: Kalau menurutku kenapa ya kurang?
1: Kenapa?
0: Enggak ada Toni Kroos.
1: Ya, itu
0: Toni Kroos.
1: Kayaknya itu enggak cuma masalah di Jerman, kayaknya masalah di klubnya yang dulu juga kayak gitu enggak sih?
0: Oh iya benar.
1: Masalah di klubnya juga klub kayak gitu kan.
0: Itu kan.
1: Oh, enggak ada pemain tengahnya, enggak ada jantungnya karena ritme tempo permainannya tuh enggak ada yang ngatur gitu.
0: Betul.
1: Bahkan di klubnya pun ya klubnya ketar-ketir juga. Cuma kita lihat aja lah nanti di musim depan kan. Cuma kalau ngelihat timnasnya, iya, enggak ada jantung tengahnya gitu. Dan permainan Jerman juga pasti ngandelin striker-strikernya juga
0: pada itu. Dengan striker yang menurutku masih belum okay juga. Kayak kita gak bisa ngeliat sesosok yang kayak wah ini striker Jerman banget nih. Kalau dulu mungkin ada, tapi kalau sekarang siapa sih? Tetap Sané dan Gnabry kan?
1: Iya, sayapnya di situ. Terus gitu, paling Havertz ditaruh di tengah gitu. Terus kalau misalkan super sub pakai Fullkrug. Iya, gitu-gitu aja dulu. Kalau misalkan main second striker masih ada Thomas Muller.
0: Betul.
1: Thomas Muller di bawah nggak sih? Enggak,
0: tua banget.
1: Wah, tua banget. Banget.
0: Terus ini juga pemain belakangnya Pet. Pemain belakangnya terasa banget. Kalau dulu kita masih punya Hummels,
1: ya, Matt
0: Niklas Sule, terus kayak semua itu ada gitu.
1: Kayak badan tembok yang benar-benar tembok Jerman.
0: Makanya
1: lah.
0: Makanya kalau kita bandingkan sama yang dulu, memang Jerman ini kurang lebih kayak Italia, lambat.
1: Iya, lambat regenerasi.
0: Setuju aku, karena tengah itu harusnya mereka punya sosok dari Mateus pindah ke Toni Kroos, harusnya ada gitu. Tapi yang terlihat sekarang ya paling cuma ada Florian Wirtz. Wirtz aja agak ke depan maju gitu kan. Terus striker ini aku gak bisa nemukan setelah Miroslav Klose sama Podolski.
1: Oh iya, Miroslav Klose, Podolski, Götze.
0: Udah habis tuh.
1: Udah habis.
0: Habis.
1: Habis banget
0: kayaknya. Havertz kan masih kurang menurutku. Kalau di Arsenal masih okay.
1: Ya, di Arsenal dia nyetel dengan playstyle-nya. Kalau di Jerman aduh kurang banget.
0: Akhirnya
1: kurang
0: itu
1: banget.
0: Kalau mungkin ngelihat dari match yang tadi ya teman Pro 2, bisa dibilang layak Ekuador menang dengan pemain-pemain seperti Hinkapié, Caicedo di tengah. Jadi kayak layak banget. kalah posisi lah pokoknya si Jerman ini.
1: Jerman harus belajar banyak sih, kalau apalagi kalau misalkan mereka lolos ke fase knockout, mereka harus benar-benar improve, mereka harus ngubah playstyle, mereka harus menyesuaikan dengan pemain-pemainnya lagi. Pokoknya rombak sih, kalau aku sih kataku Jerman rombak gitu, karena di fase 3-2 ini wow udah nggak bisa main-main lagi.
0: Dan fun fact, setelah fase 3-2 ini kalau dia lolos ke babak selanjutnya di 28 lawannya Perancis.
1: Ah udah berat, udah pulang Jerman pulang.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
4: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Oke, kita lanjut lagi nih ya. Batuk tuh kataku.
1: Kalau kemarin kan kita kalau tadi kemarin bukan aku yang siaran, sorry. Kalau misalkan kita ngomongin tadi Jerman yang perlu improve banyak ya soal buat pertandingan kedepannya. Nah, kalau aku nih ada pertanyaan, menurutmu tim yang bakal konsis?
0: Yang bakal konsisten?
1: Selain Prancis deh, bosan dengar Prancis.
0: Iya, kita bosan dengar.
1: Bosan dengar Prancis. Prancis
0: itu ya. Yang bakal konsisten banget. Meksiko. Meksiko.
1: Kalau
0: enggak tahu mainnya aneh.
1: Iya, tapi menang. Tapi menang. Jujur menang. Iya. Apakah ini ada permainan kayak karena dia tuan rumah gitu?
0: Itu salah satu pengaruh.
1: Itu suges gak sih?
0: Pengaruh
1: itu
0: banget.
1: Itu suges gak sih?
0: Kadang tuh kenapa bisa dibilang ketika mereka menjadi tuan rumah, mereka bisa hebat, bisa perform, karena terbiasa satu dengan lapangannya, dua dengan cuacanya, tiga dengan supporternya. Udah itu aja.
1: Iya benar-benar masuk akal gitu. Even bukan pemainnya, maksudnya tuh bukan negara yang diunggulkan gitu. Ya kalau Meksiko, ya siapa sih yang dilihat?
0: Jimenez. Raul Jimenez di depan.
1: Kalau dulu Chicharito.
0: Iya.
1: Sekarang Chicharito enggak ada. Ochoa.
0: Ochoa masih di belakang.
1: Ochoa masih di belakang. Kemarin main. Dia pakai badge legend itu kan. Masih main lagi Ochoa.
0: 40 enggak sih umurnya?
1: 40.
0: Kayak Ronaldo ya?
1: 40. Ronaldo 41, Messi 39.
0: Oh iya benar.
1: Itu jujur tua banget Ochoa. Dan masih main.
0: Masih meskipun
1: di bench gitu. Tapi Meksiko menurut kalau dari pandanganku ya, mungkin konsis selama di fase grup oke. Tapi kalau untuk di fase knockout kayaknya bakal jauh banget gitu. Apalagi kalau ngelihat tim-tim yang lain juga, ya kita tahu juga Amerika nggak bisa dianggap remeh.
0: Benar.
1: Amerika nggak bisa dianggap remeh. Salah satu tuan rumah yang menyeramkan juga itu Amerika. Nggak tahu kenapa. Yang aku ingat waktu Amerika kemarin main itu waktu Pulisic cetak gol. Trivela. Gimana dia, mungkin ya aku tahu itu diunggul di situ, di match itu USA memang benar-benar diunggulkan nomor 2, cuma dengan Pulisic yang cetak gol pakai Trivela itu antara disrespect sama keren.
0: Iya.
1: Kamu tahu kamu unggul langsung kamu trik-trikin gitu, kamu cetak gol pakai Trivela, tapi keren gitu.
0: Tapi memang kalau kita ngomongin soal Pulisic sendiri, memang dari dulu bersinar gak sih tentang flashing-flashingnya dia tuh yang kayak kita gak bisa pungkiri dia tuh salah satu left wing
1: right
0: wing?
1: Dia pokoknya kaki
0: dua-duanya
1: ya. dia kaki kanan gitu.
0: Nah left wing lah, enggak, dia kalau gak salah dia left wing. Nah dia tuh salah satu yang menurutku sangat bersinar waktu itu sebelum masuk ke AC Milan.
1: Di Chelsea. Dia bareng Chelsea juga kan menang UCL waktu
0: Betul.
1: Itu. Dia duet sama Timo Werner waktu
0: Bener.
1: Itu.
0: Benar.
1: Dia di duet sama Timo Werner.
0: Werner kemana ya?
1: Werner terakhir aku lihat dia sempat di Spurs, terus sempat balik ke Leipzig lagi, abis itu ke Spurs lagi, abis itu nggak tahu kemana.
0: Ya, sayang sih.
1: Werner
0: itu
1: kenapa nggak dipanggil?
0: Okay sih.
1: Kenapa nggak dipanggil di Jerman ya?
0: Nah itu ya, kan? Yang aku bilang kenapa striker Jerman itu kenapa gitu loh.
1: Werner
0: masih
1: pure number 9 kan?
0: Pure
1: number 9 kan?
0: Pure number 9.
1: Kenapa gak diasah ya gitu? Apa karena dia banyak blunder?
0: Mungkin kali ya, mungkin merasa kayak gak cocok dengan skema-skema permainan dari Sané dan Gnabry. Jadi ujung-ujungnya yaudahlah Havertz aja gitu yang bisa mobile ke depan dan ke
1: belakang. Ya karena ya yang tadi sempat dimention waktu awal juga yang kamu bilang, kalau sekarang permainan sepak bola itu gak yang kayak harus kita harus dribbling bagus langsung flashing goal. Sekarang lebih ke kerja sama timnya gitu.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalkan kerja sama tim, posisi pure number 9 itu penting banget loh sekarang.
0: Banget.
1: Gitu. Kalau yang kita tahu gambarannya kan ya pastinya Harry Kane, Lewy gitu.
0: Dulu ada Benzema
1: juga.
0: Ibra.
1: Kenapa yang enggak dipakai? Sayang banget kalau
0: tahu ya, kenapa pemain nomor 9 sekarang susah banget dicari?
1: Susah,
0: bahkan
1: gitu.
0: Untuk timnas Indonesia pun kita cuma punya Sananta, Hoki Caraka.
1: Iya.
0: Oleh Romani pun tidak di ST sebenarnya.
1: Di ST.
0: Tidak di number 9.
1: Dia versatile juga, bisa ke kiri,
0: sama,
1: bisa ke kanan juga.
0: Tapi nanti OTW Dean Zubik. Tahu cara bacanya apa ya teman pro 2?
1: Aku tetap lebih nunggu Pascal Struijk
0: ditaruh depan.
1: Ditaruh kiper. Sekalinya ditaruh di bench bangku cadangan gitu.
0: Gantiin Emil gitu.
1: Bisa.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
3: Yeay, sok tahu. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
2: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
3: Jadi selama ini

0: Nah, ngomong-ngomong soal Madiun, salah. Di off air ya.
1: Madiun.
0: Kita mau makan pecel. Laper.
1: Apa aku pulang ini makan pecel ya?
0: Boleh. Atau mau makan nasi kuning sama Kak Wahyu?
1: Boleh. Yuk. Tiba-tiba langsung yuk. Si akrab tuh sama Kak Wahyu.
0: Nah, by the way, teman pro 2 ya. Kalau kita ngomongin soal dari tadi kan kita road to 32 besar. Otomatis siapa aja sih yang ada di 32 besar gitu kan? Nah, tadi tuh aku sudah ngecek-ngecek juga teman pro 2 yang bakal ada di 32 besar dan yang berpotensi ke 32 besar. Karena kan enggak semuanya ke sana ya.
1: Pasti
0: ada yang juga Karena nih kalau dilihat dari tadi kenapa sih aku sama Yapit bilang kanan kiri apa sih bedanya kiri dan kanannya sih gitu
1: kan. Kasih paham
0: nih ya. Kalau di kanan teman pro 2 ada pertandingan dari Brazil melawan Jepang.
1: Oke.
0: Nah, kalau siapapun yang menang nanti akan melawan dari pertandingan Norwegia melawan Pantai Gading. Nah, itu dari sisi kanan. Kalau di sisi kiri ada Jerman melawan kok gambarnya India ya di sini. Agak gimana gitu. Emang India loh.
1: Bang, salah gimana Bang, ya? salah pencet.
0: Salah gini. Ini Paraguay sebenarnya ya, teman pro 2. Nah, Jerman lawan Paraguay. Nah, kalau Jerman menang, Jerman akan bertemu dengan Prancis atau Swedia. Karena di bawahnya pertandingannya itu. Okay. Nah, kalau kita pindah lagi ke kanan, di kanan ada McTominay kan sampai kan aku Skotlandia.
1: Kalau ingat McTominay ya. Ingatnya pasti McTominay. Kalau ingat Skotlandia ingatnya McTominay.
0: Skotlandia melawan Meksiko, terus di bawahnya Inggris lawan Venezuela.
1: Oke.
0: Ecuador. Sorry.
1: Ecuador.
0: Kenapa sih Venezuela tiba-tiba sama sih anunya benderanya? Nah, Ecuador, Inggris, Meksiko sama Skotlandia. Nah, siapapun yang menang nanti akan bertemu dengan pemenang dari Brazil, Jepang, Norwegia dan Pantai Gading tadi. Jadi kalau di sisi kanan kita sebutin aja ya negara-negaranya, ada Argentina, ada Uruguay, ada Australia, Iran, Swiss, Algeria, Kolombia sama Kroasia. Terus di kiri tadi dari Jerman, Paraguay, Prancis, Swedia, Afrika Selatan, Kanada, ada Belanda, ada Maroko, ada Portugal, ada Ghana, ada Spanyol, ada Austria, ada Amerika, ada Bosnia, ada Mesir dan Korea Selatan.
1: Oke.
0: Itu yang memungkinkan. Jadi yang sudah pasti cuma Jepang, Brazil, Meksiko, Argentina, Swiss, Amerika, Bosnia, Belanda, Maroko, Afrika Selatan, Kanada, sama Jerman. Itu yang sudah pasti. Sisanya masih harus menunggu hasil hitungan. Hasil hitungannya dari poin-poin yang didapat teman pro 2. Kalau menang terus, poinnya kan 6 ya. 6 dan 9 gitu. Jadi udah pasti lolos. Tapi karena, kenapa sih mereka belum lolos? Karena poinnya masih 4.
1: Gitu.
0: Jadi harus hitung-hitungan sama tim lainnya.
1: Ya, karena memang format Piala Dunia kali ini memang 48 negara. Jadi memang sebenarnya sempat kita bahas waktu jauh sebelum mau penyisihan ini ya teman pro 2, memang kita sempat ngebahas kalau misalkan dalam babak penyisihan grup ini permainan poin tiap pertandingan itu juga penting, gak cuma selisih gol gitu aja.
0: Betul.
1: Gak cuma selisih poin aja, jadi memang semua aspeknya itu bener-bener perlu strategi gitu, kayak strategi pertandingan harus sapu bersih kemenangan atau misalkan perlu ngejar serinya aja gitu. Jadi memang semuanya tuh aspeknya tuh kepake banget. Bahkan kita pun ngelihat ini Turki, kenapa Turki bisa pulang padahal kalau misalkan kita ngelihat sisa pertandingannya juga, kita ngelihat sisa pertandingannya deh. Sisa pertandingannya Turki padahal masih ada kemungkinan untuk lolos dan memperebutkan posisi 3 sebenarnya, tapi karena dilihat ini lagi selisih golnya lagi. Betul. Terus juga gimana pertandingannya gitu. Jadi aku sempat baca gitu kenapa alasan Turki itu malah gak lolos. Sebenarnya kalau misalkan pandangan orang awam, Turki bisa lolos. Jadi memang ada beberapa penjelasan, nanti coba di search aja di TikTok teman pro 2. Jadi memang dijelaskan, memang aku setuju, memang masuk akal penjelasannya itu, alasan kenapa Turki jadi tidak lolos ke babak fase knockout gitu.
0: Setuju.
1: Nanti coba dicari tahu aja gitu.
0: Dan itu intinya mungkin kalau teman pro 2 bingung apa sih, kenapa sih bahasa gol, karena kalau kita ngomongin soal gol, jadi kenapa setiap pertandingan semua orang pengen menang banyak bukan menang aja gitu. Karena yeah, kalau menang aja di dalam sebuah turnamen, ketika kita menang aja dengan skor mungkin 2-1, 1-0, takutnya nanti pada saat perhitungan poin, karena sama-sama nih, misalnya ada Jerman dan Perancis gitu, hitungannya aja lah ya, mereka sama-sama menang, mereka sama-sama imbang, otomatis poin mereka sama.
1: Ya.
0: Nah, terus gimana cara menentuin juara satu, juara duanya di grup? Ya itu tadi, dari golnya. Golnya ya, Perancis berapa ke gawang yang menang, terus Jerman berapa golnya. Gitu, jadi hitung-hitungannya tuh per golnya, teman pro 2. So, gak terasa sudah di jam 9.54 nih ya. Aku sama Yapet nemenin kamu, dan semoga kamu harinya menyenangkan, asik. Karena abis ini weekend.
1: Pulang Taigi?
0: Pulang.
1: Oh, pulang. Habis ini emang habis ini kenapa kok kita udah bubar?
0: Habis ini tidur salat Jumat dulu.
1: Oh, salat Jumat. Kirain habis ini ada sesi request-requestan lagu. Kita tuh udah mau request lagu nih.
0: Bener, ada requestan lagu. Setelah ini ya teman pro 2 bakal dilanjutin dengan suara siar Vito.
1: Halo kakak, dia udah di sini sebenarnya.
0: Di sini sebenarnya orangnya, cuma lagi pakai headphone ya teman pro 2. Jadi waktunya kita pamit undur diri, Pet.
1: Ya, sampai jumpa di round 8, 16, 28 atau semifinal atau partai final nanti. Ya, ketemu biasa, lagi ya, pasti aja gitu.
0: Sama kami-kami lagi. So, waktunya aku Habibie pamit undur diri.
1: Aku Muhammad Ilham Yafi pamit undur diri. Kami, terima kasih juga untuk Ipan. Akhirnya kita satu sipannya. Thank you. Bilang thank you enggak? Bilang thank you enggak di mic?
0: Thank you.
1: Bilang enggak?
2: Thank you.
1: Nah, oke, gitu.
0: Masuk, kenapa begitu dah?
1: Harus dipaksa memang.
0: Bersuara dia. Oke, lah ya. Oke, kita pamit undur diri dulu ya teman Pro 2, dan setelah ini akan dilanjutkan di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang mau request lagu, boleh banget langsung ke Instagram dan di WhatsApp kami. So, see you and
1: bye-bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Waktu Info Brando update pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Haja. Kita awal informasi pertama teman Brando, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan pelaksanaan setiap proyek energi baru terbarukan EBT di wilayah berjalan beriringan dengan upaya perlindungan dan pemajuan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Bambang Arwanto, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Kalimantan Timur, mengatakan pemerintah daerah menjalankan tugas untuk melindungi kepentingan keselamatan serta hak-hak masyarakat adat karena masyarakat dipandang sebagai subjek pembangunan bukan sekedar objek. Bambang menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban penting memfasilitasi proses pembangunan infrastruktur ramah lingkungan agar berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat adat. Informasi lainnya teman Pro 2, disc jockey DJ sekaligus produser Dipa Barus mengakui tak kesulitan kala bekerja sama dengan Andin untuk memproduseri salah satu lagu baru bertajuk Sehidup Semusik. Hal ini karena keduanya sudah lama kenal dan memiliki frekuensi yang sama. Dipa juga ingat betul saat Andin masih tergabung dalam grup musik Biru Muda saat duduk di bangku SMA, yang menyebut bahwa lagu-lagu Andin dalam album terbarunya itu memiliki karakter mirip dengan band yang menjadi batu lompatan Andin pada awal karir musiknya. Informasi terakhir teman Pro 2, Kapten Tim Bulu Tangkis Junior Indonesia Muda Rizky Mubarok mengatakan skuad merah putih tidak boleh main santai saat menghadapi kejuaraan Asia Junior 2026 nomor bergu campuran karena format relay point menuntut pemain langsung siap sejak masuk ke lapangan. Indonesia akan mengawali perjuangan di grup D dengan menghadapi Korea Selatan di Yatsushiro City General Gymnasium Kumamoto Jepang Jumat 26 Juni pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hari ini nomor bergu campuran kejuaraan Asia Junior 2026 menggunakan sistem relay point dengan format 55 poin dalam maksimal 3 game. Setiap game terdiri atas 5 partai, yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Demikian info Pro 2 update kali ini.

dari Steven Pasaribu, teman berada dengan lagunya Iya Lagi Kau Memikat Hati. Iya gak sih tadi liriknya, lupa lagi aku teman berdua. Halo, santai siang bareng lagi sama Lija, bakal temenin kamu di Jumat Berkah ini ya teman berdua, untuk 26 Juni 2026. Apakah ini Jumat terakhir di bulan Juni? Bye Juni, bentar lagi Juni berakhir dan kita bakal siap menyambut Juli. Yeay. Semangat aja buat kamu teman berdua, karena kayaknya ini kan apa sih? Iya, nanti requestnya itu lewat WhatsApp, lewat question box, lewat aplikasi RR Digital ya. Karena kita punya aturan, kita punya SOP gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan ya, gitu ya teman berdua. Ya Allah, pagi-pagi sudah emosi. Ini panas banget pastinya di M Yamin teman berdua di hari Jumat, kayak biasa memang ya, kayak Jumat selalu panas entah kenapa gitu. So buat kamu juga nih, yang terutama untuk yang cowok-cowok muslim ya, sebaiknya sekarang sih sudah siap-siap ya, pergi pulang mandi pakai baju yang rapi, baju koko gitu, terus pakai sepatu caps ya, atau sepatu apa, soalnya kan akan menghadap Tuhan, jadi pakai wewangian gitu ya teman berdua ya. Jangan kebanyakan nongkrong yang gak guna gitu ya, ada gunanya. Oh, nanti aku diprotes lagi teman berdua ya. Oke, well kayak biasa teman berdua, di Pradua Hitlist kita hadirin lagi pastinya buat kamu di jam 10 sampai jam 12 siang ini. Silakan buat kamu yang mau request lagu, boleh ke WhatsApp aja 081258487885, atau boleh ke question box Instagram RRD Produa Samarinda, boleh juga ke aplikasi RRD Digital ya, di fitur live chatnya boleh tuh gabung ke sana. Ini by the way udah ada yang gabungan ternyata di via Instagramnya ya, ada Dimas Setiawan yang katanya sih, aku kan nanya tadi ya, aku nanya ini biasanya kan kalau kita udah di Jumat ini, besok udah menghadapi akhir pekan, terutama untuk yang libur di akhir pekan Sabtu sama Minggu gitu ya, itu udah ada planning tuh mau kemana sih biasanya, ke rumah ayang kamu gitu kan, ke rumah ayang tuh ngelamar gitu, jangan cuma numpang makan ya, numpang mandi apa sih, nggak guna banget gitu. Ya katanya sih di rumah aja kayaknya untuk weekendnya. Oke, nggak apa-apa kan, sudah semingguan di weekdays capek gitu ya, lelah dengan aktivitas kerjanya, kalau mau di rumah aja juga nggak apa-apa. Request lagu Rem Laude dengan Ikro dong kak katanya. Oke, aku siapin pastinya buat kamu ya. Kemudian ini ada Ivan. Hai Ivan, katanya mau request lagu siapa tadi, Diam-diam Suka Kamu. Yaudah langsung dengerin deh teman berdua, Ikro dari Rai Melodi.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live. Obrolan

0: lagunya seru banget ya. Tom Prado ini lagunya siapa ya? Kayak lagu Cherry Bell gak sih? Tapi di remake ulang gitu sama tiga komposer. Betul gak sih? Asbun aja aku, astagfirullahaladzim. Kenapa harus diem-diem? Kenapa gak diungkapin? Ya, ya. Prado Hitless Tom Prado, kita masih ada lagi sampai jam 12 pastinya. Silakan buat kamu yang mau request lagu, boleh ke WhatsApp, ke Instagramnya kita di Kesenbox ya Tom Prado. Boleh juga ke aplikasi Rari Digital. Ada Japir Hams katanya kepengen request lagunya Heatwaves karena lagi kangen dia. Emang lagunya tuh seputar kangen dia gitu ya? Kangen dia tapi cuma diomongan. Apalah itu gunanya ya. Ada Nur Azizah 03. Kakak mau dong lagunya Demi Lovato yang Heart Attack. Wah, sabar ya hati kamu yang lagi di attack-attack.
1: Salah, Mos.
0: Makan aja.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Devil Love tadi lagunya Heart Attack tahun 2002. Wah, ini mah lagu masterpiece yang udah lama banget, kayak zaman aku masih SD tuh udah sering banget ku denger di radio-radio, dan sampai sekarang tuh masih asik buat didengerin kan. Luar biasa Demi Lovato. Dia udah pensiun belum?
1: Masih.
0: Oh, masih bermusik ya ternyata ya. Oh, apa kabar?
1: Katanya kasusnya kemarin dia lip sync.
0: Oh iya kak.
1: Tapi enggak.
0: Oh, tetanggamu ya? Ya, Tom Radio, kita baca lagi udah gabungannya di Radio Hitlist ya, Tom Radio. Ada di WhatsApp nih, ada si Hawa. Halo Hawa, hai, apa kabar Hawa? Mereka lagu dong kak katanya. Boleh banget, silakan. Aku mau lagunya Atmosfera yang Tak Tahu Malu. Hah, kenapa kok bisa gak tahu malu sih? Oke, ntar aku siapin ya di listnya kita ya. Abis ini aku putarin spesial buat kamu ya, Hawa. Waiting aja di situ sambil aktivitas ya. Pasti ntar aku putarin lagunya. Ada ya Piskert. Pengen request lagu dong yang five. Ini cara bacanya gimana? Five time. Iya kan? Five time cloud. Kalau aku oke, okay. Kalau ada, soalnya katanya dia lagi suka dengerin itu belakangan ini. Hehe, dia siapa? Dia lagi suka dengerin itu, jadi kamu ikutan suka dengerin juga. Lah ternyata kalau suka itu bisa menular ya. Apa yang disukai dia ternyata bisa kita sukain juga. Iya. Yeah. Kemudian ada Yapir Dam, katanya penghujung cerita dong Kak Murphy Radio lagi makan seporsi kekalahan. Ah, makan seporsi kekalahan. Itu semacam nasi Padang. Rasanya gimana sih? Rasanya pahit-pahit asam gitu ya. Oh, sakit. Oh, kenapa sih apa-apa yang sakit kok dimakan? Ya, mudah-mudahan ntar bisa makan seporsi kemenangan ya. Ini lagi ngetren juga tuh tahun berdua ya, kata-katanya seporsi kekalahan bla bla bla bla gitu ya tahun berdua. Eh, kita langsung dengerin aja ada Atmosfera Tak Tahu Malu.

0: uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan

Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Oke, iya ada 510 ternyata ya. Judulnya tadi Call Out ya, Tom Brady. Ini kayaknya band yang sering banget gak sih konser di kota Samarinda. Wih, ada nih banyak fans ya di sini. Oh, Ras dong. Bandnya Saljat Bandung gitu, Tom Brady ya. Tapi lagunya lagi sering banget buat didengerin sama ayangnya kayaknya ya. Pokoknya lagunya ini kayaknya satu yang bakal masuk tracklist aku juga sih. Soalnya genrenya tuh kayak rockin-rockin gitu. Dia tuh kayak bisa meluapkan amarah dengan karya. Cakep. Cakep gitu ya Tom Pradua ya. Oke, lanjut lagi bacain deh untuk Pradua hitlist ya. Ada siapa ini yang udah gabungan? Ada siapa? Ada Lara bernama Sari di WhatsApp. Halo Lara. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mau aja rekas lagu dari Tata Dianeta Korban. Sedih betul jadi korban. Ntar ya Lara, aku siapin lagunya pasti buat kamu. Semoga ntar jangan jadi korban lagi ya. Lagunya diganti jadi superhero buat kamu gitu kan. Ya udah ntar ya aku siapin ya korbanmu kalau ada lagunya. Kalau nggak ada nanti boleh diganti dulu tracklistnya ya untuk Lara Purnamasari ya. Oke, kita bacain lagi ada siapa yang udah gabungan. Ini by the way kayaknya aku sempat dibom sama Ipan deh. Setelah tadi dia nge-request diam-diam suka ya. Ternyata dia ada bilang ada request lagi nih, One Last Time, cinta ini membunuhku. Dududududu, cinta satu malam, kopi dangdut. Sorry, satu aja ya Pan. Ntar gantian sama yang lain. Ada Sania, katanya di rumah lagi skripsian sih kak. Kayaknya besok juga weekendnya masih skripsian. Semangat yang lagi pada skripsian ya. Yang juga kayaknya di Juli nanti ada berapa mungkin dari kamu yang lagi liburan setelah UAS gitu teman berada, tapi ada juga yang mungkin udah siap-siap buat KKN, udah siap-siap buat menghadapi dunia baru ya, udah semangat aja ya. Mudah-mudahan selesai KKN-nya nanti ya. Kemudian ini ada yang Din, katanya sih di rumah lagi hujan terus, katanya hujan terus di sini panas luar biasa ya. Rikas mes akhirnya dengan merindu lagi. Kalau April saat sih katanya weekend itu waktunya cas tenaga, jadi rebahan dulu gitu ya. Ini juga pengen lagunya di ujung minggu dari Mas Ahira. Nah habis ini langsung aja kita putarin dulu. Tadi juga ada yang sempat request lagu Seporsi Kekalahan. Seporsi Kekalahan, lagunya apa tadi? Penghujung Cerita ya? Ih belum aku siapin lagi penghujung. Penghujung, kok gak ada sih lagunya? Yang mana penghujung cerita dari Murpi Radio kan? Murpi. Oh gitu. Oh di sini. Nah, teman radio penghujung cerita. Kayaknya waktu itu ada deh lagunya. Kok jadi enggak ada lagi ya? Penghujung cerita dari Murpi Radio.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
5: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Pro 2 masih di Santai Siang dan juga masih di Pro 2. Hitlist buat kamu di hari ini ya. Tadi udah berapa lagu udah aku puterin, pastinya spesial buat kamu yang udah request-request lagu. Lanjut lagi di question box-nya Instagram @rarepro2 Samarinda, udah ada yang gabungan ya tahun Pro 2. Puji Astuti 1919 katanya sih ini lagi nge-planning besok di weekend mau jalan-jalan sama keluarga, santai di pantai gitu untuk refreshing. Wih, asik banget kayaknya ya. Pantai mana by the way? Rika lagi Sesta by Kendris ya kak. Oke siap, nanti aku putarin pasti buat kamu. Kayaknya renang seru nih dari Saus ya katanya. Mau akhir pekannya renangan aja ntar. Mau Rika lagi Hacu sama Salhabil. Makasih. Ada Whitney Tobias di Cikota kak, bahagia lagi ya. Kemudian Likyu 23 ya, katanya kayaknya bakal ngafe sih, ngafe untuk akhir pekannya dihabisin dengan ngafe. Mau request lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Teki ya. Ainur Rido 04 Kampuang Nanjawah di Mato. Itu lagu daerah by the way ya. Kampuang Nanjawah di Mato itu di Pro 4 kalau kamu request ya. Ini kayaknya dia ngeresponin ya. Aku kan question box-nya pakai kucing apa sih itu bentuknya ya? Ya pokoknya kayak atributnya orang Padang itu ya, teman berdua ya. Ada Benazir Manangkarat hibernasi seharian. Ih sama sih. Aku kadang juga gitu. Kalau kita dapat kebetulan dapat liburannya Sabtu Minggu gitu kan. Ya udah Sabtunya hibernasi. Seharian tidur di kasur. Nah, baru minggunya jalan tuh gitu ya, teman berdua, atau kebalikannya. Sabtunya udah jalan, ntar minggunya hibernasi di rumah aja. Liodra malu-malu. Siap, ntar aku putarin pastinya ya. Dan ini udah ada berapa udah masuk list kita ya, teman berdua. Kita langsung dengar aja Mbak Sahira featuring Yofi Widianto dengan Merindu Lagi.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Go! Ayo, satu lagi. Woi, jagoan gue, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang.

Oke, adik-adik yang tersebut semesta di Pro 2 Hitlist lagi hadir ya untuk hari ini sama Pro 2. Lanjut yang mau request masih bisa banget, kayaknya kita masih punya setengah jam lagi. Lagu-lagu favorit kamu bakal aku puterin ya, boleh ke WhatsApp, ke Instagram teman Pro 2, atau boleh juga ke aplikasi RRI Digital. Nah, ada Vanessa, salah baca nama username-nya susah banget sih ya. Vanessa FM, di rumah aja kak katanya ya, kayaknya di akhir pekannya bakal di rumah aja. Request akan terulang dari Vanessa Z, Rani Parulian. Oke, ada AMDK juga, kayaknya bakal ke pantai sih. Seru ya ke pantai ya. Pengen juga takkan terulang. Manifesto Muda, Nongki. Nongki dong, masa enggak Nongki? KP yang mana? Yang rada fancy atau yang yaudah ya, sesuaikan pengakhir bulan aja. Ya yaudah, yang penting ngopi gitu ya teman-teman berdua ya. Andika Sinaga kayaknya bakal naik gunung. Naik gunung semangat, harus prepare dan sedia apa aja ya, sedia fisik yang fit juga ya kayaknya kalau mau naik gunung. Dan kalau naik gunung jaringan susah gak sih, belum pernah naik gunung lagi aku ya teman-teman berdua ya. Katakan terulang, dia juga pengen itu. Habis ini nanti bakal kita puterin, tapi ntar ya, masuk list dulu. Bakal ada Hacu sama Malu-Malu tapi nyamannya Ledra dulu. Habis ini nanti baru diputerin yang takkan terulang. Farisa Nora juga di rumah aja sih kayaknya ya. Request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah, tadi udah aku puterin untuk lagu yang itu. Hacu dulu deh teman-teman dua dari Salwa Salsabil.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

Tapinya dari Lio Drata Madura 2. Ini lagu tahun berapa ya Malu-malu Tapi Nyaman? 2024. Masih asik banget buat dengerin sampai sekarang ya. Udah 2 tahunan gitu ya teman Pradua. Oke, kita mau bacain lagi teman-teman yang udah gabungin di Pradua hitlistnya Pradua sama Rinda ya. Ada siapa lagi ini? Ada Arume Keswari, Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Oke, aku siapin Jagat Rasanya ya. Habis ini tungguin aja Arumi Keswari. Kok dua kali kamu? Gak boleh, satu aja ya. Pengen cegil Nabila Takiyah, tadi udah diputerin juga sih untuk cegil ya. Cruzey, katanya sih kayaknya akhir pekannya belum tahu, belum ada planning mau kemana, mau ngapain, mau dengan siapa, mau bagaimana gitu. Dia gak ada planning gitu, berdua. Samuel Cipta, Saliana Grace, pengen lagunya Sumpah Mati dari Saliana Grace. Oke, terima kasih ya. Kemudian ada juga dari Backless, mau Nicky Baker featuring Andri Rianto yang Sumpah Mati. Terus ya ini berapa teman-teman dari fanbase-nya Selena Grace nih kayaknya kepengen lagunya Sumpah Mati. Ada IGS 10 Lock Farida, ada juga Ahmad Dikta. Kemudian ada trail lagu Sumpah Mati, ada dua versi ya, dari Selena Grace tapi ada juga dari Nicky Baker sama Andi Rianto. Azi Barik kepengen juga tuh. Kakak admin mau dong Sumpah Matinya Nicky Baker dari Sumpah Matinya Nicky Baker featuring Andi Rianto. Oke, kita siapin lagunya buat kamu. Kayaknya masih bisa lagi yang mau diputar lagunya, boleh banget ya. Aku masih tungguin pastinya sampai jam 12 siang.

0: Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Jaga rasanya Samuel Cipta tahun Pro 2. Kita di Pro 2 Hitlist masih pastinya buat kamu. Ya ini kayaknya sesi akhir buat request lagu. Dan aku mau langsung keep aja nih beberapa teman-teman yang udah request via question box Instagram Materari Pro 2 sama Rinda ya. Tadi sampai mana aku bacanya? Ada Regeng Letisa, katanya sih kayak akhir pekan bakal di rumah aja, kepengen pici kotanya bahagia lagi pici kota. Kemudian Azibarik, ini pengen sumpah mati dari Niki Becker. Ahmad Dikta tadi sumpah mati ya. Kemudian Sadafin kayaknya bakal rebahan aja kak. Rebahan aja akhir pekan, ya udah gak apa-apa, nikmatin aja lah itu, kan seneng aja ya. Anis Sakarehaf ya juga kepengen sumpah mati dari Saliana Grace. Kiki Mia, kalau kak Jen request lagi lagunya sumpah mati dari Niki, ini teman-temannya Saliana nih kayaknya ya. Regis juga sama. Kemudian ada Sobat Nuka, kepengen lagunya Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Oke teman Pro 2, mungkin sampai sini aja dulu ya buat buat Pro 2 Hitlist. Makasih banget kamu yang udah gabungan bareng sama kita ya, request lagu-lagu favorit kamu. Buat lagu-lagu yang belum diputerin, stay tune terus pastinya di Pro 2 sama Rinda. Besok masih hadir tiap hari untuk Pro 2 Hitlist di jam 10 sampai jam 12 siang ya, hanya di Pro 2 sama Rinda. Kamu bisa banget buat gabungannya di WhatsApp, di Instagram, atau di aplikasi Rari Digital ya teman Pro 2. Sumpah Mati dari Niki Becker dan Andi Rianto.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Hai Ketum Produa, masih di Santai Siang, masih bareng Lija juga nemenin kamu ya untuk siang hari ini. Ketum Produa, ya masih panas, masih cukup panas banget ini di Samarinda kayaknya ya, di Miamin terutama. Walaupun jalanan cukup lengang, kayak udah pada siap-siap mau beribadah sholat Jumat. Ntar kita juga bakal menyiarkan secara langsung ya Ketum Produa ibadah sholat Jumat untuk hari ini, so stay tune aja. Tapi aku mau ngomongin seputar kuliner lagi nih. Ya mana tahu ada dari kamu yang lagi kebingungan kira-kira siang gini enaknya makan apa ya Ketum Produa ya. Kok tiba-tiba pengen yang berkuah-kuah gitu ya. Kayaknya satu makanan yang selalu jadi andalannya masyarakat Indonesia tiap-tiap akhir bulan, gak cuma akhir bulan aja sih sebenernya. Ya itu makan mie. Ada gak sih yang suka? Siapa sih yang gak suka makan mie ya Ketum Produa ya? Ya untuk yang lagi diet-diet kalori kayaknya yang gak suka makan mie instan ya. Tapi sebenarnya kalau dari ngomongin mie sendiri, walaupun kita mungkin akrabnya sama mie instan gitu ya Ketum Produa ya, tapi sebenarnya untuk berbagai daerah, masing-masing daerah itu sebenarnya dia punya mie atau ciri khas mie-nya sendiri-sendiri gak sih? Iya makanya kalau kita makan mie instan tuh kan ada banyak banget varian rasanya ya. Salah satunya mungkin kalau makan mie instan ada tuh mie Aceh ya bahasanya ya Ketum Produa. Tapi kalau dari mie Acehnya sendiri di luar mie instan itu beneran ada ya. Jadi di Aceh sana ada namanya mie Aceh tuh. Ini salah satu kuliner yang kayaknya sudah akrab juga di lidahnya masyarakatnya kita gitu ya. Bahkan dia tuh kayak punya dua jenis mie Aceh. Mie Aceh tuh bisa digoreng tapi bisa juga dikuahin tuh Ketum Produa. Kamu suka yang mana tuh? Jadi mie Aceh ini dia terbuat dari mie kuning yang ditumis dengan berbagai bumbu rempah. Hidangan kuliner mie yang saat ini memang banyak banget dipengaruhi oleh kuliner khas India. Untuk toppingnya biasanya dikasih tambahan udang, cumi, daging sapi atau kepiting irisan, rempah yang banyak juga ngeberiin rasa kari yang cukup tajam dan gurih ya. Terus ada ragam kuliner bisa dibilang juga ragam kuliner mie yang satu ini itu cocok banget buat kamu yang suka dengan rasa rempah dan kari itu Ketum Produa. Ya jadi dia tuh teksturnya atau bahkan kuahnya itu creamy banget gitu Ketum Produa ya. Jadi rasanya tuh cocok-cocok banget untuk kamu yang mungkin suka dengan kuah yang kental ya, yang ada rempahnya lah ya, nggak cuman bening doang gitu ya. Dan nggak sedikit juga nih kalau dari mie Acehnya itu yang nambahin kayak acar, emping, terus bawang goreng, jeruk nipis gitu ya untuk lengkap rasa acar yang asam segar itu jadi penetralisir lidah setelah selesai menyantap mie Aceh yang penuh banget sama rasa tuh Ketum Produa ya. Terus kayaknya yang juga gak asing di telinga kita, di Bandung itu ada namanya mie kocok. Mie kocok nih Ketum Produa itu maksudnya gimana sih? Apa mie nya dikocok-kocok? Kayaknya aku belum pernah nyoba jujur. Ntar ke Bandung coba deh ya. Jadi cita rasa mie khas Bandung ini dia punya kelezatan yang tiada tara ya. Jadi mie kocok Bandung ini disajiin dengan kuah kaldu daging sapi kental gitu Ketum Produa ya. Sedangkan untuk mie nya sendiri pakai mie kuning gepeng dan disajikan dengan irisan kikil sapi, toge, bakso, jeruk nipis, seledri ya, dan juga bawang goreng yang ngebuat dia tuh rasanya gurih banget Ketum Produa. Nah mie ini dinamakan mie kocok karena proses masaknya itu dimana mie nya tuh kayak dimasukkan ke dalam wadah bergagang panjang yang berlubang dan kemudian dimasukkan ke dalam air panas terus dikocok-kocok tuh atau diaduk sampai matang Ketum Produa ya, makanya sebutannya kayak gitu. Kalau dari Luxus

Kayaknya enak, enak, enak banget, kayak wajib dicoba ya. Ada lagi gak sih mimi lainnya? Hantar aku spill ya. Kalau sempat aku spill, kita masih tungguin buat ikutin siaran langsung Hotbath dan juga Salat Jumat untuk hari ini.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

kalau ke Palembang tahun kedua wajib coba mie khasnya mereka sana, namanya mie celor, celor Palembang ya. Jadi mie ini dia tuh punya cita rasa seafood yang kental banget dan kerasa banget gitu teman berdua. Ragam kuliner mie yang satu ini tuh kerap dijuluki sebagai spaghetti-nya Indonesia. Iya, karena dia tuh pakai mie kuning, ukurannya besar dan bentuknya lurus panjang kayak spaghetti gitu. Kuahnya juga terbuat dari perpaduan santan, terigu, kuah kaldu udang dan juga telur gitu teman berdua, yang ngebuat dia tuh kerasa makin kental dan gurih ya. Sedangkan untuk tambahan topping biasanya menggunakan potongan telur rebus, udang dan bawang goreng. Dan kalau di Palembangnya sendiri itu enggak sulit untuk mencari mie celor ini ya, dia mudah banget ditemuin karena udah jadi kuliner khas atau mie khasnya sana juga sih tahun berdua ya. Terus soto mie Bogor, ada yang pernah cobain gak sih tahun berdua? Ini juga bisa dibilang salah satu yang cukup populer kalau ke Bogor ya, hampir di setiap perempatan jalan tuh hidangan khas Bogor yang isinya mie, bihun, kentang, tomat, lobak, wortel, risol, daging juga kikil itu tahun berdua, kemudian disiram sama kuah soto yang anget. Nah itu banyak banget tuh di perempatan, banyak yang jual di sana ya tahun berdua. Itu yang ngebuat juga rasanya tuh makin unik dan gurih gitu ya. Kemudian di Manado ada mie cakalang. Nah kalau dari bentuknya sih mie cakalang ini dia kelihatan kayak mie pada umumnya sih, tapi kuliner mie yang satu ini tuh apa ya, kalau kita udah cobain teman berdua, jika dia udah menyentuh lidahmu itu, kamu bakal ngerasakan kelezatan yang nggak bakal nggak akan ngebuat kamu ketagihan. Pokoknya potongan ikan cakalang fufu atau cakalang asap yang ngebuat rasa dan aroma mie-nya tuh terasa khas banget sama aroma ikan, dan dia tuh biasa disajikan dalam bentuk goreng atau kuah ya. Dan mie cakalang ini merupakan salah satu kuliner Manado yang sering diburu juga sama banyak orang ya. Jadi kalau lagi berkunjung ke Manado jangan sampai kelewatan buat nyobain tuh ya mie cakalangnya mereka tahun berdua.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini izinkanlah saya berwasiat untuk diri pribadi saya dan untuk jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama berusaha sekuat mungkin untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan memberikan bimbingannya kepada kita agar kita mampu untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Masyurul muslimin rahimakumullah, saat ini kita sedang memasuki dan berhadapan dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram, bulan pertama dalam susunan kalender Hijriah kita. Bulan ini disebut sebagai bulan yang diharamkan pertempuran di dalamnya, bulan yang diakui keutamaannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya dirimu pada bulan yang 4 tersebut. Di antara keempat bulan yang mulia itu, Muharram adalah yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah ini, yaitu bulan Muharram, terutama pada hari ke-10-nya yang kita kenal dengan hari Asyura, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari kejaran Fir'aun, hari yang menjadi kenangan besar akan pertolongan Allah bagi orang-orang yang beriman yang berjuang di jalan kebenaran. Namun jamaah yang saya cintai, keagungan bulan Muharram tidak boleh kita sempitkan maknanya hanya sekedar urusan peribadatan pribadi saja, seperti puasa semata-mata, zikir sendirian, atau membaca kitab suci tanpa menyentuh kehidupan orang lain. Islam bukan agama yang memisahkan diri dari masyarakat. Iman yang benar tidak mungkin diam terkunci di dalam dada saja tanpa terwujud dalam sikap dan tindakan nyata di tengah lingkungan tempat kita tinggal. Bulan Muharram membawa pesan sejarah yang sangat dalam. Di dalamnya kita mengenang keteguhan dalam menegakkan kebenaran meski sendirian. Kita mengenang pengorbanan demi keadilan, dan kita belajar bahwa kebenaran tidak boleh membiarkan kezaliman berkuasa tanpa perlawanan yang sesuai kemampuan. Semangat ini yang melahirkan sifat mulia bernama kepedulian sosial. Kepedulian sosial adalah bukti nyata bahwa kita benar-benar memahami makna persaudaraan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum." Orang yang tidak memperhatikan perkara kaum muslimin, maka mereka tidak termasuk orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat Al-Qur'an pun menegaskan hubungan erat antara kebenaran agama dan sikap peduli ini, sebagaimana tertuang dalam surah Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang yang orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Ayat ini seolah memberi peringatan keras kepada kita. Ibadah yang tidak diiringi kepedulian, ibadah yang tidak melahirkan kebaikan bagi orang lain, sangat berisiko sia-sia atau jauh dari sempurna nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, di kota kita Samarinda, sebagaimana di tempat lain, di tengah kemajuan dan kesibukan kita, masih banyak saudara kita yang hidup dalam kekurangan. Ada tetangga yang sulit menyiapkan makanan lengkap, ada anak yatim yang kehilangan tempat bergantung, ada janda yang berjuang sendirian menghidupi keluarganya, ada mereka yang sakit tapi belum mampu berobat, dan ada mereka yang terpinggirkan karena keadaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kekayaan, kedudukan, kesehatan dan kemampuan yang kita miliki saat ini semata-mata adalah titipan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik mutlak kita semata. Di dalamnya ada hak yang harus disampaikan kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa harta yang kita cintai itu tidak akan berkurang karena kita bersedekah. Justru itulah yang akan kekal pahalanya dan menjadi harta itu suci serta berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Muharram yang penuh berkah ini, saat kita berniat memperbaiki dan menyambut tahun baru Hijriah, jadikanlah perbaikan itu juga menyentuh hubungan kita dengan sesama. Jadikanlah waktu ini momen untuk mempererat silaturahmi, bukan hanya sekedar menyapa, melainkan bertanya keadaan dan membantu kesulitan keluarga maupun kerabat terdekat. Jadikanlah puasa kita bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, melainkan mengajarkan kita untuk merasakan betapa beratnya lapar yang dialami oleh orang lain, sehingga hati kita tergerak untuk memberi makan dan membantu mereka. Jadikanlah pergantian tahun ini sebagai awal yang baru, lebih dermawan dari tahun yang lalu, lebih peka dari sebelumnya, lebih ringan tangan saat melihat kekurangan orang lain, dan lebih sabar dalam melayani kebutuhan masyarakat sekitar. Kepedulian sosial tidak selalu berarti memberi harta yang banyak. Bagi yang kaya, berikanlah sebagian rezekinya. Bagi yang tidak berlebih hartanya, berikanlah tenaga, ilmu, nasihat yang baik, senyuman yang menyejukkan, atau bantuan yang sesuai kemampuan. Semua itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, semangat yang kita warisi dari peristiwa-peristiwa besar di bulan Muharram adalah semangat tidak membiarkan orang lain menderita sendirian. Semangat berbagi dan mengangkat derajat saudara sesama manusia, inilah yang menjadikan ibadah kita sempurna, iman kita kokoh, dan persaudaraan kita erat. Masyarul muslimin rahimakumullah, mari kita bertekad di dalam hati kita masing-masing, semoga tahun Hijriah yang baru ini menjadi tahun yang lebih baik, di mana kita semakin dekat kepada Allah, semakin kuat imannya, semakin luas ilmunya, dan semakin hangat serta luas kepeduliannya terhadap sesama manusia, sehingga di tengah masyarakat kita tercipta kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan hal-hal yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatasy syaithan innahu lakum 'aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu.

آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك

Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.

ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية في

0: Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
4: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @RRIPro2Samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
3: Hah? Boleh juga nih, aku mau request

teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya.

Juangannya di kejuaraan Asia Junior 2026 dengan hasil yang manis ini bisa dibilang ya, menghadapi Korea Selatan di laga perdana grup D yang digelar di Yatsushiro City General Gymnasium Jepang Jumat hari ini. Garuda Muda tampil meyakinkan dan menang 2-0 lawan Peradua. Sejak set pertama Indonesia langsung tancap gas, permainan solid dari seluruh pemain ngebuat Indonesia unggul telak 5-5-24 di set kedua. Korea Selatan sempat memberikan perlawanan, tapi Indonesia tetap mampu menjaga ritme permainan hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 5-5-4-1. Tuh, manajer tim Indonesia Eskar Denatara mengaku bersyukur ya para pemain bisa tampil maksimal di pertandingan pembuka, yang mana menurutnya kemenangan ini sangat penting untuk menambah rasa percaya diri tim ya, apalagi lawan pertama yang dihadapi kan Korea Selatan ya tahun kedua ya. Yang paling penting anak-anak ini bisa bermain dengan baik, kemenangan ini tentu jadi modal bagus secara mental karena laga pertama selalu gak mudah, apalagi langsung bertemu Korea tuh. Di set pertama Indonesia langsung menguasai jalannya pertandingan. Halifausni Pratiwi Aurelia Syakira Putri membuka keunggulan di sektor ganda putri dengan skor 11-5. Setelah itu Maila Cahya Avilian Pratiwi tampil impresif di tunggal putri dan memperlebar keunggulan jadi 22-6. Nah, momentum positif ini terus berlanjut lewat kemenangan

pasangan Dajo, disusul pasangan Moses Andar Simanjuntak Atrasia Nova Candani yang bawain skor menjadi 4-4-30. Terus Joseph Marcelino kita Anju Siahaan menutup pertandingan dengan kemenangan 5-5-4-1 sekaligus memastikan Indonesia menang 2-0 teman berdua. Ya, setelah kemenangan ini Indonesia akan menghadapi Macau pada laga kedua fase grup Sabtu 27 Juni. Ya, walaupun di atas kertas Indonesia lebih diunggulkan sih, Eskar mengingatkan para pemain untuk tidak lengah, yang mana menurutnya dengan format game 11 poin apapun bisa terjadi, sehingga fokus dan konsentrasi harus tetap dijaga dari awal hingga akhir pertandingan.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan?
0: Iya deh, jangan ditenggelamin dulu. Mana masih jomblo lagi.

0: Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Kedua timnas Turki menutup Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-2 atas Amerika Serikat nih di laga terakhir grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Los Angeles Inglewood hari ini, teman-teman. Jadi Turki yang sudah dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026 tampil lepas saat menghadapi sang pemuncak klasemen Amerika Serikat yang udah mengunci tiket ke babak 32 besar tuh. Saat laga baru berjalan 3 menit, Amerika Serikat langsung unggul ya setelah Austin Trusty berada di tempat yang tepat untuk menyambut umpan sepak pojok Sebastian Berhalter, skor 1-0 untuk Amerika Serikat. Nah, keunggulan Amerika Serikat tapi nggak bertahan lama, pasalnya pemain bintang Turki Arda Güler menyamakan pada menit ke-10 setelah kerjasamanya dengan Baris Yilmaz memperdaya kiper Amerika Serikat Matt Turner tahun 2. Ya, nah di menit ke-12 AS punya peluang yang kembali unggul melalui Brandon Aronson. Sayangnya tendangan mendatar pemain Leeds United itu masih mudah ditangkap oleh kiper Turki Ugur San Çakır. Saat Amerika Serikat berupaya untuk memimpin lagi di hadapan pendukung sendiri, tim bintang Bulan Sabit julukannya Turki ini malah berbalik unggul pada menit ke-31, kali ini melalui Orkun Kökçü yang menyambut umpan tarik mendatar dari rekannya. Gol ini tahun berdua sekaligus menutup babak pertama untuk keunggulan Turki dengan skor 2-1. Lalu lanjut di babak kedua, skor dengan cepat kembali sama kuat setelah Berhalter yang sebelumnya memberikan assist kali ini mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-48. Dan menit ke-58 pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino memasukkan Christian Pulisic untuk menggantikan tim Wah. Ya, masuknya Pulisic ini membuat serangan The Youngs lebih berbahaya dengan peluang emas yang ia dapatkan di menit 61 yang sayangnya masih dipatahkan sama Çakır ya tahun kedua. Dan kemudian lanjut lagi permainan terus berlanjut sampai menit ke-90 lebih 8 gitu tahun kedua. Ya, kemenangan ini menutup perjalanan Turki dengan sedikit senyuman ya setelah mereka akhirnya memetik kemenangan pertama Piala Dunia 2026 meski tetap menghuni juru kunci klasemen dengan 3 poin ya. Sementara itu untuk Amerika Serikat memuncaki klasemen grup D dengan 6 poin dan dipastikan akan bertemu dengan peringkat ketiga terbaik di grup B, Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar nanti Kamis 2 Juli ya pukul 7 waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco Bay Area. Yeah.

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Pro 2 FM, Jazz Music.
2: Terbaik.
1: Pro 2.
3: Lolo, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
4: Itu yang di atas kepalamu apa?
3: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
4: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan-makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
3: Aku loh gak pelupa.
4: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
3: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
4: Itu tuh beda nah.

seputar Piala Dunia nih, tahun 2002 3 kesebelasan dari grup F melangkah ke babak gugur Piala Dunia 2026 ya. Ada 19 tim negara yang lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026, di mana hasil akhir 2 pertandingan grup F ini membuat 3 kesebelasan melangkah dari fase grup. Belanda yang menang atas Tunisia jadi juara grup dengan 7 poin. Sebelumnya Belanda seri dengan Jepang dan menang atas Swedia. Kemudian gol-gol tim Renji dalam laga melawan Tunisia ini berasal dari bunuh dirinya alias Shaqiri, Brian Brobey, dan Jean-Paul Van Hecke tahun 2002. Sementara gol balasan skuad Elang Kartago dilesakan Hazem Matsuri. Sementara hasil imbang antara Jepang dan Swedia membuatnya keduanya lolos ya, dan Jepang berstatus sebagai runner up grup dengan 5 poin hasil dari imbang lawan Belanda dan Swedia serta menang atas Tunisia. Bulgot yang ada di peringkat ketiga grup F juga turut mengamankan tempat dengan menjadi salah satu klub yang masuk dalam zona 8 besar peringkat ketiga terbaik. Swedia mengantongi 4 poin dan punya selisih gol 0 berkat 7 kali mencetak gol dan 7 kali kebobolan. Dari grup F hanya Tunisia yang tidak lolos ya ke babak 32 besar setelah selalu kalah dalam 3 pertandingan dan jadi lumbung gol tahun 2002. Nah, ini daftarnya ya, 19 tim yang lolos 32 besar Piala Dunia, yaitu ada Meksiko, Swiss, Kanada, Brazil, Maroko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, Bosnia, Afrika Selatan, Bosnia dan Herzegovina, Pantai Gading, Ekuador, Belanda, Jepang, dan Swedia.

Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Tahu berada dari dunia Moto3 nih, Veda Ega Pratama datang ke Moto3 Belanda 2026 dengan rasa percaya diri yang tinggi kayak memperadu ayah. Pebalap muda Indonesia ini bertekad melanjutkan tren positif saat rangkaian balapan di sirkuit Assen dimulai pada hari ini. Modal Veda memang cukup bagus ya, pada seri sebelumnya di Moto3 Ceko dia tampil luar biasa dengan finish di posisi kelima setelah memulai balapan dari urutan ke-20. Jadi sepanjang balapan Veda berhasil menyalip 15 pebalap dan bahkan mampu bersaing dengan rombongan terdepan. Dia juga mengaku hasil dari di Brno ini jadi suntikan motivasi besar untuk menghadapi seri-seri berikutnya ya. Dan menurutnya juga finish di posisi kelima setelah start dari baris belakang ini jadi pengalaman yang sangat berharga. Selain mendapatkan hasil bagus, dia juga belajar banyak saat bertarung dengan para pembalap papan atas. Kini Veda mengalihkan fokus ke sirkuit Assen yang dikenal sebagai salah satu lintasan paling ikonik di kalender MotoGP. Sirkuit yang dijuluki Cathedral of Speed itu punya karakter cepat dan mengalir, teman berdua, sesuatu yang ngebuat Veda makin antusias pastinya ya. Dia juga menegaskan akan terus bekerja sama dengan tim untuk terus berkembang sepanjang akhir pekan balapan demi kembali meraih hasil maksimal. Saat ini juga Veda menempati peringkat ke-6 klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 82 poin. Jika kembali tampil impresif di Assen, peluangnya untuk terus merangsak ke papan atas klasemen tentu makin terbuka nantinya, teman-teman.

Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

kali ini info dari dunia tenis nomor 2 petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bareng sama pasangannya Vera Zvonareva melangkah ke semifinal Bad Homburg Open 2026 ya, setelah meraih kemenangan meyakinkan atas ganda Slovenia Andreza Klepak Nika Radisic nomor 2 di Kamis kemarin. Jadi dalam pertandingan perempat final ajang lapangan rumput WTA 500 yang berlangsung di Bad Homburg Jerman, Aldila Zvonareva ini menang 2 set langsung 6-1, 6-2 ya. Pada set pertama Aldila Zvonareva ini langsung mengambil alih kendali dengan mematahkan servis lawan pada game pembuka. Mereka kemudian menambah 2 break lagi untuk menutup set dengan kemenangan telak 6-1. Dominasi tersebut berlanjut di set kedua. Aldila Zvonareva ini terus menjaga tekanan dan mampu mengontrol jalannya pertandingan hingga mengamankan kemenangan 6-2 atau 6-2 sekaligus memastikan satu tempat di babak semifinal. Kemenangan tersebut diraih dengan penampilan dominan sejak awal pertandingan. Aldila Zvonareva ini mampu menekan lawan melalui permainan servis yang solid, pengembalian yang efektif sehingga enggak memberi banyak kesempatan pastinya untuk Klepak Radisic ini untuk mengembangkan permainannya mereka tahun kedua. Statistik pertandingan menunjukkan Aldila Zvonareva tampil lebih efisien dengan memasukkan 69% servis pertama dan memenangi 81% poin dari servis pertama. Sementara ganda Slovenia hanya mampu menangi 59% poin dari servis pertama mereka. Aldila Zvonareva ini juga bermain lebih rapi dengan tidak melakukan satupun kesalahan ganda sepanjang pertandingan berbanding 5 kesalahan ganda yang dibuat sama Klepak Radisic tahun kedua. Keunggulan pasangan Indonesia Rusia itu semakin terlihat dalam memanfaatkan break point. Dari 11 peluang break yang diperoleh Aldila Zvonareva ini berhasil mengkonversi 5 diantaranya menjadi poin, sedangkan Klepak Radisic gagal memanfaatkan 2 kesempatan break yang mereka miliki. Ya, secara keseluruhan Aldila Zvonareva mengumpulkan 55 poin sepanjang pertandingan, jauh unggul atas lawan yang hanya 32 poin. Mereka juga mendominasi permainan saat menerima servis dengan membukukan 27 poin penerimaan dibandingkan 11 poin milik Klepak Radisic. Kemenangan tersebut membawa mereka ke semifinal, nantinya akan bertemu dengan pasangan Taiwan, China, Hsia Su Wei, Wang Xinyu tahun kedua. Kita dukung terus, mudah-mudahan bisa sampai grand final dan bawa pulang kemenangan.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

Fun Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

pencarian untuk memerankan sosok James Bond baru kini kayaknya mau mulai masuk ke tahap yang makin serius nih pemberdua ya, setelah berbagai rumor beredar proses seleksi aktor pengganti Daniel Craig kini dikabarkan udah mengerucut ke sejumlah nama, di mana sutradara Denis Villeneuve barengan sama para produser ini mulai menghubungi aktor-aktor yang lolos ke tahap casting berikutnya. Audisi lanjutan disebut akan digelar pada Agustus nanti ya, walaupun Amazon MGM Studios yang masih belum memberikan konfirmasi resmi. Jumlah kandidat yang akan mengikuti audisi ini juga masih jadi tanda tanya ya, ada yang menyebut hanya 5 hingga 7 aktor, sementara sumber lain mengatakan jumlahnya bisa mencapai belasan nama. Yang jelas sih tim produksi pengen benar-benar menemukan sosok yang paling tepat ya untuk memerankan agen 007 nih tahun berdua. Berapa nama kayak Harris Dickinson, kemudian ada Callum Turner dan Jacob Lordi memang terus dikaitkan dengan peran ini ya, tapi sampai sekarang pun belum ada satupun aktor yang dipastikan jadi James Bond berikutnya. Proses pencarian ini juga sebenarnya udah dimulai sejak Amy Pascal dan David Hammond ditunjuk sebagai produser. Mereka kemudian menggandeng direktur casting Nina Gold untuk mencari talenta terbaik termasuk aktor-aktor yang belum terlalu dikenal publik. Targetnya pemeran baru James Bond udah terpilih sebelum akhir tahun supaya proses produksi film Bond terbaru ini bisa dimulai sesuai rencana pada 2027 ya. Sementara itu, tim kreatif juga terus mematangkan naskah yang ditulis sama Stephen Light sehingga saat nantinya nama pemeran diumumkan, teman produser semuanya tuh udah siap dan bakal ngebawa era baru dari James Bond ke layar lebar. Kita tungguin aja tuh ya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: Eh, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Okay, 88,5 FM teman terbaik kamu si santai siang bareng sama Lija di sini. Aku kedatangan tamu. Hai, hai.
1: Halo.
0: Ih, salah. Tadi aku salah naikin.
1: Ah, oke. Okay. Halo,
0: hai. Ngapain kamu sini? Ih, jahat banget. Tapi aku mau langsung ini ya, teman berada mau langsung ngebahas aja nih. Ini aku bareng sama Mbak Andri, tetangga sebelah. Okay. Hai tetangga.
1: Hai tetangga.
0: Mbak tahu Lisa Blackpink kan, Mbak?
1: Oh, siapa sih yang enggak tahu Lisa?
0: Kakak
1: aku kebetulan iya.
0: Oh iya. Hmm. Itu kembaran aku, Lisa.
1: Okay.
0: Gitu ya. Ini kan kabarnya dia tuh kan sempat dikabarkan pacaran sama miliarder gitu lah, namanya Frederick siapa nih?
1: Frederick
0: Arnold.
1: Bernard ya.
0: Arnold. Itu bapaknya. Yeah. Oh iya benar.
1: Oh iya, iya bapaknya.
0: Frederick Bernard Arnold ya, berarti ya. Nah, tapi ini kayaknya ada rumor-rumor yang bilang kalau mereka tuh putus ini, Mbak. Wow.
1: Masa iya sih?
0: Iya. Jadi dia tuh apa sih Lisa ini kan sempat ditanya gitu, apakah dia tuh waktu dia ikutin semacam variety show gitu. Mm-hmm. Ya, apakah dia tuh kayaknya pernah enggak sih ngerasa jadi sosok yang memutuskan hubungan atau seorang heartbreaker gitu. Tapi Lisa enggak jawab kalau dia tuh daripada jadi si heartbreaker-nya, dia tuh yang selalu jadi korban heartbreaker gitu.
1: Oke.
0: Nah, iya. Dan pokoknya pas dia tuh lagi diwawancara, ternyata Lisa nih ngejawabnya tuh agak-agak emosional gitu.
1: Ada sounding
0: nih kayaknya. Dan rumornya tuh sebenarnya udah kesebar dari pas Lisa ulang tahun, ulang tahun di Maret kan ya 2026. Nah, si Frederick ini enggak datang gitu. Jadi tuh lah, apakah ini cocok lagi yang sangat cocok lagi.
1: Jadi asumsi ya para
0: jadi asumsi ya. Gitu ya kan. Wow. Tapi kita doain aja, kira-kira Mbak setujunya hubungannya berlanjut atau enggak sih?
1: Kalau aku sih jujur mendukung ya, karena mereka berdua tuh cocok banget enggak sih?
0: Dan
1: pernah ada juga pernah baca tuh katanya tuh Lisa udah dibawa nih ke orang tuanya Frederick.
0: Terus
1: ya gitu. Jadi kan kalau sudah ketemu orang tua tuh berarti kan ada kecocokan hati ya, teman-teman.
0: Ini julitan netizen. Iya, udahlah kita doain aja ya hubungannya entah baik-baik aja apa enggak baik-baik aja. Tapi kayaknya cocok, iya sih cocok. Soalnya kan, kapan lagi bisa?
1: Iya, Lisanya cantik, Frederick-nya ganteng, cocok banget.
0: Mana kaya, jauh.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
5: Pir, aku Sendok. Tenang dulu, mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
4: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
6: Udah kering ya? Bentar deh dicuci, males banget hari ini.
4: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
5: Kalau nggak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
7: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang, biar nggak nempel kenangan.

Hai tuh Hearts, teman Predo kembali mencuri perhatian lewat lagu terbaru mereka, Lemon Tang. Ya, video musik lagu ini sukses menempati posisi pertama di daftar trending musik YouTube hingga hanya dalam waktu 2 hari sejak dirilis pada 22 Juni tahun 2022. Ada gak sih yang udah dengar lagunya? Aku udah, dan lumayan bagus ya emang ya. Antusiasme penggemar juga luar biasa nih. Hingga saat ini video musik Lemon Tang ini udah ditonton lebih dari 10 juta kali dan mengumpulkan hampir 500 juta tanda suka di YouTube teman Predo. Lemon Tang sendiri jadi lagu utama dari mini album keduanya Heart to Hearts yang berisi 6 lagu, termasuk ada Five to Love, Baby Steps, Heart Emoji, Secret Recipe, dan Riot teman Predo. Bukan cuma mendominasi YouTube, Heart to Hearts juga baru aja menghiasi sampul digital majalah musik asal Inggris NME ya. Dan dalam wawancara tersebut para member ini mengungkapkan kalau Lemon Tang mereka anggap sebagai lagu yang bisa menghilangkan stres dan bawa energi positif untuk pendengarnya tuh. Mereka juga mengatakan kalau kekompakan dan kebiasaan saling berbagi kebahagiaan ini jadi kekuatan terbesar grup dalam menjalani karir. Dan FYI, Heart to Hearts ini merupakan girl group yang beranggotakan 8 orang. Ada Carmen, Jiwo, Yuha, Stellar, Joon, Ina, Ayan, dan Yeon teman Predo ya. Kesuksesan Lemon Tang ini pun semakin memperkuat posisi mereka sebagai salah satu rookie K-pop yang sedang mencuri perhatian.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati,

Kabar gembira buat kamu penggemar Shark Tom Bradua, karakter Danky akhirnya bakal punya film sendiri spin-off berjudul Danky, dijadwalkan tayang di bioskop pada 30 Juni 2028. Yang bikin makin seru juga Eddie Murphy dipastikan kembali mengisi suara si keledai cerewet yang udah melekat dengannya sejak film Shark pertama Tom Bradua. Film ini nantinya akan mengangkat kisah asal-usul Danky sebelum bertemu sama Shark ya, dan tinggal di negeri Far Far Away. Nah, proyek ini akan disutradarai sama Charlie Byrne yang sebelumnya menggarap The Lego Ninjago Movie bersama Matt Flynn yang juga terlibat dalam sejumlah film animasi sukses DreamWorks seperti The World Robot dan Puss in Boots: The Last Wish Tomb Raider. Sementara posisi produser dipegang sama Rebecca Huntley. Sebelum film Donkey dirilis, penggemar lebih dulu akan disambut dengan kehadiran Shark 5 yang dijadwalkan tayang pada 2027 ya. Film itu akan menghadirkan kembali Mike Myers sebagai Shark, Eddie Murphy sebagai Danky, dan Cameron Diaz sebagai Fiona. Gak cuma itu aja, aktris Zendaya juga dikabarkan ikut bergabung dalam jajaran pengisi suara Shark 5. Nah, buat yang udah kangen ya sama tingkah kocaknya si Danky, kayaknya masih banyak petualangan seru yang akan datang dalam beberapa tahun ke depan Tomb Raider 2. So kita tungguin aja nih filmnya buat rilis deh dan mengisi minggu-minggu cerianya kamu di bioskop kesayangan kamu. Dan well, kayaknya aku mau pamitan dulu ya, udah mau menuju jam 3 sore nih. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Pro 2 Samarinda ya Tomb Raider 2, karena habis ini pun masih ada program-program menarik lainnya Pro 2 sampai tutup acara jam 12 malam. Aku Lija pamit, see you, bye.

0: pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Mas, isi bensin 25.000 ya.
3: Sudah ada aplikasinya, Bu.
2: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
3: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
4: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
5: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
2: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. RRI.co.id, berita yang relate, update.

dari kawasan siar Jalan M. Yami nomor 8 Samarinda. Dan selamat sore nih teman Pro 2. Anyways, gimana nih kabarnya di hari Jumat ini? Apakah di antara kamu udah ada yang liburan? Mungkin liburan kuliah atau liburan sekolah teman Pro 2. Ya, dari aku pribadi juga mengucapkan selamat liburan. Dan buat yang lagi kerja mirip kayak aku sekarang teman Pro 2, tetap semangat dan semoga nanti pulangnya selamat dengan selamat sampai tujuan gitu. Barengan sama Cindy di Santai Siang kali ini teman Pro 2, aku bakal ngebagiin kamu berbagai informasi terkait lokal juga yang terkini tuh. Di mana teman Pro 2, dari pemerintah nih resmi membuka partisipasi publik dalam pemilihan logo HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi untuk pertama kalinya teman Pro 2 dalam sejarah, masyarakat ini bisa ikutan untuk menentukan logo peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia lewat jajak pendapat alias vote gitu, yang berlangsung di tanggal 24 sampai 28 Juni mendatang. Jadi mungkin kira-kira sekarang udah berjalan dan sekitar 2 hari lagi kayaknya bakal ditutup tuh teman Pro 2. Dari 124 karya yang masuk, telah terpilih 5 desain terbaik hasil kurasi bersama Asosiasi Desainer Grafis Indonesia alias ADGI. Masyarakat ini juga bisa banget untuk memberikan suara lewat situs resmi dari logo HUT ri.istanapresiden.go.id untuk memilih logo yang kayaknya kalau misalkan kita lihat paling merepresentasikan alias mewakili semangat Indonesia tuh menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Terus juga teman Pro 2, keterlibatan publik ini diharapkan bisa untuk memperkuat rasa memiliki serta menjadikan logo HUT ke-81

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Pesta Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di Pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak

0: tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya.

By the way, teman Pro 2, kita move on ke berita berikutnya nih. Di mana dari Indonesia bersiap untuk menghadirkan namanya tuh adalah portal informasi beasiswa yang satu pintu, yang nanti bakal ditargetkan memasuki tahap soft launching pada September 2026 alias kayaknya sebentar lagi dong ya. Untuk platform ini dirancang untuk menghimpun berbagai informasi beasiswa dalam satu tempat gitu. Mulai dari program yang disediakan pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain sampai ke sektor swasta. Kehadiran portal tersebut, teman Pro 2 diharapkan bisa untuk mempermudah akses masyarakat juga tuh terhadap peluang pendidikan yang selama ini tersebar di berbagai sumber. Jadi ibaratnya portal ini yang bakal menyatukan segala info gitu, teman Pro 2. Inisiatif ini menjadi langkah penting dalam mengatasi hambatan informasi yang bisa dibilang tuh sering membuat banyak kesempatan beasiswa tidak diketahui banyak orang alias si calon penerima. Terus juga teman Pro 2 dengan akses yang lebih terpusat dan terbuka, portal ini tuh diharapkan bisa untuk mendorong lebih banyak pelajar dan mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Let's say mungkin S1, S2 atau S3 atau mungkin STeh kali. Terus juga sekaligus untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan daya saing Indonesia di tingkat global tuh teman Pro 2.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
2: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
1: Hah? Serius?
2: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
1: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
2: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
1: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
2: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
3: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

By the way teman Pro 2, ada kabar baik nih buat kamu yang fresh graduate alias yang baru lulus banget, apalagi yang lagi pengen cari pengalaman kerja sekaligus untuk pemasukan tambahan tuh. Dimana dari pemerintah Republik Indonesia nih lewat Badan Komunikasi Pemerintah bakal kembali membuka yang namanya itu teman Pro 2 program magang nasional batch keempat mulai 4 Juli mendatang. Terus juga program ini ditargetkan untuk ngejangkau sampai 150 peserta alias 150.000 teman Pro 2 sepanjang 2026 lewat 3 gelombang pendaftaran. Terus jadi dari PLT Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI teman Pro 2 yaitu Kurnia Ramadana sempat nih ngasih tahu kalau gelombang pertama yang dimulai Juli 2026 ditargetkan bakal menampung sekitar 50.000 peserta. Lanjut nih menjelaskan kalau program ini melibatkan 8.056 mitra penyelenggara yang terdiri dari 5.168 perusahaan swasta serta 2.888 satuan kerja kementerian dan lembaga pemerintahan. Jumlah mitra tersebut teman Pro 2 juga disebut bakal terus bertambah dari batch ke batch. Untuk proses pendaftarannya sendiri teman Pro 2 untuk peserta bisa banget untuk ngelamar lewat platform yang namanya tuh Magang Hub dan memilih maksimal 2 posisi sesuai dengan minat dan juga keahlian. Peserta yang lolos seleksi nanti bakal menjalani program magang selama kurang lebih 6 bulan dan selama magang tersebut teman Pro 2 nanti tuh bakal menerima uang saku juga yang setara, untungnya nih setara dengan UMP atau UMK, terus tuh juga ada jaminan sosial sampai sertifikat pemagangan dan juga kesempatan direkrut menjadi karyawan tetap atau kontrak oleh perusahaan tempat mereka magang. Terus juga teman Pro 2, sebelum itu aku juga bakal ngasih tahu kamu kalau sebentar lagi kita bakal mendengarkan kumandang azan asyar tepat di jam 15.42 waktu Indonesia Tengah khusus kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi pastinya teman Pro 2 keep stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Apa buang ke sungai ya?
4: Ah, udah, buang aja deh ke sungai.
3: Lagian tempat sampah jauh banget.
5: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
6: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Anyways, teman Pro 2, itu tadi ya beberapa informasi yang bisa aku bagikan ke kamu selama 1 jam ke belakang. Dan pastinya setelah ini masih barengan sama Cindy, tapi aku enggak sendirian karena nanti bakal ditemani sama teman-teman yang menurut aku ini kreasinya juga bagus banget, apalagi juga ada kerjasama sama UMKM di Sore Ceria teman Pro 2. Lebih tepatnya nanti kita bakal ngumpul di jam 4 sampai jam 5. So buat kamu nih yang mungkin lagi di jalan dan enggak sempat buat dengerin kita juga, bisa juga dengerin di live streaming YouTube-nya di RRS Samarinda. Jadi kamu bisa kayak kepoin kita lebih lanjut di situ, atau mungkin mau kirim komen juga boleh banget teman Pro 2. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu ya...

Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, Badan Meteorologi Jepang pada Jumat 26 Juni mengeluarkan peringatan mengenai potensi topan yang mendekat dari arah Samudra Pasifik dan diperkirakan akan menerjang daratan akhir pekan ini. Peringatan itu dikeluarkan di tengah hujan lebat yang melanda wilayah barat dan timur Jepang. Selain topan Higos, teman Pro 2 JMA juga memantau pergerakan topan Mekhala. Topan ini telah mendekati wilayah Amami di Prefektur Kagoshima pada Jumat dan diperkirakan bergerak ke wilayah Kanto pada Sabtu. Informasi berikutnya kita beralih ke dunia olahraga teman Pro 2, di mana dari Asosiasi PSSI Aceh menyatakan sebanyak 10 tim kelompok umur dari berbagai daerah di Provinsi Aceh mengikuti Festival Sepak Bola Piala Presiden 2026 untuk regional Provinsi Ujung Barat Indonesia tersebut. Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Aceh Nazir Adam di Banda Aceh teman Pro 2 mengatakan Festival Sepak Bola tersebut berlangsung selama 2 hari yaitu di tanggal 26 dan 27 Juni 2026. Tim kelompok umur tersebut terdiri dari U10 dan U12. Informasi terakhir, Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap Jogja Netpack Asia Film Festival atau JAFF Market 2026 terus berkembang menjadi pasar film bertaraf internasional yang mempertemukan pelaku industri dari berbagai negara layaknya March du Film di Festival Film Cannes. Menurut Fadli, teman Pro 2, keberadaan pasar film menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perfilman yang berkelanjutan karena mampu mempertemukan seluruh pemangku kepentingan mulai dari talenta, kreator, produser, sutradara, penulis, skenario, hingga investor. Demikian Info Pro 2 Update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat sore, teman Pro 2. Kalau sebelumnya nih ya, Cindy udah janjiin kalau nanti aku gak sendirian, karena nanti ditemani sama dari teman-teman tim kreatif. Gak cuma namanya doang kreatif, tapi menurut aku emang bener-bener kreatif gitu, teman Pro 2. Dan di depan aku sekarang lagi ada sama teman-teman tim kreatif dan juga owner nih ya, dari Joey Craft. Boleh nih perkenalan dulu, mulai dari Zaki, silakan.
1: Halo teman-teman, nama saya Muhammad Zakiri Fai. Saya adalah ketua kelompok dari tim kreatif.
0: Asik, boleh Ibu.
2: Oke, terima kasih. Apa kabar nih sahabat muda? Perkenalkan saya Nova Rita, brand owner dari Joy Craft bidang kriya.
0: Oke, silakan Fadil.
3: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Fadila. Bisa dipanggil Nabil atau Fadil. Saya selaku wakil ketua sekaligus humas dari kelompok kreatif.
0: Asik. Dan kita teman Pro 2, kita berempat bakal nemani kamu buat kepoin lebih lanjut nih ya soal inovasi yang dari teman-teman tim kreatif bikin nih. Anyway, sekarang gimana kabarnya hari ini? Ada rasa deg-degan kah atau gimana sekarang?
3: Ada. Soalnya baru pertama kali juga kan.
0: Baru secara. Pertama kali. Tapi tenang aja karena kan barengan sama Cindy nih ya. Jadi insya Allah aku pasti bakal yakinin kalau kita semua bakal enjoy gitu. Nah tapi mungkin aku mau kenalan lebih lanjut juga dulu ya sama teman-teman dari kelompok kreatif ini. Sebenarnya ini kelompok apa gitu, terus juga anggotanya apa aja, dan lagi apa nih yang maksudnya kalian jalanin sekarang. Boleh silakan dari siapa dulu nih?
3: Dari saya kan.
0: Boleh silakan Fadil.
3: Jadi kelompok kreatif itu tuh adalah salah satu kelompok penerima beasiswa Bakti BCA yang ada di Universitas Mula Warman. Jadi ada 3 kelompok, salah satunya itu kami, kelompok kreatif. Nah, dari kami sendiri itu beranggotakan 7 orang. Ada Zaki, ada saya sendiri, ada Daniel, ada Cici, ada Vira, sama ada Margareta. Jadi kebetulan yang jadi perwakilan buat siaran ini kami berdua. Terus kami itu ngejalanin program ya, namanya Bakti Champion Movement. Jadi kami memberikan bisa dibilang pengabdian sih. Jadi kami tidak hanya fokus ke akademik, tapi kami juga bisa mengimplementasikan secara nyata kepada masyarakat.
0: Berarti yang lagi tergabung ya di dalam kelompok ini dari teman-teman mahasiswa gitu.
3: Ya.
0: Dari salah satu univ aja atau mungkin ada yang mungkin dari luar univ gitu?
3: Dari Unmul semua.
0: Dari Unmul.
3: Tapi fakultas sama prodi yang berbeda.
0: Oh, boleh tahu nggak nih dari prodi apa aja nih?
3: Kalau dari saya sendiri dari ilmu komunikasi, dari Zaki itu dari teknik informatika, Daniel dari sistem informasi, Margareta dari manajemen ya kalau nggak salah.
1: Iya, manajemen.
3: Terus ada Cici pendidikan bahasa Inggris, sama ada Vira itu pendidikan SD.
0: Oh, berarti beragam banget ya. Tapi masih dalam satu kampus gitu ya. Oke. Tadi itu kan aku ada dengar sedikit ya soal Bakti Champion ini ya. Bakti Champion Movement ya. Itu boleh dijelasin gak sih sebenarnya BC Movement itu apa gitu? Boleh nih dari Zaki.
1: Buat Bakti Champion Movement itu sebenarnya itu seperti kata Fadil tadi, itu kami itu membantu atau mendampingi lah bahasanya kalau dari kami itu mendampingi UMKM agar mereka itu mengetahui lah masalah apa aja sih yang mereka ini selama ini mereka punya. Nah tapi mereka itu kadang nggak sadar mereka punya masalah. Jadi tugas kami di situ itu buat mencari akar masalahnya itu dan menyediakan solusinya dalam bentuk entah dalam bentuk tools baru, dalam bentuk partnership ataupun dalam bentuk pembinaan yang lain-lain. Itu sih kak buat garis besarnya Bakti Champion Movement.
0: Oke, tapi kalau misalkan dari tim kreatif sendiri pilihnya berarti untuk yang tadi pengabdiannya lewat UMKM berarti ya? Atau mungkin ada banyak sektor gitu?
3: Kebetulan kalau di Kaltim sendiri yang dari Unmul itu memang target sasarannya ke UMKM.
0: Kenapa tuh?
3: Karena kebetulan di Indonesia UMKM itu bisa dibilang kayak tulang punggung sektor ekonomi kan. Jadi bisa dibilang itu tuh yang paling dekat buat perputaran ekonomi yang ada di masyarakat. Nah jadi juga kami sebagai mahasiswa itu yang sejalan sama visi misi dari BCA sendiri itu menekankan atau memajukan lah ekonomi lokal gitu.
0: Oke, baik. Nah kalau gitu ya, kita mungkin bakal beralih ke pertanyaan berikutnya nih. Maksudnya di depan kita kan sekarang juga ada owner Joey Craft nih ya, selaku dari mitra pendamping teman-teman dari tim kreatif. Kalau boleh tahu nih, kenapa pilih Joey Craft sebagai salah satu mitra yang ikut kayak berpartner gitu?
1: Oke kak, jadi buat Joey sendiri itu kami pilih dari banyaknya UMKM. FYI, kami itu survei lebih dari 50 UMKM
0: di Samarinda sendiri.
1: Di Samarinda.
0: Oke.
1: Sistemnya itu hit and run. Jadi kami mendata UMKM itu kayak datang UMKM itu apakah cocok dengan kami, apakah mereka ini bisa dibina dan mau dibina dan lain-lain. Akhirnya itu mendarat di Jawa itu karena apa? Karena kami itu terpesona lah dengan visi dan misinya.
0: Oh.
1: Yaitu salah satunya itu memberdayakan SDM lokal di Kaltim. Mm-hmm. Jadi kami itu mau membantu bahwa Ibu Nova sendiri ini kayak mana sih biar masalah internalnya itu selesai, jadi dia bisa memenuhi visi dan misinya. Buat ibu sendiri, buat visi dan misinya apa ya Bu?
0: Boleh tuh disupil Ibu Nova.
2: Oke, selain pemberdayaan, kita juga mau melestarikan budaya lokal ya, yang sekarang sudah semakin semarak sendiri sih dengan kemajuan teknologi, tapi itu semua harus berdampingan.
0: Berdampingan dalam artian gak cuma dari teman-teman UMKM doang gitu ya?
2: Iya, jadi produk kita pun juga ikut dalam perkembangan digital juga, apa sesuai perkembangan yang sekarang teknologi.
0: Oke, I see. Nah selanjutnya teman Pro 2, kita bakal lebih banyak kepoin lagi nih ya, soal Joey Craft ini sebenarnya UMKM di bidang apa dan apa aja nih produknya, dan

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Halo, aku botol A.
3: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
2: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
4: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
2: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
4: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
5: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
2: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
6: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.
7: RRI Pro 2 Samarinda. Teman terbaik.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: By the way, teman Pro 2 balik lagi barengan sama kita berempat nih yang bakal nemani kamu di sore ceria kali ini tuh teman Pro 2. Tadi itu kan sebelumnya juga aku ada kayak mau kepoin nih soal si Joey Craft ini. Nah, jadi boleh nih mungkin dikasih tahu ke teman-teman di Pro 2 sebenarnya Joey Craft ini dia sebenarnya UMKM berbasis apa gitu. Ibu, boleh silakan Ibu Nova.
2: Oke, terima kasih. Mungkin bisa didengarin baik-baik kali ya.
1: Oh iya, kalau bisa ambil catatan teman Pro 2, ambil pulpen juga langsung dicatat.
2: Iya, oke. Kita ini kami bergerak di bidang kriya ya. Mm-hmm. Jadi kriya itu kerajinan, kami mengarah ke lokal, terutama kami mengangkat kearifan lokal seperti salah satunya adalah sulam tumpar. Nah, sekarang kami akan menuju pergerakan ke arah ekonomi hijau. Nah ini bisa sedikit nih dilihat nih Kak Cindy di depan. Nggak kelihatan ya, ada yang bisa lihat, ada yang nggak?
1: Ada dong, ada yang ya. Okay. Iya. Di depan Ibu Nova sama teman-teman dari tim kreatif itu ada barang-barang hasil dari Joey Craft tuh teman Pro 2. Bisa kamu lihat itu ada kayak semacam tas. Boleh nih dikenalin juga nih apa aja produk di depannya Ibu?
2: Kalau ini, tas ini dia berasal dari ulap doyo. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Apa sih ulap doyo itu? Ulap doyo itu kan salah satu memang kebanggaan Kalimantan Timur dari Kutai Barat ya. Nah, ini selama ini kan dipakai mungkin sebagai pakaian swena. Ini kita diversifikasi menjadi sebuah produk. Nah, kalau ini ada sedikit dari limbah. Nah, itu ada juga kita memanfaatkan limbah. Jadi kami berusaha juga bergerak di supaya produk kita itu bisa zero waste ya. Nah, artinya kita turut menjaga alam ya, untuk apa, supaya berkelanjutan. Nah, jadi kami mengusahakan produk-produk itu sebenarnya meminimalisasi dari bahan-bahan kimia sendiri. Nah, jadi kalau bisa kita ke arah yang hijau, ngapain kita harus ke arah yang sintetis ya, yang memang sebenarnya lebih mudah sih kalau pergerakan lewat sintetis hanya dengan benang. Kalau ini kita menyulamnya pakai benang doyo.
1: Oke, benang doyo itu kalau boleh tahu apa itu, Bu?
2: Nah, tadi lupa sih ya bawa ya. Nah, dia benang doyo ini dia sebenarnya bukan benang sih, dia semacam serat.
1: Oh, serat.
2: Jadi dari tumbuhan doyo itu sendiri yang udah diproses. Nah, jadi dia jadi seperti begini nih.
1: Ada rumbai-rumbainya gitu, Bu, ya.
2: Nah, itu jadi dia. Nah, ini yang dilihat yang ada di bawah ini kan warnanya natural tuh. Nah, sebenarnya kita ada mewarnai juga lewat pakai ulin. Nah, ulin itu kan ciri khas dan kearifan lokal sendiri. Saya sendiri juga sebenarnya sebagai mahasiswa sih sedang meriset, sebenarnya meriset dari menggali, mengeksplorasi ya, bukan mengeksploitasi, tapi mengeksplorasi. Iya. Tumbuhan lokal khas kita untuk bisa diangkat ya, ya tujuannya supaya dunia luar juga tahu gitu loh bahwa sumber daya alam hayati kita ini sebenarnya berpotensi untuk mengarah ke hal-hal yang berbau alam sebenarnya seperti itu.
1: Tapi sejauh ini kalau Ibu Nova sendiri kan berarti tadi ada kayak memberdayakan dari teman-teman SDM lokal juga. Berarti udah berapa banyak dari teman-teman yang ikut tim produksinya gitu, Bu?
2: Kalau karena kita ini istilahnya harus fokus dalam hal produksi, jadi kalau dibilang kita memiliki tahapan produksi, sebenarnya kita memiliki tahapan produksi ya, cuman belum terstandarisasi seperti SNI begitu. Jadi kita kalau misalnya bagian pemotongan, bagian produksi, yang bagian pemolaan, bagian menyulam, bagian ini semua ada masing-masing ada. Dan memang yang paling banyak itu adalah di bagian quality control. Karena kalau untuk bagian produksi sebenarnya SDM-nya sendiri itu juga terbatas. Selain saya sendiri yang mengerjakan, juga dari ada ibu-ibu yang memang pejuang ekonomi. Dan diantaranya memang beberapa itu adalah single parent sebenarnya. Nah, kami memang ada akan mengarah ke desain untuk membuka isiannya dari anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi sampai saat ini memang kami masih ada kesulitan sih, karena memang butuh fokus ya kalau untuk ini, karena buat mereka sendiri sebenarnya punya talent yang sangat bagus kalau menurut saya.
1: Berarti sejauh ini untuk pembuatan produknya sendiri memang handmade berarti, Ibu, ya?
2: Iya, 80% handmade. Kalau tasnya dijahit pakai mesin sih.
1: Oh iya iya. Tapi memang kan tadi sebagian besar juga Cindy kan ada dengar kayak macam disulam,
2: yeah,
1: terus juga dan semacamnya begitu. Jadi untuk sejauh ini produknya yang udah dibuat itu ada apa aja itu, Bu Nova?
2: Nah, kalau ini ada pouch. Nah, kalau ransel itu memang pembuatannya cukup lama ya. Satu hari cuma bisa maksimal satu itu ya, tapi termasuk yang best seller ada sling bag. Nah, ini istilahnya, tapi kami masih ada yang menggunakan pakai kain biasa ya. Mm-hmm. Kain biasa itu seperti kain drill ya, memang atau sama kain kanvas, karena memang kita harus membuat itu dari bahan yang kuat ya. Mm-hmm. Nah, karena memang ada beberapa penggunaan yang seperti tas laptop apa yang memang membutuhkan ke apa kekuatan ya yang bagus yang itu.
1: Oke. Nah, tadi itu kan teman Pro 2 kita udah banyak banget kepoin soal si Joey Craft ini. Tapi kalau boleh tahu ini Bu Nova sendiri, pas pertama kali ketemu sama teman-teman tim kreatif itu mulai dari kapan gitu, dan kesan pertamanya apa tuh Ibu?
2: Pertama saya kaget juga kok ada mahasiswa nih datang. Pertama nih si Fadil nih yang Japri ya. Tapi saya itu kalau menurut saya seseorang yang mau berkembang, apalagi untuk seperti saya yang usianya usia peralihan ya.
1: Masih muda kok Bu.
2: Peralihan gitu ya. Balita memang bawah 50 tahun.
1: Iya Ibu. Ya.
2: Jadi istilahnya saya sebenarnya tertarik ya daripada dengan teman-teman yang seusia dengan saya, karena apa? Sama aja gitu. Aku harus menimba ilmu. Saya pikirkan seperti itu, harus ikut terseret-seret dengan dunia teknologi yang sudah semakin canggih. Sekarang enggak tahu lagi nanti kedepannya seperti apa. Jadi waktu satu prinsip saya akan selalu merespon positif. Biasanya seperti itu, dan tidak sedikit sih mahasiswa yang mau WA apa dan lain sebagainya. Saya selalu welcome buat mereka.
1: Oke. Kalau sekarang kita beralih nih ke teman-teman dari tim kreatif ya, setelah kan tadi kan banyak banget nih ngobrolin soal Joey Craft. Tapi kalau misalkan dari Fadil sama Jackie sendiri, ini ngebantu dari UMKM Joey Craft ini di segi apa atau di bidang apa gitu?
3: Oke Kak, jadi kalau kami itu ngebantunya itu ada di beberapa bidang. Salah satunya itu yang paling utama itu di pencatatan keuangan ibunya sendiri. Nah, karena pencatatan keuangan ibunya itu sendiri kan masih bahasanya itu belum terstruktur lah, belum efisien dan lain-lain. Kami membuatkan semacam sistem sederhana menggunakan Google Environment. Kebetulan ibunya ini, untuk informasi selanjutnya, ibunya ini lagi S2 ya kan Bu?
1: Oh, S2 di mana tuh Bu?
2: Di Unmul, saya khusus mengambil warna alam memang.
1: Warna alam? Iya. Baru dengar itu. Warna alam maksudnya di fakultas apa gitu?
2: Di Fakultas Kehutanan, labnya lab kimia. Oh. Karena kan berhubungan dengan ini.
1: Iya, Joey Craft ini juga ya. Oke. Okay. Iya. Selain tadi tuh untuk yang pencatatan keuangan namanya ya berarti ya? Atau gimana? Ada lagi gak mungkin dari teman tim kreatif yang maksudnya ikut support juga dari UMKM ini ngebantu di bidang apa lagi gitu?
3: Selain di bidang itu kami ada optimalisasi IG, Instagram, media sosial, dan lain-lain. Ibunya ini kan karena S2 kan sibuk banget ya ngurus tesis, habis itu habis ngurus pekerjaannya sendiri dan lain-lain. Jadi Instagram itu kan kadang bahasanya terbengkalai lah. Nah, karena ibunya ini kalau ngedesain itu dari awal banget ataupun harus nyari template kan repot tuh. Nah, jadi kami itu menyediakan stok foto sama stok template buat ibunya. Yang itu kami buat sendiri. Jadi foto itu kami ambil sendiri, model juga dari kelompok kami dan lain-lain. Terus buat template-nya itu sendiri kami juga buat dari awal, menyesuaikan estetik ibunya di IG-nya.
1: Oke. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen kepoin lebih lanjut soal Joey Craft, sebenarnya kan aku juga udah tahu nih soal username Instagramnya dan semacamnya, tapi nanti kita bakal kulik lebih lanjut soal tim kreatif juga sama Ibu Nova selaku UMKM dari Joey Craft. Jadi pastinya teman Pro 2, keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda.
1: Cepat cek budaya.

0: Samplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: RRI Pro2 Samarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM.
5: So, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Masih barengan sama kelompok kreatif dan juga owner dari Joey Craft, teman Pro 2. Nah, tadi kan sebelumnya aku tuh sempat ada dengar ya dari Zaki kalau untuk pemilihan dari UMKM sendiri itu tuh melalui berbagai tahapan, mulai dari yang 50 UMKM terus dikurasi. Tapi kalau boleh tahu nih untuk prosesnya sendiri seperti apa sih?
6: Oke Kak, jadi untuk 50 UMKM itu kalau dipikirin orang banyak itu kayak banyak banget kan.
5: Jujur banyak sih kalau misalkan tadi aku dengar ya.
6: Iya, kayak banyak banget. Tapi sistem kami itu sebenarnya agak simpel. Hit and run. Jadi yang pertama kami cek itu apakah dia bersedia atau enggak. Okay. Kami itu udah ngecek apakah dia ini memenuhi standar, apakah dia memenuhi syarat-syarat dari kami dan lain-lain enggak. Kami itu pertama yang kami ngecek itu apakah dia itu bersedia buat dibina atau enggak. Makanya kami sampai 50 itu mungkin setengah lebihnya itu enggak mau dibina. Jadi kami datang, kami menjelaskan program kami, bla bla bla, apakah bapak atau ibu bersedia dibina gitu. Oh enggak mas, gini, karena kami sudah ada begini. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Makanya sampai 50 UMKM lebih. Habis itu lanjut ke tahap pengisian kuesioner. Jadi kalau dia mulai tertarik, kami mulai tanya-tanya lah, apakah website-nya memenuhi standar kami, apakah tahun berdirinya sudah sesuai standar kami, dan lain-lain.
5: Okay.
6: Habis itu selain sudah misalnya sudah cocok nih dikurasi lagi dari hasil tadi, kami masuk ke wawancara yang paling cocok. Itu wawancara cuma kami ambil 3 aja. Jadi 3 itu omset ibunya punya ibunya ini, habis itu ada satu burger di Tenggarong sana.
5: Oh, berarti ada menyasar makanan juga dong ya?
6: Semua UMKM Kak.
5: Hampir semua UMKM, gak cuma di bidang kriya doang.
6: Enggak Kak.
5: Oke.
6: Jadi ibunya ini sempol, habis itu burger, selain itu ada Bukit Omah yang kebetulan menjadi UMKM 2 yang kami bina juga.
5: Oke.
6: Habis itu kami cocok-cocokkan, baru kami susun lagi sesuai dengan keperluan tim gitu Kak.
5: Oke, kalau gitu. Nah tadi berarti udah sampai tahapan finalnya berarti sama Ibu Nova gitu ya.
6: Betul Kak.
5: Dari Joey Craft gitu juga, karena tadi itu juga jujur keren banget sih teman Pro 2 ada kayak memanfaatkan kayak budaya lokal juga gitu. Nah berarti untuk sejauh ini tahapannya dari tim kreatif sama dari Joey Craft sendiri udah sampai mana nih untuk pendampingannya?
6: Untuk pendampingan sendiri kami itu saat ini sudah tahap
7: final terakhir.
6: Iya, monitor. Sudah tahap final lah bahasanya itu. Sudah tahap pemantauan dan proyeksi jangka panjang, jangka pendeknya. Karena kami sudah menyelesaikan sudah memberikan solusi-solusi dari masalah-masalah yang kami temukan di ibunya. Dengan catatan solusi yang kami berikan itu sesuai lah dengan kemampuan kami dan sesuai dengan kemampuan ibunya juga. Apakah ibunya ini bisa pakai dengan jangka yang cukup panjang, apakah ini dipakai sama ibunya dan lain-lain, dengan beberapa pertimbangan seperti itu Kak.
5: Oke, nah kalau misalkan kita beralih ke ini ya, ke Fadil juga. Tadi kan sebelumnya juga sempat ada nyinggung tuh ada beberapa permasalahan yang ditemukan dari teman-teman UMKM juga. Boleh nih mungkin kayak dikasih tahu juga beberapa permasalahannya tuh apa aja nih yang ditemukan, terus juga mungkin solusinya dari tim kreatif ini seperti apa gitu.
8: Jadi kami itu membagi permasalahan yang kami temukan di UMKM Joy Craft itu tuh ada 3. Yang pertama itu ada di pemasaran, yang kedua itu ada di SDM, kurang lebih kayak operasionalnya. Terus yang ketiga itu tuh di keuangan. Nah, untuk dari keuangan itu salah satu program utama kami. Itu kami nyebut nama sistem itu si Kasa, sistem kasir digital ya.
6: Kasir sederhana.
8: Sederhana.
5: Oke.
8: Nah, jadi kami ngetransformasilah dari pencatatan keuangan ibunya yang kurang belum efisien, jadi kami transisikan ke digital. Tapi untuk aspek-aspek lainnya kami juga bikin program, kayak kami menginisiasi magang ke SMK, SMK 7.
5: Ada magang, ada ngebuka magang juga berarti?
8: Ada rencananya. Okay. Jadi kami baru ngebuka jalan lah, baru menginisiasi. Terus kami juga untuk mendukung keberlanjutan dari template desain, terus foto, sama optimalisasi AI, itu kami bikin pelatihan juga buat ibunya. Itu kerjasama sama teman-teman mahasiswa juga dari Fakultas Teknik, dari himpunan mahasiswa.
6: Enggak, bukan dari himpunan mahasiswa, tapi ada teman saya dari informatika yang bahasanya maulah dia itu melatih Bu Joy ini.
5: Oke, ibaratnya kayak volunteer juga ya, gitu ya. Oke, menarik banget tuh teman Pro 2. Terus juga dari seluruh kegiatan nih yang udah dilakukan, berarti sekarang udah tahap final banget berarti ya?
8: Udah final banget.
5: Selanjutnya nih mau ada kegiatan apa lagi dari tim kreatif juga sama dari Joey Craft nih?
6: Untuk kedepannya sih dari tim kreatif sendiri itu yang tidak berhubungan dengan Jawa ya sementara ini, kami itu mempersiapkan diri untuk penjurian regional.
5: Oke. Okay.
6: Jadi penjurian regional ini di antara 3 kelompok yang ada di Unmul akan dikurasi lagi menjadi satu dan masuk ke 20 besar di tahap nasional. Gitu sih Kak, kami sedang mempersiapkan banget dan lain-lainnya. Salah satunya adalah menyebarluaskan hasil dari pembinaan ini Kak.
5: Oke.
6: Itu adalah poin plus juga buat kami.
5: Nah, tadi itu kan juga dari teman-teman tim kreatif ada ngebantu dari Joycraft di bidang digital juga kan ya. Salah satunya tadi bentuknya pemasaran.
8: Iya, pemasaran.
5: Nah, boleh nih dikasih tahu ke teman Pro 2 kalau misalkan mungkin mau kepoin soal Joycraft ini dan juga produk-produknya bisa dilihat atau cek kemana nih?
7: Kita bisa cek teman-teman sih bisa cek produk kita itu di jo_e.craft
5: di mana itu?
7: IG.
5: Di
7: Instagram. Iya. Nah itu jadi teman-teman kreatif sendiri membantu, istilahnya kan kita itu kalau ceritanya dari pembelajaran itu kalau senada lah ya, kalau tampilan itu sangat mempengaruhi untuk orang bisa ini, dan ya lumayan lah feedbacknya ya kan, semenjak ini kita bisa seragamkan bagaimana di Instagram itu supaya bisa terlihat menarik.
5: Oke. Feedbacknya itu dalam bentuk apa ya Bu, kalau boleh tahu nih?
7: Ya sudah yang DM dari, sudah lumayan.
5: Oh, yang DM juga udah lumayan banyak dari bentuk pemasaran tersebut ya.
7: Ya terus kalau misalnya ya ditambah sih kita juga berkreasi sendiri, memang ada promosi, ada apa dan lain sebagainya, kan udah pede gitu ya, sudah tampilan sudah bagus apa dan lain sebagainya, kita bisa mempromosikan, artinya lewat Instagram ini. Karena memang kami terhubung dengan WA ya, jadi selain DM juga langsung ke WA. Karena saya kalau fast responnya di WA sih sebenarnya.
5: Oke, tuh teman Pro 2 kalau misalkan kamu mau kepoin lebih lanjut, bisa tadi tuh cek di Instagramnya at jo_i ya? jo_i.craft teman Pro 2. Terus juga masih barengan sama kita berempat nih teman Pro 2, dan pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Halo, Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama Abang.
1: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, nggak satu visi misi.
0: Lah, salah Abang apa, Dek?
1: Abang udah kecewain aku.
0: Kecewain apa?
1: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetangga aku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
0: Ya, maafin Abang ya, Dek.
1: Abang sadar gak sih? Itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
0: Iya, Dek. Maafin Abang. Tapi kita jangan udahan.
1: Maaf, Bang. Adi udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.
2: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
3: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
2: Hah? Kok bisa gitu?
3: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: By the way, teman Pro2 masih barengan sama kita berempat nih yang ngomongin soal ketika karya tradisional bertemu sama generasi digital, asik. Nah, tadi kan juga kita udah banyak banget nyepoin dari sisi tim kreatif juga, sama dari Ibu Nova juga selaku owner dari UMKM Jawicraft nih. Nah, tapi kalau misalkan dalam selama menjalankan program ini, ada nggak sih tantangan terbesar yang dihadapi baik dari kelompok kreatif sendiri sama Ibu Nova gitu?
1: Oke, dari kelompok kreatif sendiri itu masalah terbesar yang kami hadapi itu waktunya.
0: Mm-hmm.
1: Karena waktu pembinaan kami itu tabrakan banget dengan UAS, tumpang tindih malah.
0: Oke.
1: Jadi dalam 3 minggu itu, 2 minggu pertama itu UAS.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kami itu agak struggle buat menyesuaikan lah waktunya, kapan kita harus ketemu membahas hal ini, kapan kita harus ke Joy dan segala macamnya. Gitu sih, Kak.
0: Karena masalah waktu juga ya.
1: Betul, Kak.
0: Tapi selain itu ada lagi enggak kira-kira yang mungkin cukup mengganggu juga, tapi gimana ya maksudnya? Jadi kayak masalah juga gitu, bukan masalah sih, tapi mungkin tantangan lainnya gitu, Jaki.
1: Kalau tantangan itu ada sih, Kak.
0: Mm-mm.
1: Karena kami ini kan bertujuh tuh dari prodi dan fakultas yang beda-beda. Kami itu punya ide masing-masing.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi ide masing-masing itu kan kita harus meninjau lagi apakah ide ini bisa dipakai sama ibunya, abis itu terus kita mampu nggak buat bikin ide itu gitu, Kak. Jadi saya sebagai ketua itu sangat-sangat pusing kalau sudah disuruh ngefilter ide-idenya mereka itu, soalnya pada bagus semua.
0: Dengar-dengar katanya kalau Fadil yang lebih jago lagi idenya.
2: Sama semua kita.
0: Oh, sama ya. Oke, kalau misalkan dari Ibu Nova sendiri nih selaku owner dari Jawicraft, ada nggak sih maksudnya tantangan kan karena sekarang udah ibaratnya tuh peralihan ya, semuanya tuh apa-apa serba digital. Kira-kira tantangan yang ditemukan dari Jawicraft sendiri ada apa nih, Ibu?
3: Sebenarnya karena saya juga mahasiswa ya, sama seperti mereka juga masalah waktu. Cuman saya ini tipikal orang yang komitmen. Jadi dari awal segala sesuatu itu disisip-sisipkan. Dan untuk pembelajaran sebenarnya gak tahu ya kalau menurut mereka. Kalau menurut saya sih, saya bisa saja sih menyesuaikan, walaupun saya butuh waktu tidak secepat mereka ya. Kalau ibaratnya waktunya sekian, mereka sekian detik, saya butuh menit sepertinya nih. Tapi sebenarnya saya bisa mengikuti karena itu tadi niat dari kita sendiri ya, yang komitmen dari awal itu. Nah, jadi kita nih sebenarnya karena sama-sama mahasiswa statusnya dan sama-sama sibuk, mereka pada saat itu juga UAS dan saya juga harus segera seminar kan. Mm-hmm. Karena mendekati waktu akademik sudah mau selesai nih di semester genap, saya itu terkejar-kejar juga dengan waktu ya. Mm-hmm. Boleh dikatakan mereka begadang, saya juga begadang nih sebenarnya.
0: Oh.
3: Karena di sisi lain juga kita harus produksi dengan berbagai macam tugas, karena dari ini sendiri saya juga punya banyak dan tantangan yang harus inovasi baru dari riset saya sendiri itu juga harus dipikirkan sebenarnya seperti itu.
0: Ibaratnya ada tanggung jawab lain juga gitu, Bu ya.
3: Iya, banyak sekali. Tahu aja kan kalau mama-mama juga ada itu sudah tugas mama-mama ini sudah agak terkesampingkan ini.
0: Ngurus rumah tangga juga berarti.
3: Iya, okay. Pasti karena kan masih ada yang harus diurusin kan,
0: benar,
3: di
0: benar.
3: Rumah itu.
0: Oke, okay, baik. Kalau untuk harapan sendiri nih, baik dari teman-teman tim kreatif dan juga Ibu Nova sendiri nih, untuk program setelah program ini selesai nih, apa nih harapan terutama mungkin untuk dari teman-teman kreatif dulu nih ya, untuk perkembangan Jawicraft ke depannya seperti apa? Boleh nih silakan Fadil.
2: Kalau dari saya harapannya dari Jawicraft itu semoga dengan selama masa pendampingan kita itu tuh ibunya tetap bisa sustain kayak berkelanjutan apa yang sudah kita kerjakan bareng-bareng, terus juga bisa jadi inspirasi lah bagi UMKM lain. Terus juga bisa apa ya, apa yang kami buat itu bisa direplikasi juga, semoga
0: direplikasi dalam artian gimana nih?
2: Aplikasi kami itu tuh bisa diikutin,
0: okay.
2: Bahkan cara-cara operasionalnya itu juga bisa.
0: Yang terutama tadi si Kasa itu ya, oke. Okay. Tapi by the way, sorry ya nih aku motong sedikit, si Kasa ini adalah program buatan kalian atau sebelumnya memang sudah ada si Kasa ini?
1: Oke, okay, jadi si Kasa ini secara garis besar itu cuman integrasi antara Google Form, Google Spreadsheet, sama Google Docs. Nah, jadi Google Form itu karena ibunya ini S2, jadi sangat apa bahasanya, familiar lah dengan Google Form ini. Jadi kamu memutuskan buat ngambil Google Form buat nginput datanya, habis itu spreadsheet buat nampung, dan Google Docs ini buat template invoice karena dari sistem kami itu bisa menghasilkan invoice digital otomatis.
0: Oh, ada invoice digital juga. Oke, iya, menarik banget. Nah, terus kalau misalkan dari Ibu Nova sendiri harapannya ke depannya setelah mungkin pas program ini selesai apa itu, Bu?
3: Yang jelas apa yang mereka istilahnya sudah bina ke saya itu bisa teraplikasikan, terutama yang sistem keuangan karena sudah digital. Jadi next time kalau untuk perhitungan itu omset dan lain-lain itu sudah bisa jauh lebih teliti, karena kan kita terintegrasi dengan laporan pajak juga ya. Nah, jadi itu yang pertama sebenarnya. Jadi walaupun mereka sebenarnya sudah selesai programnya, tapi seperti yang dikatakan sama Fadil tadi kan masih istilahnya mengusahakan untuk ada yang bisa magang di JoyCraft sendiri untuk membantu. Artinya seperti ini, biar kita itu lebih fasih lagi gitu loh, seperti itu harapannya sih. Saya sudah punya niat memang apa yang mereka sudah berikan ke saya itu, karena ini program berbeda ya, berbeda dengan yang lain, seperti yang dalam tanda kutip saya dititipin anak PKL, magang apa dan lain sebagainya. Jadi feedbacknya cukup besar ke saya gitu. Enggak selama ini hanya di saya saja, tapi mereka yang memberi ke saya. Nah, ini artinya masukan yang sungguh luar biasa sebenarnya buat saya pribadi.
0: Oke, tuh menarik banget teman Pro 2. Dan ini juga jadi pertanyaan terakhir sebelum kita menutupi segmen nih. Buat teman Pro 2 yang lagi dengerin atau mungkin lagi nonton sekarang di live streaming YouTube nih teman Pro 2, ada gak nih pesan dari teman-teman tim kreatif kalau misalkan kayak pengen ikut terlibat juga nih dalam kegiatan sosial itu tuh, atau mungkin kayak pemberdayaan UMKM, kalau misalkan pesan dari kalian berdua gimana nih?
1: Oke, dari pesan dari kalian berdua ya.
0: Iya.
1: Ini kan lagi musim KKN ya kebetulan.
0: Oh iya.
1: Terus ada teman-teman juga lagi yang pengabdian masyarakat dan lain-lain. Pesan dari saya itu pastikan kalian mengsurvey masalahnya dulu. Masalahnya dulu disurvey, baru kalian sama-sama mengkurasi masalah itu dari yang paling urgent sampai yang paling tidak penting lah bahasanya. Nah, baru dari masalah-masalah itu baru kalian bikin solusi. Jangan solusi kalian ditumpuk baru nanti kalian cobain satu-satu. Itu sih Kak, saran dari saya buat
0: berarti,
1: yang mau
0: dikit-dikit. Ya. Oke, harus bikin skala prioritas juga ya, nih ya.
1: Betul banget Kak.
0: Gak semua hal maksudnya bisa dicobain, tapi ibaratnya kita prioritaskan lagi nih mana masalahnya yang menurut kita kayaknya oke nih buat diselesaikan gitu. Oke. Kalau misalkan dari Ibu Nova sendiri nih buat teman-teman mungkin yang pengen bikin UMKM juga terutama di bidang kriya, ada gak nih pesan buat teman Pro 2?
3: Oh iya, jadi begini, kalau seandainya kita mau usaha gitu ya, jangan pikir tuh muluk-muluk. Yang pertama itu kita suka dulu. Kayak saya ini mulainya bukan dari nol, tapi dari minus.
0: Kenapa
3: bayangin
0: tuh?
3: Saya dulu kan lulusan kehutanan, siapa yang menyangka saya bisa seperti apa istilahnya menjahit apa dan lain-lain. Itu bukan pelajaran kami waktu kuliah, bukan seperti itu, tapi mindset. Jadi keinginan dulu, keinginan untuk bisa belajar, keinginan untuk bisa ini, dan akhirnya malah saya kembali lagi lanjut S2 kehutanan itu karena memang berhubungan dengan ini, ternyata ada gitu loh. Jadi kuliah apapun juga, kita sekolahnya apapun juga, jangan kita memaksakan diri kalau memang kita tidak suka dengan hal tersebut.
0: Berarti diawali dengan passion kamu teman Pro 2, dimulai dari apa dulu nih? Kalau misalkan memang kayak Ibu Nova suka di bidang kayak kriya juga gitu, nah itu bisa banget buat bergabung di UMKM bagian bidang kriya gitu. Terus juga dari Cindy pribadi mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman dari tim kreatif sama Ibu Nova juga udah sharing dan ngomong-ngomong banyak banget soal yang lagi dikerjakan sekarang gitu. Semoga nanti kita ada kesempatan lagi buat main-main, dan juga semoga sukses untuk next project-nya.
2: Oke, amin. Sudah ngasih kesempatan kita buat bisa ngomong di hari ini.
0: Terima kasih kembali. Dan pastinya teman Pro 2 setelah ini masih barengan sama Cindy, dan sampai jumpa di sore ceria berikutnya. Mungkin boleh kita dadah-dadah dulu di depan kamera. Bye-bye.
3: See you.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda. Yeah.

0: Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat sore.
1: Halo teman-teman kedua.
0: Iya, barengan sama Cindy di sini dan
1: juga Nasla.
0: By the way, gimana kabarmu hari ini, Nasla?
1: Tentu di hari yang sangat cerah ini ya. Lumayan capek gitu karena kenapa? Habis berkegiatan. Walaupun libur sekolah tetap ada kegiatan.
0: Kamu
1: gitu.
0: Emang habis ngapain hari ini?
1: Habis apa ya bisa dibilang
0: habis
1: untuk
0: ngeblet kan.
1: Bohong Kak Cindy. Jangan percaya Kak Cindy ya teman-teman.
0: Kenapa habis ngapain?
1: Jadi aku habis siapin lomba gitu sih dari sekolah juga.
0: Siapin lomba.
1: Iya.
0: Biasanya orang-orang lomba. Pada ikut lomba, kamu yang nyiapin.
1: Enggak, maksudnya aku ikut lomba, tapi lagi proses persiapannya.
0: Oh gitu, persiapan buat ikut lomba.
1: Iya benar.
0: Nah, gitu, teman Produa, daripada antara salah-salah kan ya.
1: Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, teman Produa.
0: Tapi emang kamu mau ikut lomba apa?
1: Emang boleh di spill ya di sini?
0: Enggak boleh. Kalau boleh, aku kayaknya minta bayar 500 ribu gitu sih, Nasla.
1: Okay, okay. Daripada disuruh bayar 500 ribu ya, teman Produa. Jadi aku
0: lebay bercanda, bercanda apa mau ikut lomba apa?
1: Jadi aku ikut ini opsi dari itu dari Puspernas. Jadi dia
0: opsi?
1: Tuh kayak Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Gitu.
0: Jadi kamu kayak salah satu penelitian gitu juga ya, bikin penelitian atau
1: iya,
0: apa?
1: Iya, bikin penelitian. Jadi dia penelitiannya tuh harus yang terbaru gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya,
0: barengan sama oh enggak kayaknya. Soalnya tuh ada juga nih teman-teman dari Broadcasting School, dia tuh kayak ikut penelitian gitu juga.
1: Oh iya.
0: Iya, tapi kayaknya beda deh. Kalau kamu kan dari Perpusnas kan?
1: Iya.
0: Dia tuh dari apa ya? Dari tadi.
1: Dari tadi.
0: Aku enggak tahu sih dari mana pokoknya. Okay, soalnya dia ada.
1: Itu.
0: enggak gitu teman Produa. Nah terus juga nih ya, sore ini kan kita ngomongin soal
1: circle-circlean gitu ya. Tapi ini tuh bagian romansnya.
0: Iya
1: gitu.
0: Lagi ya, tapi kalau boleh jujur nih alias to be honest, kamu pernah gak kayak setidaknya tuh naksir sama teman satu circle kamu?
1: Enggak.
0: Maksudnya bukan yang sesama, bukan sesama sih ya, tapi maksudnya mungkin sama teman cowok gitu. Jujur gak pernah?
1: Tapi kalau se-circle itu gak pernah ya. Karena kalau menurut aku nih,
0: walaupun naksir kayak ih kayaknya nih orang asik deh, kayak gitu gak pernah?
1: Oh kalau gitu pernah. Cuman kalau yang perasaan suka atau itu gak pernah.
0: Gak pernah?
1: Iya karena
0: kenapa?
1: Kalau udah se-circle itu kita kayak tahu gitu loh sikapnya kayak gimana. Jadi kayak apalagi kan biasanya kalau ini biasanya ya tahun kedua nggak semuanya kalau misalnya circle cewek sama cowok itu gabung pasti si cowok ini juga suka ikut gosip ngomongin orang gitu loh.
0: Jadi maksudnya kayak studi kasus sih ya.
1: Studi kasus
0: perilaku orang.
1: Iya dan itu kalau aku bukan tipe aku sih.
0: Oh oops. Gitu. Oops. Tapi ya menurut kamu percaya nggak sih kalau sebenarnya cewek sama cowok tuh bisa temenan?
1: Bisa lah, kenapa
2: bisa.
1: Enggak ya kan?
2: Percaya.
1: Bisa. Bisa.
0: Kalau aku sih apa ya, percaya atau enggaknya setelah aku pikir-pikir lagi bisa tapi enggak bisa. Ngerti enggak sih? Ada beberapa
1: bisa.
0: Hal yang mungkin kayaknya bisa tapi enggak bisa yang sejauh itu gitu loh. Karena apa ya? Pasti menurut aku sedikitnya salah satu di antara kita tuh bakal ngerasa ada yang baper gitu kali. Tapi kita enggak nyadar atau mungkin kita denial juga gitu.
1: Tapi jujur nih Kak Cindy, aku ada teman dekat cowok, tapi kita tuh sebenarnya dekatnya enggak berdua doang, tapi bertiga. Jadi aku sama temanku tuh berdua cewek, terus ada satu yang cowok. Terus kita bertiga kayak enggak tahu ya ada mungkin ada yang dirahasiain apa enggak. Tapi kita sama sekali kayak udah 4 tahun itu enggak pernah sih.
0: Jujur
1: ya teman kedua.
0: Atau enggak kayaknya ada yang main rahasia-rahasiaan.
1: Kalau itu enggak tahu
0: jangan
1: ya teman
0: bilang
1: kedua ya.
0: Ada yang diam-diam suka kamu tapi kayaknya karena kita temenan. By the way juga teman kedua, apakah kamu percaya cewek sama cowok tuh bisa temenan? Bisa banget gabungan sama kita di WhatsApp kita di mana itu, Nasla?
1: 0812-5848-7885 atau di mana Kak Cindy?
0: Bisa kepoin maksudnya kasih tahu kita di Instagram sebenarnya yang belum upload sih ya. Di Instagramnya di @rri_produa_samarinda dan bisa juga teman Produa gabungan di live chat kita di mana itu?
1: RRI Digital. Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: suka sama teman satu circle. Menurut kamu teman pro 2 apakah itu bahaya atau malah seru, menantang gitu?
1: Bahaya ada bahayanya, menantang jelas lah.
2: Jelas.
1: Eh kok ada suaranya sih dia?
0: Oh.
1: aku rasa kesini nggak suka kamu sih.
0: Iya, maaf.
3: Sedih banget nih teman.
0: Terlalu ya. Kelihatan nih ya.
1: Karena gitu. Kasindi itu mau bersinar sendirian.
0: Iya. Aku lah spotlight dunia itu, takut.
1: Tapi jujur ya, kalau aku tuh memang tipe orang yang aku mau pacaran tapi harus sampai nikah.
0: Nah itu.
3: Jadi nggak mau gonta-ganti.
1: Nggak mau.
0: Kan ada
1: gimana pun, ya. Gimana pun alasannya ya Sin, aku harus mengekang kamu ya sama aku.
0: Apapun caranya gitu teman pro 2.
1: Iya.
0: Tapi kan ada beberapa orang juga tuh ya, Kak Vera sama Nasla, kalau misalkan mereka pacaran tuh kayak just for fun doang.
3: Ih, banyak banget.
0: Buat menemani gitu. Di kala kesepian tuh ada juga tahu.
1: Kenapa enggak temenan aja? Ngapain pacaran?
3: Bener nih, bener.
0: Menurut aku kayaknya mungkin afeksinya beda kali ya, kalau misalkan teman kan mungkin.
1: Tapi kata alasannya biar enggak kesepian. Kalau iya, biar enggak kesepian mah temenan aja.
0: Itu juga yang jadi kayak apa ya, macam pikiran aku juga, kalau misalkan kamu kesepian kenapa nggak cari kegiatan aja gitu kan, misalkan kayak melakukan hobi atau gimana. Tapi kadang tuh kesepian tuh suka datang di waktu-waktu misalkan kayak malam gitu.
3: Iya,
0: loh Kak.
3: Iya benar.
1: Tapi kan malam juga nggak bisa chattingan.
0: Sleep call Kak Vera. Iya, zaman sekarang
3: banget.
0: Tuh kan
3: nggak suka. Betul,
1: aku jujur ya, aku nggak pernah teleponan video
0: call selama pacaran sama Kak Arian.
1: Enggak, bahkan waktu LDR kami sama Rena balik papan, kami tuh teks banget anaknya. Bahkan sepanjang apapun cerita kami akan teks.
0: Tuh gitu.
1: Aku ngerasa kayak jarang, nggak suka aja. Terus kalau video call aku awkward banget, muka aku sendiri nggak suka.
0: Ih, tapi ada loh Kak, kan aku tuh sempat nonton yang The Kecap Club kan. Ya salah satu podcasternya tuh kan si Ivy Alisa. Terus dia tuh ada cerita Kak, dia tuh di mana-mana selalu fit call. Serius, di dalam podcast
3: itu kan banget. Gak
0: soal bisa
3: banget.
0: Bahkan
3: enggak.
0: Kayak lagi nanyain kamu lagi di mana, dia tuh kayak harus fit call. Dan itu benar-benar dan itu enggak cuman kayak ke teman ke pacarnya doang waktu pas mereka lagi pacaran kan, tapi kayak ke teman juga. Jadi dia bilang tuh kayak, aku tuh anaknya fit call banget kayak gitu. Jadi makanya agak beda sih ya kalau misalkan kayak, eh kok Ivy sih, Sivia Kak?
1: Iya, tuh kan aku lagi mikir.
0: Sivia.
1: Tapi kalau aku video call kalau jauh banget. Misalkan dia ke kita beda pulau tuh baru deh.
3: Kalau aku ya, walaupun nih, misalnya temanku nih nelpon, itu tuh kayak aku langsung matiin gitu.
1: Iya, sama, aku gak suka. Jangankan video call, telepon aja bisa aku matiin.
3: Jadi kayak langsung aku chat tapi.
1: Iya, kenapa?
0: Ya bantes ya kalau misalkan kamu mau nelpon Kak Vera, itu tuh biasanya panggilan pertama tuh suka apa ya, kayak tidak.
1: Oh enggak, aku udah matiin di endingnya. Gara-gara ini, gara-gara suami aku, mami aku, adik aku ngomel kayak, coba dinyalain itu, karena banyak ini loh guys.
0: Kayak ditolak gitu ya.
1: Spam, telepon-telepon, iya, spam gitu. Cuma aku tuh kalau emang lagi, aduh males banget, langsung kematin kenapa. Cuma sekarang gara-gara kerjaan kan, aku takut ada yang urgent. Kecuali itu temanku doang, aku matiin gitu. Karena aku males banget, aku orang yang gak suka ditelepon.
3: Iya, kalau aku karena aku ngerasa aku fast respon kan. Jadi kayak ngapain ditelepon gitu. Aku kadang sama temanku ditelepon-telepon
1: nggak suka.
3: Iya, jujur nggak suka.
0: Kalau kamu fast respon, di sini ada kebalikannya.
1: Tapi jujur ya, makanya aku tuh selalu begini kalau misalkan mau hubungin, aku boleh telepon nggak gitu, aku nanya dulu karena aku juga nggak suka ditelepon.
0: Tapi kalau misalkan kayak urgent banget tuh Kak, kan nggak sempat.
1: Kalau urgent ya harus ditelepon. Misalkan nih Cindy nggak turun dinas ya, masa iya nanya dulu
0: kalau boleh tahu.
1: Tapi balik ngomongin tentang yang satu circle. Kalau aku tuh anaknya bebas sih, mau satu circle gak satu circle, selama aku ngerasa nyaman sama dia dan dia tipe aku ya gas aja.
0: Bebas.
1: Iya, tapi aku memang gitu.
3: Tapi kalau misalnya ditanya menantang atau berbahaya, itu sebenarnya
1: enggak sih.
3: Tapi kalau misalnya berbahaya
0: bakal
3: itu
0: apa ya?
3: Cukup berbahaya gitu Kak.
1: Cukup apa? Berbahaya karena kalau menurut aku kayak misalkan gini deh. Kalau aku tahu aku pasti bakal lebih banyak mengalah tipenya anaknya ketika pacaran.
3: Gitu.
1: Ketika pacaran. Jadi menurut aku nanti masalahnya enggak datang dari aku. Untuk pacaran. Iya, maksudnya kayak aku yakin hal itu gitu loh. Jadi kayak misalkan nih satu circle nih gitu. Dia suka sama aku, ya udah aku jalanin baik-baik aja. Dan aku guys, tahun pro-2 menurut aku adalah semua itu tuh berlandaskan keyakinan. Kalau kamu yakin kamu gak bakal kenapa-kenapa, ya gak bakal kenapa-kenapa. Ya berarti gini loh, kamu belum jadian udah mikir kayak gitu duluan, ya udah. Belum, kayaknya baru PDKT udah gak, udah musuhan deh langsung.
3: Tapi aku tuh punya pengalaman kak. Jadi kayak temanku tuh ada berdua satu circle, ya mereka jadian terus ujung-ujungnya malah circle itu kayak gak komunikasi lagi karena mereka berdua.
1: Ya gitu. Karena kan anak gak sekolah.
3: Iya, masih anak SMA gitu.
0: Tapi aku tuh kadang suka kepikiran ya, walaupun mungkin aku belum pernah kayak bakal ngerasa kayak agak awkward gitu gak sih, agak canggung. Apalagi kalau misalkan ke Vera kan berarti kan udah jadi nih ya, sampai langsung nikah. Tapi bayangin kalau misalkan mereka nih yang kayak mungkin udah gak cocok terus putus tuh bakal kayak gimana.
3: Apalagi kalau se-circle gak sih, kalau masih ketemuan.
0: Tapi gitu. Ke Vera ada gak sih kayak cerita begitu, kayak dalam satu circle terus tuh mereka benar jadian kayak benar-benar solid banget terus putus.
1: Aku putusnya bukan pacar, pertemanan, lebih ke putusnya soalnya.
0: Gimana nih teman-teman?
1: Seringnya putus pertemanan.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengari.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
5: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
4: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: By the way, teman Pro2, sebelum kita lanjut nih ya, ngomongin soal kalau misalkan suka sama teman satu circle,
1: seru atau bahaya,
0: berbahaya gitu. Tapi kita berdua mau ngajakin dulu buat gabungan juga. Kita dengerin challenge yang satu ini, apa ya, bantu kita berdua juga kali ya teman Pro2 buat
1: nebak.
0: Benar, kita main tebak-tebakan suara, kira-kira suara siapa. Jadi langsung aja kali ya.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro2.

0: Pro 2 barengan Elisha di sini. Kali ini aku mau challenge seseorang untuk tebak suara. Halo, bersama siapa di sini?
1: Halo, aku Quinsa.
0: Halo Quinsa, kali ini aku mau challenge kamu tebak suara. Kira-kira kamu bisa tebak gak ya?
1: Bisa gak ya?
2: Day 123, pemirsa kan makanan restoran Belgia saya suka semuanya. Kali ini kita lagi makan Xiaolongbao. Ya, Chinese food juice-nya makannya kids menu. Ada nasi goreng, ada pohon.
0: Tahu gak siapa?
1: Wah, aku tahu banget nih.
0: Siapa tuh?
1: Ini pasti mamanya Jose kan?
0: Bener banget, kok tahu sih Quinsa?
1: Itu emang sering lewat banget tahu di FYP TikTok aku. Soalnya aku tuh tahu Jose-nya gitu.
0: Iya, itu tuh yang anak picky eater gak sih? Yang dibiasakan untuk makan apa aja sama
1: bener
0: mamanya
1: banget.
0: Oh my
1: Jose
0: god,
1: masih ngeselin tapi imut gitu.
0: Bener. Oke teman Pro 2, terima kasih. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke teman Pro 2, lanjut. Aku barengan sama Kakak Syaba di sini.
3: Halo, saya Kakak Ian.
0: Oke, halo Kakak Ian. Jadi aku mau ngasih challenge tebak suara. Kalau Kakak Ian-nya bilang tahu, tahu. Kalau enggak, bilang enggak ya.
3: Oke.
0: Nih.
2: Day 123, pemirsa kan makanan restoran Belgia saya suka semuanya. Kali ini kita lagi makan Xiaolongbao. Ya, Chinese food juice-nya makannya kids menu. Ada nasi goreng.
0: Tahu nggak Kakak Ian siapa?
3: Nggak tahu.
0: Nggak tahu ya?
3: Iya.
0: Oke, teman Pro 2, ternyata Kakak Ian nggak tahu. Mungkin Kakak Ian jarang scroll TikTok kali ya tentang apa namanya, kayak kehidupan anak-anak picky eater gitu, jarang ya?
3: Oh iya, memang
0: jarang ya? Oke, okay. Terima kasih Kakak Ian.
3: Sama-sama.
0: Aku Elisha, kembali ke studio.
4: Teman terbaik kamu Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Kamu tahu Mama Jose?
6: Cindy?
5: Aku nggak tahu.
6: Nggak tahu.
5: Sama-sama nggak tahu.
6: Sama-sama
5: lagi
6: nggak tahu, jujur.
5: Jadi makanya kedua, langsung aku cari siapa sih Mama Jose itu. Ternyata dia tuh rame di TikTok gitu.
6: Oh iya.
5: Jadi dia tuh suka kayak macam konten makanan gitu. Ya sama kayak katanya Elisha
6: iya,
5: tadi tuh.
6: Yang katanya anaknya picky eater gitu ya.
5: Bahkan dia tuh ada kayak playlist kayak macam kumpulan video-videonya gitu loh tentang anaknya tuh yang kayak picky eater journey itu. Jadi dia tuh kayak apa tadi tuh ya, mungkin kayak keluar gitu juga, misalkan lagi liburan kemana gitu, terus tuh juga ngajakin anaknya buat makan. Tapi kamu pernah jadi picky eater nggak sih Nasla?
6: Kalau aku nggak sih, karena aku tipe yang dari kecil itu bisa makan apa aja gitu, kayak
5: oh, iya,
6: dibiasin mama aku. Iya.
5: Dulu tuh aku pas waktu kecil ya pernah jadi picky eater banget.
6: Oh iya.
5: Bahkan aku tuh sempat nggak suka sama sate.
6: Hah?
5: Jadi tuh ada beberapa hal makanan yang sebenarnya aku tuh belum pernah cobain, tapi aku udah langsung kayak ngejudge gitu loh. Kayak ya aku nggak suka sama makanan
6: mungkin
5: ini.
6: Mungkin dari bentuknya nggak sih kasin?
5: Mungkin dari bentuknya, terus tuh juga apa ya? Kayak aneh aja gitu aku ngelihatnya gitu loh. Padahal
6: tapi,
5: kan aku belum pernah cobain.
6: Tapi kalau sekarang? Apakah
5: nah,
6: masih?
5: Tapi waktu itu kayak aku tuh dikecohin makanya. Jadi tuh apa ya, kayak sate. Kamu, aku disuruh makan benar-benar kayak dicekokin gitu. Coba kamu rasain. Ini tuh makanan enak kayak gitu kan sama orang tuaku. Waktu aku kecil kayaknya itu kelas 1 atau kelas 2 SD kan. Iya, ternyata pas aku cobain kan satu kali gigit, dua kali gigit enak ya ternyata. Dan itu tuh juga berlaku kayak buah-buahan. Aku tuh baru belajar makan buah itu pas SMA. Karena aku tuh kurang suka banget sama buah, kayak kamu tau makan semangka aja aku tuh gak suka sama teksturnya dulu. Sempet kayak habis kayak huwe-huwe kayak gitu. Tapi ternyata sekarang aku tuh kayak pecinta banget sih sama si semangka.
6: Wah, unik ya teman berdua.
5: Iya. Tapi ya itu, pas waktu itu sempat belajar sih aku kayak belajar makan buah-buahan gitu. Jadi buat kamu teman berdua, mungkin yang sekarang lagi kayak picky eater juga, kata aku sih pelan-pelan.
6: Ya.
5: Buat dicobain satu-satu gitu teman berdua. Apanya satu-satu?
6: Dua-dua.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
6: Mitos atau fakta? Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.

0: Kembali lagi nih kita bahas yang lumayan agak bingung gitu ya. Jadi kalau misalnya suka sama satu circle itu sebenarnya seru atau bahaya gitu. Ini kan bingung gitu, tergantung perspektif orang-orang.
1: Iya, iya. Tapi menurut aku ya, sebenarnya jodoh itu kan datang dari orang-orang terdekat kita gitu ya. Terdekat. Jadi pastinya sih ada beberapa orang yang memang lebih seneng kalau misalkan dia tuh cari pasangannya yang memang dari orang-orang terdekat aja.
0: Iya,
1: gitu.
0: Dan itu relate gitu loh Kak, dan fakta juga. Jadi aku ada baca artikel gitu. Jadi dia tuh nyebutin kalau misalnya benar yang kata Kasini tadi, 68% atau berapa persen gitu jodoh kita itu datang dari orang terdekat.
1: Iya, karena menurut aku ya, salah satu hal yang paling romantis itu kalau misalkan kita pendekatannya itu secara organik. Jadi dalam artian kalau misalkan kita lagi main-main ke rumah teman, terus kayaknya kita ngeliat, sepertinya aku naksir dia kayak gitu. Tapi kan maksudnya kayak cuman perasaan yang sekelebat doang gitu loh, sebentar doang. Soalnya kamu tahu Dua Lipa? Dua Lipa sama Kalum Turner.
0: Tahu dong.
1: Iya. Nah, jadi kan awalnya mereka itu diundang sama teman mereka nih, main-main ke rumah gitu kan, kayak ngadain pesta kecil-kecilan aja. Nah, ini menurut aku tuh romantis karena mereka itu ada satu momen di mana sambil kayak baca buku, dan waktu itu mereka enggak kenal sama sekali tuh si Dua Lipa sama Kalum Turner, dan mereka baca buku yang sama di bab yang sama.
0: Oh. Betul banget. Jadi itu mereka topiknya kebuka dari situ atau gimana?
1: Iya, topiknya kebuka dari situ pas mungkin mereka ngeliat kan, kayaknya kamu sama deh, punya interest yang sama dengan buku yang ini. Iya, aku juga. Kamu baca di halaman berapa? Oh, ini aku baca di halaman ini, kayak gitu. Dan sekarang tuh baru aja nikah kan, sempat kayak ramai banget gitu. Jadi menurut aku tuh adalah hal-hal yang salah satunya tuh bikin romantis tuh ya, kayak gitu. Dari sekiranya mungkin friends to lovers gitu, teman perdua. Kalau kamu gimana
0: apa,
1: ya?
0: Apa?
1: Aku
0: atau
1: apa?
0: Mungkin kebalikannya, lovers to friends.
1: Iya. Gimana ya?
0: Iya.
1: Ih, tapi kalau ngomongin soal kayak friends to lovers, aku tuh sempat kayak punya prinsip gitu loh.
0: Apa tuh?
1: Kalau misalkan emang dia jadi teman aku, ya udah jadi teman gitu. Aku nggak mau kayak lebih, karena takutnya kalau misalkan kita tuh ada salah satunya udah ngungkapin perasaan gitu kan, terus ternyata mungkin beda perasaan. Ini adalah lebih dari beda agama sih, teman produan menurut aku. Beda perasaan, terus tuh nggak tahu kenapa ntar kayak bakal agak canggung gitu.
0: Tapi kalau misalnya ngungkapin dan beneran sesuai ekspektasi kita itu nggak bakal canggung. Cuman kalau misalnya yang tadi beda perasaan itu, ada kemungkinan terbesar kalian bakal langsung lovers, friends to lovers.
1: Kebalik dong.
0: Ini asing.
1: Iya. Gitu teman produa. Ya sedih, terus tuh juga canggung atau kayak gimana?
0: Iya, canggung.
1: Tapi menurut aku ya, kalau misalkan normalnya pasti emang bakalan canggung.
0: Iya.
1: Cuman mungkin kalau misalkan dia memang lebih mementingkan pertemanan mereka, menurut aku rasa canggungnya mungkin kayak sebentar doang gitu kali ya.
0: Mungkin
1: waktunya.
0: Mungkin iya sih. Cuma enggak dikit juga gitu yang
1: benar-benar udah enggak ada kontak lagi. Kayak gitu tuh teman produa. Tapi menurut aku gambling sih ya. Soalnya ada tuh dari teman-teman BS juga waktu itu dia bilang, "Kak, aku tuh sebenarnya enggak begitu suka mendem perasaan. Jadi aku tuh lebih baik mengutarakan apa yang lagi aku rasakan." Terus tuh juga dia tuh ibaratnya kayak pemberani juga.
0: Berani. Itu tipe orang yang berani loh teman produa.
1: Berani dalam artian kalau memang dia juga enggak punya perasaan yang sama-sama aku, ya udah berarti kan clear gitu loh. Jadi maksudnya dia bisa cari yang lain gitu.
0: Tapi kasih pemegang prinsip cewek bisa confess duluan atau enggak?
1: Iya, enggak.
0: Enggak.
1: Jujur, aku pernah ini sebenarnya cerita lama sih teman produa. Aku itu pernah confess sama salah satu kakak kelas aku.
0: Oh my god.
1: Waktu itu lagi rame banget ASFM. Jadi tuh dia tuh ibarat kayak macam pesan anonim gitu lah.
0: Oh iya. Sampai sekarang juga masih tahu begitu, tapi lewat sosmed gitu.
1: Iya, aku ngechat lah. Sebenarnya bukannya kayak langsung confess, kayak cuman iseng aja, "Hai kakak," kayak gitu. Tapi
0: gitu.
1: Waktu itu kan memang dia ibaratnya kayak crush aku waktu SMP kan. Nah, aku tuh ngechat dia memang pas kita tuh udah SMA dan beda sekolah. Jadi kayak aku tuh cuman ya udah iseng aja gitu kan. Dibales sama dia, ngobrol lah. Dia masih apa ya? Dia masih belum tahu kalau itu aku, dan itu adalah aku tuh anonim gitu. Ya, sampai pada akhirnya aku ngerasa kayaknya aku harus confess nih. Sebenarnya aku tuh udah enggak ada perasaan lagi. Kayak ibaratnya tuh kamu tahu kan, pengen ngeluarin ampasnya aku kayak pengen dia tahu aja kalau aku tuh pernah suka sama dia. Terus tuh dibalas, "Ini siapa?" Terus aku ya udah buka anonimku, aku kasih lihat profilku, tapi habis itu aku langsung uninstall. Aku langsung uninstall karena aku enggak berani, dan sampai sekarang aku enggak pernah tahu lagi. Terus tuh juga aku enggak tahu deh IG-nya kayak gimana gitu, teman produa.
0: Kalau kasih ini berarti tipe yang ya udah confess dulu baru kita blokir.
1: Iya, aku tuh soalnya kayak bisa dibilang pemendam, kayak secret admirer gitu loh.
0: Iya.
1: Iya, jadi aku kayak memang lebih suka diam-diam suka daripada yang kayak blak-blakan gitu.
0: Aku juga gitu sih, tapi aku tuh tipe yang benar-benar malu gitu loh kalau misalnya aku confess duluan, kayak aku nggak bisa gitu.
1: By the way teman pro 2, sebelum kita lanjut aku juga mau ngabarin kalau sebentar lagi kan kita bakal masuk ke zona petang maghrib. Dan untuk azan maghribnya nanti bakal kita dengerin diputar, alias azannya tuh di jadwalnya jam 18:20 waktu Indonesia Tengah, khusus kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya teman pro 2. Jadi pastinya masih bareng sama kita berdua dan keep stay tune di 88,5 FM
0: teman terbaik kamu.

0: Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.
2: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
3: 15 detik berharga.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Berharga.
3: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Sejak dahulu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: By the way teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Kalau Nasla katanya bilangnya mau sholat isya langsung, emang bisa dirapel teman Pro 2?
1: Jadi saya teman Pro 2 jangan percaya sama Kak Cindy teman Pro 2.
0: Ih parah banget aku dibilang hey no no ya. Tapi ya itu teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda
1: dan sekitarnya.
0: Masih barengan sama Cindy dan juga
1: Nasla.
0: Nasla, aku juga Cindy di sini.
1: Masih apa? Bahas-bahas yang tadi yang sebenarnya kalau dibahas juga mungkin ada teman Pro 2 yang agak tersinggung dengarnya.
0: Katanya siapa? Emang aku tersinggung.
1: Ya, aku relate kan teman Pro 2
0: iya,
1: gitu.
0: Pasti menurut aku ini udah kayak ibaratnya rahasia umum sih ya.
1: Iya.
0: Ada tapi, kenapa?
1: Kalau menurut Kak Cindy ini, kita kembali bahas yang tadi nih. Kalau misalnya ada di dalam circle Kak Cindy ada yang jadian, menurut Kakak itu circle Kakak terancam atau kayak ya udah gitu kayak biasa aja?
0: Sejauh yang aku pernah alamin waktu itu sih sebenarnya kayak ya biasa aja, tapi sebenarnya itu hitungannya bukan kayak circle banget sih. Ada teman kelas.
1: Oh, teman kelas.
0: Teman satu kelas, terus tuh dia pacaran sama satu kelas juga. Maksudnya enggak 30 orang sih dipacarin dia, enggak. Enggak gitu teman Pro 2 konsepnya. Tapi maksudnya dia itu kan cewek cowok iya dong. Maksudnya
1: iya dong.
0: Pacaran satu kelas gitu. Terus juga ya pasti kita kan kayak ngecie-ciein gitu, gitu. Tapi maksudnya ya enggak berapa lama juga, paling kayak pas mereka baru-baru awal gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi menurut aku enggak tahu kenapa kalau orang lagi PDKT itu kelihatan tahu. Kelihatannya tuh enggak tahu kenapa. Aku enggak tahu ya, mungkin kita tuh ada kayak radar-radar, ih kayaknya dia tuh lagi deketan, dia lagi PDKT dah gitu.
1: Iya.
0: Jadi kita ibaratnya kayak bukan apa ya, kayak kita kita tuh komporin. Iya, iya gitu-gitu. Ternyata beneran jadian gitu.
1: Kalau pengalaman aku karena teman, aku juga punya teman sekelas tuh Kak yang kayak gitu. Karena teman sekelas aku ini emang udah temenan deket banget. Jadi kayak kita tuh nggak nganggap mereka PDKT karena mereka tuh emang temenan dari dulu gitu Kak. Terus tiba-tiba posting story bucin, wow kaget nih kita karena mereka emang
0: nggak ada angin, nggak ada hujan
1: gitu.
0: Tiba-tiba bikin story
1: begitu. Wah sudah berapa lama nih kita tanya gitu. Karena mereka benar-benar kayak kita ngelihat mereka dekat. Cuman tipe dekatnya itu ya sebagai teman karena mereka dari dulu teman gitu.
0: Iya. Iya. Jadi tuh aku kadang ngerasa ih tapi sayangnya sih udah nggak jodoh sih.
1: Ya,
0: teman-teman
1: ya,
0: aku.
1: Sih.
0: Iya. Nah tapi lucunya tuh sekarang mereka tuh juga udah nikah tapi dengan pasangan masing-masing kayak gitu. Nah ada satu mitos dulu waktu aku sekolah teman Pro 2 kan tuh ada pelajaran agama Islam gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau misalkan di pelajaran agama Islam itu kan ada yang mereka belajar buat yang kayak baca ijab kabul.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh, iya.
0: Pasti kita tuh butuh praktek dan itu tuh butuh satu orang cewek dan satu orang cowok.
1: Iya,
0: nah,
1: iya,
0: salah satu kepercayaan waktu aku di sekolahku dulu orang yang dijadikan praktek halus sebelumnya tumbal sih ya. Jadi cowok-cowok ini mereka tuh kayak bakal pacaran dan jadian gitu loh. Terus jadian juga bakal nikah kayak gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya. Nah, bukan untungnya sih, tapi itu memang kayak kejadian. Gak lama mereka
1: nyata atau
0: iya, gak lama memang mereka nih yang masih teman aku ya tadi itu ya. Mereka tuh memang kayak beberapa waktu kemudian tuh udah pacaran ternyata, tapi memang ya mungkin udah gak jodoh kayak gitu. Tapi itu
1: tapi beneran pacaran gitu.
0: Iya, beneran sempat kayak pacaran.
1: Tapi mungkin karena mereka begitu kayak merasa mereka tuh dijadikan tumbal tadi untuk ijab kabul, jadi mereka kayak ada perasaan yang muncul mungkin di situ.
0: Maybe baper, kali ya.
1: Mungkin
0: iya.
1: Baper gitu.
0: Karena kan bener-bener harus kayak kalau ijab kabul tuh kan harus ada kayak yang walinya, terus tuh juga kayak saksinya dan semacamnya. Bahkan teman aku tuh ada yang sampai parodi dia itu menjadi KU apa tuh yang kayak bagian ngesah-sahin itu
1: apa?
0: Pokoknya
1: penghulu.
0: Iya, jadi penghulu. Jadi benar-benar kita tuh bikin seril mungkin.
1: Iya.
0: Ada tau kan kayak tudung.
1: Iya.
0: Tudung buat mempelai cewek dan cowok gitu. Nah tapi itu sebenarnya ini ada cerita lucu lagi teman Pro 2. Nah jadi ini sebenarnya mungkin kayak agak gimana gitu ya. Jadi kan kalau misalkan kita bilang buat pasangan cewek-cewek itu kan mempelai kan. Nah dia tuh ada teman aku, dia tuh memang kayak suka salah ngomong kayak gitu loh. jadi dia bilang tuh dia dibelai. Dan itu tuh sempat ada videonya. Ada videonya. Itu kan videonya udah lama ya.
1: Iya.
0: ya kepada kedua mempelai dia bilang harusnya kan mempelai kan. Dan itu sampai sekarang masih kayak jadi guyonan gitu lah buat aku sama temanku, karena kok bisa sih kamu bilang begitu, karena kita juga nggak expect. Dia saking tiponya tuh benar-benar tipe ngomong juga teman produai. Ya pokoknya nono gitu teman produai, tapi bisa banget gabungan sama kita kalau kamu mungkin punya cerita juga.
1: Iya, boleh banget nih teman produai.
0: Ke WhatsApp kita di mana itu Nasla?
1: 0812-5848-7885 atau kemana Kak Cindy?
0: Bisa banget gabungan, kita ada kayak bikin vote gitu. Iya, polling di Instagram story-nya @rriprodua_samarinda, kasih tahu aku gitu ya menurut kamu kalau misalkan suka sama teman satu circle, apakah itu bikin menantang atau malah
1: tahu
0: bahaya tuh teman produa. Getting religious with it, time crossing these state lines.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
2: Cepat cek budaya.

0: Wow, teman Pro 2 nih. Sebelum kita gabung mungkin bacain dulu kali ya yang ya, udah
1: boleh,
0: gabungan
1: boleh.
0: Di Instagram story-nya Instagram.
1: Instagram story.
0: Iya, karena kita kan habis bikin polling gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau kamu suka teman satu circle itu kira-kira apakah berbahaya atau malah seru?
1: Coba dong Kak, lihat dulu.
0: Mostly teman Pro 2 ini pada lebih banyak milih berbahaya.
1: Ya emang berbahaya. Setuju gak Kak?
0: Jujur karena aku bukan kayak Kak Vera ya. Kak Vera kan maksudnya untungnya dia jalurnya yang memang alhamdulillah memang benar-benar dapat jodohnya itu dari teman. Tapi kan memang ya itu menurut aku riskan banget sih kalau misalkan kita suka sama teman satu circle atau mungkin teman dekat kita. Karena itu tadi kan kalau misalkan gak apa ya beda perasaannya terus terjadi canggung
1: ya,
0: terus
1: tiba-tiba pertemanannya rusak gitu.
0: Iya, bukan rusak lagi, malah kayaknya udah nggak ada
1: harapan,
0: nggak ada harapan, udah nggak jadi pacar, nggak jadi teman juga. Nah itu jadi kayak gambling banget. Jadi katanya memang banyak banget sejauh ini ya, belum ada yang bilang seru atau menantang.
1: Nggak ada nih.
0: Nggak ada. Mereka pada lebih milihnya tuh teman Pro 2 ya berbahaya. Dan aku sampai kayak memang agak hiperbola sih. Aku bilangnya berbahaya level ranjau.
1: Berbahaya.
0: Iya, tapi gitu ya teman Pro 2 kadang tuh aku tuh masih suka kepikiran sebenarnya bisa nggak sih orang itu berteman sesama sama lawan jenis gitu. Ibaratnya tuh kayak cewek cowok tapi tuh maksudnya temannya tuh langgeng lama gitu tuh kayak.
1: Iya kayak yang kita bahas pas awal tadi nggak sih Kak Cindy, kayak tergantung orangnya gitu loh
0: nganggapnya. Karena kamu pernah dengar nggak ada yang namanya tuh platonik? Pertemanan platonik, jadi tuh ibaratnya memang dia tuh mungkin kalau orang lain ngeliat mereka tuh kayak pacaran, tapi sebenarnya mereka ya
1: teman biasa,
0: buat temenan biasa aja. Tapi mungkin dalam bentuk afeksinya ya memang mereka mungkin kelihatannya kayak saling sayang, tapi tuh sebenarnya sama cewek cowok. Tapi kayak nggak ada intensi lebih gitu loh buat lebih dari pacar. Maksudnya lebih dari teman. Kalau lebih dari pacar gimana coba? Maksudnya gitu lebih dari teman. Jadi ya mereka pure buat buat saling tukar kasih sayang gitu kan.
1: Iya, berarti itu kan kembali ke pribadi mereka masing-masing anggapnya gimana gitu.
0: Iya, tapi ada tahu waktu itu aku sempat ngeliat survei, dia tuh bentuknya video gitu kan. Dia tuh kayak langsung doorstep alias nanyain langsung ke orang-orang nih, entah cewek atau cowok, kamu bisa enggak sih temenan sama lawan jenis? Mostly teman Pro 2 mereka itu yang kebanyakan cowok tuh ngomong aku nggak bisa sih temenan sama cewek.
1: Tapi kalau cewek,
0: cewek tuh justru katanya lebih bisa. Aku fine aja sih, aku biasa aja sih temenan sama cowok kayak gitu. Nah ternyata ditanyain tuh alasannya kenapa kan, kalau misalkan si cowok ini bilang ya aku nggak bisa, aku kalau misalkan temenan nggak bisa sama cewek kecuali kalau aku temenan sama cewek berarti aku naksir sama dia. Mereka tuh bilang kayak gitu. Tapi kalau cewek responnya beda, dia bilang aku bisa aja sih mau temenan sama cewek mau sama cowok selama memang kita bisa diajak ngobrol.
1: Kenapa enggak gitu kan.
0: Iya, kayak gitu.
1: Mungkin aku termasuk dalam cewek-cewek itu. Jadi kayak kalau misalnya asik orangnya kenapa enggak jadi teman?
0: Nah, kan teman berdua. Kayak gitu kalau misalkannya pemikiran cowok tuh beda ternyata karena menurutnya tuh aneh dia bilang kalau misalkan temenan sama cewek gitu. Tapi kan beda-beda lagi ya.
1: Iya, benar.
0: Mungkin kebetulan yang pas ditanya memang mereka itu boundariesnya tuh lumayan tinggi gitu ya sama cewek gitu. Jadi makanya menurut mereka kalau misalkan temenan sama cewek ya berarti aku tuh suka
1: naksir,
0: sama dia,
1: naksir.
0: Iya, atau cuman begitu kan banyak banget ya alasan mungkin kenapa mereka nggak mau lebih lanjut dari sekedar teman, entah mungkin karena takut ditolak kah atau mungkin
1: takut merusak pertemanan.
0: Jadi begitu ya teman Pro 2, tapi udah nggak kerasa banget nih. Katanya Nasla, yes, sebelum selesai.
1: Tapi mungkin ada mungkin di depan ya, tapi di belakang yes.
0: Iya, aku tahu kamu abis ini mau cari makan kan.
1: Benar. Tapi Kak Cindy setia dan tidak meninggalkan kalian teman Pro 2.
0: Ya walaupun nanti Nasla mau pergi teman Pro 2 pastinya masih barengan sama Cindy. Dan kita bakal lanjut ke Tonight Corner ngomongin soal cerita anak rantau. Dan kebetulan orangnya udah di depan dia.
1: Di samping.
0: Bahkan di sampingnya Nasla. Tapi teman Pro 2 jangan khawatir, kalau misalkan kamu pengen nonton atau misalkan dengerin siaran kita lebih lanjut, nanti juga bakal ada diputerin live streamingnya di RRI YouTube. Emang kebalik, YouTube RRI Samarinda gitu. Jadi pastinya teman Pro 2 kita mungkin berdua pamit, lebih tepatnya Nasla.
1: Saya aja yang pamit ya teman Pro 2, intinya setia kok.
0: Aduh, ya udah segitu aja teman Pro 2, have a good day dan

mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
3: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
2: Hah? Kok bisa gitu?
3: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Indonesia.
1: Wayang, salah satu mahakarya budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Tidak sekedar tontonan, wayang adalah tuntunan yang syarat makna. Wayang merupakan seni pertunjukan tradisional yang menggunakan boneka kulit, kayu, atau bahkan manusia sebagai medium cerita. Pertunjukan wayang biasanya dibawakan oleh seorang dalang yang tidak hanya memainkan boneka, tetapi juga menyuarakan tokoh-tokohnya hingga mengendalikan irama musik gamelan. Tak heran, UNESCO menetapkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tahun 2003.
2: Waduh, nyantol.
1: Sebuah pengakuan bahwa wayang adalah warisan budaya dunia yang lahir dari Indonesia. Tahukah kamu? Wayang punya beragam jenis. Ada wayang kulit yang paling populer di Jawa, wayang golek khas Sunda, hingga wayang orang yang diperankan langsung oleh manusia. Menariknya, kisah dalam wayang bukan hanya sekedar cerita perang Pandawa dan Kurawa. Banyak pesan moral tentang kejujuran, kesetiaan, hingga kepemimpinan yang disampaikan lewat lakon-lakon wayang. Bahkan, dalam setiap pertunjukan wayang kulit, ada segmen khusus berisi humor yang disebut gara-gara, di mana para punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong hadir untuk menghibur sekaligus menyampaikan kritik sosial dengan cara jenaka. Wayang adalah cermin kehidupan. Ia menyatukan seni, filsafat, dan nilai-nilai kehidupan dalam satu pertunjukan yang indah. Dari panggung tradisional hingga layar digital, wayang terus hidup sebagai jati diri bangsa. Karena menjaga wayang berarti menjaga warisan budaya Indonesia.
0: Ini Indonesia.

0: Prapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2, masih barengan sama Cindy kali ini. Kalau sebelumnya tadi kan di Suara Ceria, sekarang di Tonight Corner. Dan kali ini teman Pro 2, aku gak sendirian, tapi ditemani sama salah satu narsum. Dimana kan edisi malam ini tuh ngomongin soal anak rantau.
1: Benar banget.
0: Di depan aku sekarang ada Selvira Raisha Yuwana, atau nama panggilannya sekarang Yuwania.
1: Iya benar.
0: Oke, boleh dong perkenalan diri dulu, dengan siapa, di mana, nomor WhatsApp. Enggak.
1: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama aku Selvira Raisha Yuwana dari tadi.
0: Enggak dong.
1: Di sini. Oke.
0: Okay. Iya benar sih, dari tadi di sini teman Pro 2. Tapi kalau mungkin lebih spesifiknya sekarang lagi ngapain kegiatannya kalau Yuwan sendiri? Maksudnya apakah jadi mahasiswa atau mungkin ada kegiatan lainnya yang lagi disibukin sekarang?
1: Sekarang lagi liburan sih ke Samarinda dan main-main. Soalnya udah 3 tahun nih gak pulang ke Samarinda, jadi kayak kangen banget nih.
0: Emang sebelumnya di mana?
1: Aku dulu.
0: Kenapa Yohan?
1: Sebelumnya aku sekolah di Malang. Di SMK Penerbangan Angkasa Malang.
0: Jadi di sana tuh maksudnya belajar kayak pesawat-pesawatan gitu dong, atau kayak gimana?
1: Benar banget.
0: Keren banget. Tapi itu selama 3 tahun di SMA di sana. Iya. Itu hitungannya SMA atau SMK itu, Yuan?
1: SMK.
0: Hitungannya SMK.
1: Iya, soalnya itu di bawah naungan Lanut.
0: Lanut kayak, langsung.
1: TNI AU, Abdurrahman Saleh Malang. Okay. Jadi sekolahnya tuh kayak semi militer gitu loh.
0: Berarti maksudnya lumayan strict juga ya peraturannya.
1: Bener banget pagi-pagi itu ya.
0: Gimana?
1: Apel. Jam 6 itu sudah, bahkan sebelum jam 6 itu saya udah harus berangkat sih. Soalnya apelnya itu jam 6.40.
0: Benar. Baru ntar sekolahnya maksudnya ada kayak pembelajaran gitu gak sih sama guru? Atau
1: ya,
0: mungkin ada beberapa sebagainya kayak praktek gitu?
1: Benar.
0: Ada juga.
1: Jadi setelah jam 6.40 itu 20 menit itu apel, kayak absensi atau kayak persiapan untuk masuk. Jadi kita tuh benar-benar kayak distrik gitu loh. Kayak kalau misalkan kita telat, kita dibosapin, disuruh gulung-gulung.
0: Itu bentuk hukumannya.
1: Bener.
0: Gulung-gulung.
1: Iya.
0: Wih, keren. Tapi sempat kayak dapat hukuman juga gak, Yuwan, waktu misalkan di sana?
1: Pernah sih.
0: Apa, waktu itu hukumannya Yuwan dapatnya apa?
1: Tumbling. Tumbling itu
0: tumbling?
1: Kayak roda depan.
0: Maksudnya roda depannya
1: roda,
0: diapain?
1: Roda. Jadi kayak kepalanya yang ke bawah, baru kita muter.
0: Itu berapa kali ada kayak dikasih tahu gitu?
1: Itu dari ujung sampai ke ujung sih. Satu lapangan. Cewek sendiri lagi.
0: Biasanya kalau SMA penerbangan itu kan emang lebih banyak cowoknya ya?
1: Mayoritas cowok.
0: Tapi tetap ada kan ceweknya selain Yuwan?
1: Ada.
0: But memang lebih dominan cowok sih ya. Tapi kalau boleh tahu nih, kenapa nih Yuwan milih SMA penerbangan waktu sekolah dulu?
1: Soalnya waktu itu aku tertarik banget tentang dunia penerbangan sih. Jadi kayak ada apa sih di dunia penerbangan itu? Kenapa se-eksklusif itu gitu?
0: Iya, karena tadi tuh rasa penasaran itu. Terus di situ tuh ada maksudnya masuk lewat tes dulu atau kayak pakai nilai rapor gitu kemarin?
1: Nilai rapor juga pasti diliatin kan. Terus kita juga ada tes, kayak tes matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus juga buta warna. Bener.
0: Tapi ada kayak macam tes lari-lari gitu nggak sih? Kayak ibaratnya itu tes kesehatan.
1: Waktu itu aku online.
0: Jadi
1: nggak ada. Tapi harusnya ada.
0: Harusnya ada. Tapi karena online tadi itu ya?
1: Iya benar.
0: Oh gitu. Tapi by the way, kalau Yuwan sendiri nih kan berarti di sana itu tinggalnya di asrama atau ngekos?
1: Aku ikut saudara sih.
0: Ikut saudara.
1: Iya.
0: Seru nggak kira-kira? Maksudnya kan kalau misalkan kayak jujur ya, kalau misalkan kayak cewek gini kan agak sungkan gitu kalau misalkan bukan nginap sih, maksudnya tinggal bareng saudara. Jujur sih kalau aku sungkan, tapi kalau misalkan dari Yuwan sendiri gimana?
1: Ya kita kan juga istilahnya juga ikut ya. Jadi kita juga harus tahu diri lah ya. Jadi tuh kayak kita seenggaknya tuh ngebantuin atau kita jagain anaknya gitu.
0: Tapi by the way, kalau Yuwan sendiri kan berarti sebelumnya memang sudah ada cerita atau ya riwayat ngerantau lah ya. Tapi ada gak sih momen yang pertama kali Yuwan ingat, waktu pertama kali ke Malang itu apa tuh? Masih ingat gak kira-kira?
1: Pertama kali ke Malang Waktu itu aku masih umur 15 tahun.
0: Iya, ya muda banget dong.
1: Sendirian naik pesawat. Jadi kayak di Surabaya itu, enggak, di pesawat itu aku ketemu bapak-bapak. Mau kemana mbak? Mau ke Malang pak, gitu. Oh, bareng aja ya. Lah, saya kan mikir kayak hah? Ini siapa? Kayak awkward banget gak sih?
0: Iya, tiba-tiba diajakin begitu lagi.
1: Sedangkan waktu itu tuh kayaknya udah dipesenin travel deh ke Malang itu. Jadi pas turun dari pesawat, terus keluar dari bandara, itu langsung masuk ke ini sih, nelpon travelnya.
0: Berarti waktu itu berangkatnya sendiri juga
1: iya,
0: dong ya?
1: Iya, soalnya kayak, takut banget gitu.
0: Iya.
1: Soalnya sendirian.
0: Apalagi umur 15 tahun kan.
1: Benar.
0: Tapi kalau misalkan untuk transportasi sendiri, Yuan dari rumah ke sekolah waktu itu kayak antar jemput atau jalan kaki atau apa?
1: Waktu pertama kali, maksudnya kayak MPLS gitu, aku masih kayak ikut ojek online sih. Tapi nggak lama pakai motor sendiri.
0: Wih, ini dia Amor Malang kita.
1: Benar.
0: Tapi by the way, Yuan, lagi-lagi aku mau tanya ya, karena aku kan memang belum pernah ngerantau nih ya. Waktu itu ada nggak sih kayak semacam, kalau dibilang culture shock mungkin agak lebay kali ya, tapi mungkin perbedaannya yang ngerasa beda banget sih di Malang sama Samarinda, waktu itu ngerasanya gimana?
1: Culture shocknya ke Malang itu adalah Malang dingin banget.
0: Walaupun siang?
1: Iya. Sedingin ini, jadi kayak 3 tahun di Malang tuh kalau malam sampai pagi tuh ya itu benar-benar bersin-bersin terus. Soalnya alergi dingin.
0: Oh, ya ampun, kalau alergi dingin tuh bersin-bersin berarti. Tapi kalau misalkan siang tetap dingin
1: aman.
0: Juga dong. Oh, aman.
1: Tapi enggak sepanas Samarinda loh ya.
0: Iya lagi. Tapi Samarinda sih kayaknya udah beda level sih teman Pro 2. Tapi Mbak masih barengan sama kita berdua, teman Pro 2. Kita bakal ke poin lebih lanjut nih ya, Yuan selama di Malang juga. Sama mungkin setelah ini mau ke poin juga studi lebih lanjutnya Yuan. Karena masih di Malang, teman Pro 2. Tapi kali ini kita bakal ke poin lebih lanjut di Malang. Yuan mau ngambil apa nih jurusannya buat kuliah gitu. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
4: Iya nih.
3: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Pure FM. Masih barengan sama Cindy dan juga Yuan, teman Pro 2. Yuan kan ya? Yuan atau Yowan?
1: Yuan.
0: Oh, Yuan. Siapa tadi yang bilang Yuan? Sekarang kita ngomongin soal semasa Yuan menempuh pendidikan, terutama di SMA penerbangan ya, yang ada di Malang. Waktu itu ada nggak sih, kan kalau tadi itu kan soal cuaca ya, tapi maksudnya kayak mungkin adaptasinya gitu, culture shock lainnya selama Yuan kuliah, sekolah di sana itu ada lagi nggak?
1: Bahasa sih,
0: bahasa. Bahasanya kenapa tuh?
1: Aku kan dari Samarinda nih. Dari Samarinda pakainya ya bahasa Indonesia dong, bahasa ya, Indonesia.

0: bahasa Banjar, yang itulah. Nah, pas di Jawa tuh kayak bener-bener orang tuh ngomong pakai bahasa Jawa, bahasa Malang. Jadi kayak, hah? Ngomong apaan? Gitu loh, kayak gak, kita tuh gak ngeh sebenarnya mereka tuh ngomong apa. Bahkan kayak sampai sekarang ya, aku tuh gak bisa bahasa Jawa yang medok.
1: Oke.
0: Iya, jadi kayak, apa, kadang tuh diolokin sama teman-teman kayak, Bosomu elek gitu.
1: Waktu lagi cobain pakai bahasa Jawa, tapi mungkin dialeknya atau apa tuh yang mungkin
0: logatnya
1: gimana?
0: Sih, logatnya masih Samarinda banget.
1: Oh, gara-gara bukan gara-gara sih, tapi bahasa itu juga penentu banget dong.
0: Iya,
1: ya. Berarti untuk daily conversation-nya sendiri memang kebanyakan pakai bahasa Jawa gitu ya.
0: Iya, tapi kalau misalkan aku kan enggak bisa bahasa Jawa. Jadi kayak pakai bahasa Indonesia aja dan orang-orang ngerti kalau aku bukan warlock.
1: Iya, gitu. Bukan native sana lah, ya, teman Pro 2. Oke, tapi pas pertama kali di usia 15 tahun tuh ya, Yawan, sempat enggak sih kayak ngerasa homesick gitu pas di sana?
0: Wah, homesick parah sih, Kak. Kayak hilang arah, benar-benar kayak aku nih mau kemana gitu. Benar-benar enggak ada yang ngarahin, soalnya kayak jauh dari orang tua. Terus enggak ada siapa-siapa yang kayak bisa dibuat cerita gitu loh. Maksudnya kayak waktu itu belum, aku belum dapat sahabat sih, jadi kayak benar-benar masih sendiri kayak, hah, gini ya gitu.
1: Karena jujur teman Pro 2 umur 15 tahun loh, terus juga berani buat ngerantau, itu bener. Menurut aku adalah sebuah keputusan yang besar banget gitu. Tapi waktu itu gimana cara Yowan buat kayak ngadepin pas lagi homesick atau misalkan kayak kangen rumah itu gimana kalau dari caranya Yowan sendiri?
0: Kalau dari cara aku ya Kak. Aku tuh ya jalan-jalan sama temen-temen atau paling sering itu ini sih tetap nge-VC orang tua kayak nanyain gimana kabarnya di rumah seperti apa, itu tuh kayak benar-benar ngobatin sih.
1: Iya benar. Eh tapi selama Yowan sekolah di sana kan 3 tahun, berarti tuh sempat ada pulang atau mungkin ternyata benar-benar stay di sana selama?
0: Benar-benar stay di sana sih. Jadi kayak kerasa banget homesicknya, kayak aku pengen pulang gitu.
1: Iya lagi, tapi pernah gak sih ngerasa kayak ada hasrat kepengen pulang banget waktu itu pas di sana, Yowan?
0: Ada, jadi kayak, tapi kita tuh gak bisa, kayak keadaan tidak memungkinkan gitu loh Kak. Jadi kayak, aku pengen pulang, tapi gak bisa gitu.
1: Oh gitu, berarti kalau Yowan sendiri pas udah sekolah di Malang, itu tuh ada kayak semacam kebiasaan baru yang kebentuk gak? Setelah, kalau sebelumnya kan mungkin di Samarinda sama orang tua tuh tinggal. Tapi kalau di Malang sendiri gimana tuh?
0: Kalau di Malang itu lebih disiplin sih Kak. Jadi kayak karena apa ya, dorongan dari sekolahku ya, maksudnya sekolah semi militerku itu jam 6 sudah harus sampai di sekolah. Jadi kayak mau gak mau aku harus mandi, sarapan sebelum jam 6 itu. Jadi kayak pagi-pagi itu ya berangkat masih gelap.
1: Iya lagi.
0: Setiap hari 3 tahun. Terus sampai gerbang itu ya kita tuh harus nuntun motor.
1: Nuntun motor maksudnya
0: ke parkiran
1: kayak ke... Oh nggak boleh dinyalain?
0: Iya nggak boleh. Itu udah kayak tradisi di sana.
1: Oke. Itu sampai jam berapa berarti Yowan sekolahnya di sana?
0: Di sana 3:30 udah apel.
1: Oh 3:30 sore kan ya?
0: 3:30 udah selesai pelajaran terus apel.
1: Oke. Ada nggak sih kayak pelajaran favorit dari Yowan sendiri selama di SMA penerbangan itu yang menurut Yowan ini seru banget sih buat dipelajarin lebih lanjut gitu?
0: Kalau aku sukanya di elektro sih Kak.
1: Di elektro, kenapa tuh elektro?
0: Soalnya berhubungan dengan kabel-kabel. Terus kalau salah nancepin tuh meledak.
1: Tapi pernah?
0: Pernah banget, pasti pernah. Anak elektro tuh pasti pernah guys.
1: Oke, terus pas meledak itu kayak gimana? Apakah mempengaruhi nilai atau?
0: Ya sudah, kita gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kalau nilai itu pengaruh sih,
1: tetap tetap pengaruh. Tapi kan itu juga namanya trial and error sih.
0: Benar.
1: Ya, teman Pro 2.
0: Semua orang punya jatah untuk gagal, guys.
1: Nah, tuh semua orang punya jatah untuk gagal. Yowan teguh 2026 enggak. Berarti sekarang kan Yowan statusnya udah lulus ya di SMA penerbangan dan mau lanjut studi juga nih ke perguruan tinggi. Berarti sekarang Yowan habis ini mau ke mana nih?
0: Selanjutnya aku pengen nyobain ke PR.
1: Ke PR.
0: public relation.
1: Public. Public. Public relation, boleh tahu nggak di mana sekolah, sekolah kuliahnya maksudnya?
0: Aku di BINUS at Malang.
1: Nah, itu. Aku waktu pertama kali dengar, oh ada BINUS juga ya di Malang gitu. Ternyata banyak juga ya BINUS di tempat lain gitu. Iya. Tapi aku mau tanya nih, kalau buat Yowan sendiri, kenapa pilihnya public relation? Kan sebelumnya ngambilnya SMA penerbangan ya, di iya, jurusan penerbangan. Kenapa tuh?
0: Karena aku pengen nyobain hal yang baru sih. Maksudnya penerbangan, apa ya, ilmu penerbangan itu pasti selalu ada.
1: Mm-hmm.
0: Tapi aku pengen ngembangin itu di public relationku.
1: Oke.
0: Jadi ya, ketika aku bertemu sama orang, aku ke lingkungan yang baru, itu tuh kayak benar-benar aku menjadi diriku yang baru lagi.
1: Oh, karena memang kalau dari aku lihat sendiri ya, Yowan itu memang suka apa ya, explore hal-hal yang baru.
0: Bener
1: juga
0: banget,
1: nih.
0: Bener
1: ya.
0: Banget.
1: Oke, tapi sebelum dari public relation itu ada nggak kayak jurusan lain yang pengen Yowan kepoin juga gitu selain public relation, atau mungkin daftar dari peminatan atau jurusan lain gitu, ada nggak kepikiran?
0: Nggak ada sih kak.
1: Jadi benar-benar.
0: Jadi aku mantap di situ.
1: Langsung public relation. Yeah. Tapi kamu tahu public relation sendiri awalnya tuh dari mana itu Yowan? Infonya?
0: Nah, waktu itu kan aku ikut BFC nih. BFC itu BINUSian Future Camp.
1: Yeah.
0: Jadi kayak kita BINUS memperkenalkan kepada anak-anak SMA tentang apa itu BINUS, terus apa aja yang ada di BINUS at Malang. Dan aku benar-benar tertarik di public relationnya. Jadi kayak aku ngerasa ini aku banget sih. Soalnya kita tuh kayak kita datang, terus kita tuh kayak dapat mentoring dari dosennya gitu loh langsung kak. Jadi kayak mereka memperkenalkan program studinya masing-masing.
1: Okay.
0: Itu ada digital psychology, computer science, public relation, terus ada ABC.
1: ABC.
0: Jadi kayak business management-nya gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Yang terkenal banget tuh.
1: Iya sih, benar-benar. Nah, terus pas mereka datang, berarti memang Yowan langsung jatuh hati nih. Oh, kayaknya aku kepengen public relation gitu.
0: Iya, benar.
1: Pantesan. Eh, tapi teman pro 2 sebelumnya nih juga Yowan tuh ada sempat cerita ke aku kalau sebelum pengen ke BINUS juga Yowan ini sempat ada magang di salah satu perusahaan penerbangan yang pasti nanti bakal kita kepoin lebih lanjut teman pro 2, tapi kita dengerin dulu deh lagu yang satu ini.
2: Teman terbaik.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
3: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus, hari ini masak apa ya?
0: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
3: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
0: Oh, pakai bumbu instan ya?
3: Bukan, tapi pakai mie instan.
4: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

0: Yuhu, teman Pro 2 ya, masih barengan sama Cindy dan juga Yohan di sini di Tune Corner edisi Cerita Anak Rantau. Kalau sebelumnya tadi aku udah ngajakin teman Pro 2 buat kepoin nih ya, karena sebelumnya kan aku ada denger nih kalau Yohan sendiri sempat kayak ada magang juga ya. Nah, itu magangnya di mana?
1: Dulu. Setahun yang lalu waktu aku peralihan dari kelas 2 ke kelas 3 itu ada wajib magang atau PKL ya untuk anak SMK. Itu aku PKL di GMF, Garuda Maintenance Facilities di Tangerang, Jakarta. Jadi guys, for your information, GMF itu adalah satu-satunya hangar terbesar di Asia Tenggara.
0: Apa tuh hangar?
1: Hangar, jadi kayak hangar. Bengkel pesawat.
0: Oke.
1: Terbesar di Asia Tenggara.
0: Bengkel terbesar se-Asia Tenggara, ya. Bukan Indonesia lagi teman Pro 2, tapi Asia Tenggara.
1: Benar banget.
0: Prosesnya susah nggak sih waktu coba daftar buat magang di sana? Ada tahapan apa aja tuh yang perlu Yohan ikuti buat mengikuti seleksinya?
1: Yang pertama pasti kita daftar ya.
0: Iya, kalau nggak daftar kan nggak masuk ya.
1: Isi link, terus kita juga dites dari pihak GMF-nya. Apakah kita bisa masuk apa enggak, karena itu juga sistemnya limited.
0: Oh, ada kuota tertentu aja
1: benar,
0: gitu loh.
1: Jadi kayak di tes, habis itu pengumuman baru dinyatakan lulus.
0: Okay.
1: Baru cari tiket.
0: Tapi kalau yang dari sekolah Yohan sendiri memang lebih banyak yang keterima atau mungkin ada dibatasin juga tuh pas
1: dibatasin
0: magang di sana? Berarti berapa orang selain sama Yohan? Masih ingat nggak?
1: 20.
0: Ada 20. Tapi itu lumayan juga sih ya teman Pro 2. Itu sama-sama posisinya di bagian apa tuh?
1: Kita
0: atau beda-beda?
1: Iya, beda-beda.
0: Kalau Yohan sendiri?
1: Aku di hanggar 4 unit. Unit 4 juga itu lebih ke spesifik Airbus A320.
0: Oh, berarti memang pesawat yang gede gitu ya?
1: Iya, benar.
0: Wow.
1: Benar banget.
0: Terus selama Yohan magang di sana, itu ngapain aja kerjanya?
1: Jadi kayak kita tuh kita nunggu pesawat masuk. Kita nge-repair. Kalau di penerbangan itu ada namanya check, recheck, and cross-check.
0: Apa tuh? Check, recheck, and cross-check.
1: Jadi kita benar-benar ngelihat bagaimana kerusakan apa yang terjadi di pesawat tersebut. Contoh, misal kabelnya mungkin putus, berarti kan kita harus ganti ya. Atau mungkin kabelnya kotor, ya kita harus bersihin gitu.
0: Itu pas berarti sebelum mereka land ini kan terbang kan?
1: Iya, benar.
0: Atau mungkin kayak pas mereka turun itu berarti ada pengecekannya lagi gitu ya?
1: Kalau pengecekan itu namanya daily check ya.
0: Okay.
1: Kalau daily check itu di setiap bandara. Tapi kalau misalkan udah masuk ke GMF-nya itu berarti ada kerusakan yang memang tidak bisa diatasi oleh petugas daily check-nya.
0: Okay, berarti Yohan kerjanya di bagian situ tuh.
1: Bener.
0: Itu ribet nggak sih perbaikinya?
1: Kalau menurut aku ribet sih.
0: Karena tapi, apa tuh banyak ya?
1: Tapi seru juga sih. Soalnya kita ngebuka bagian-bagian pesawatnya gitu loh.
0: Seru banget dong berarti. Itu berapa lama kemarin Yohan di sana magangnya?
1: Aku di sana 3 bulan.
0: 3 bulan. Itu tuh kayak ada maksudnya kerjanya tuh kayak shift biasa atau mungkin ada bahkan Yohan tuh harus masuk pas malam.
1: Kok kebetulan untuk anak PKL itu bolehnya di siang sih. Jadi kalau maaf guys.
0: kenapa? Enggak apa-apa.
1: Kita masuknya di pagi. Di pagi itu di jam 7:30 kita briefing tim dulu. Terus kita briefing lagi di jam 3 sore. Nah, itu pergantian shift. Jadi jam untuk shift siang itu briefingnya jam 2. Kita jadi kayak kita tukeran gitu loh.
0: Okay. Terus juga berarti kan Yohan di sana tuh ngekos berarti atau mungkin tinggal di rumah keluarga juga yang di Tangerang?
1: Aku ngekos.
0: Ngekos?
1: Iya.
0: Wih. Nah, ini ada tips-tips tersendiri gitu enggak dari Yohan? Kalau misalkan ada teman Pro 2 yang mungkin pengen nyerantau tapi juga pengen ngekos juga, kira-kira apa nih hal basic yang perlu mereka siapin terlebih dahulu?
1: Tips dari aku harus mencari kos sesuai budget ya guys.
0: Oke.
1: Itu sudah pasti yang utama. Terus kita harus juga nyari lingkungannya sih, lingkungannya kita nyaman apa enggak, itu juga mempengaruhi apa ya?
0: Ya bisa lebih dibilang ke... emang mempengaruhi banget ya, jaraknya juga misalkan.
1: Bener.
0: Oke, tapi kalau misalkan untuk kayak biaya sendiri dan mungkin kayak perlengkapan, ada kayak barang khusus gitu nggak sih yang kayak perlu banget dibawa buat anak kosan gitu tapi versinya Yowan?
1: Kalau dari aku, untuk tips hemat nih guys,
0: kasih tahu dong Yowan.
1: Kalau aku harus bawa rice cooker sih guys. Jadi kalau misalkan kita boleh sih, apa maksudnya, kita boleh beli lauk di luar, tapi kayak untuk meminimalisir banget, kita seenggaknya harus punya nasi di rumah gitu loh guys.
0: Iya. Jadi maksudnya kan nanti walaupun ada nasi di rumah, nanti bisa tuh beli lauknya gitu.
1: Bener,
0: kan.
1: Bener banget kak.
0: Iya gitu, teman Pro 2 itu adalah tips untuk kamu teman Pro 2 yang kepengen jadi anak kos, tapi juga bisa dibilang buat menghemat juga ya. Oke. Tapi teman Pro 2 pastinya masih bareng sama kita berdua, jadi keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Besok jadilah, jangan lambat lah, Pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
3: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
2: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
1: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan. Teman terbaik kamu.
5: Yo, teman Pro 2 ya, dan juga masih bareng sama kita berdua lagi-lagi nih ya. Kalau tadi sebelumnya aku udah banyak banget ngepoin selama kehidupan Yohan selama di Malang, tapi juga ada yang kelewat nih, bukan kemarin, tadi ya. Kalau kemarin kayaknya kejauhan sih teman Pro 2. Ada nggak sih kayak pengalaman lucu atau unik selama Yohan tinggal dan juga belajar di Malang?
6: Pengalaman lucu ya kak. Pengalaman lucu kayaknya lebih ke teman-temannya sih.
5: Kenapa tuh teman-temannya?
6: Soalnya teman-temannya tuh dari berbagai daerah.
5: Oh, aku pikir karena dia kan di Malang kan berarti mungkin mostly kebanyakan orang-orang Malang. Tapi ternyata
6: lebih banyak orang luar daerahnya.
5: Oke, salah satunya Yohan juga kan.
6: Iya benar. Jadi kayak kita tuh sesuai keyakinan aja bahasanya.
5: Tapi kalau boleh tahu dari mana aja Yohan, masih ingat nggak yang teman-teman Yohan dari di luar Malang?
6: Kalau di kelas
5: yang paling jauh mungkin
6: dari Papua.
5: Dari Papua ada.
6: Yeah. Okay. Bahkan itu teman sebangkuku kak. Iya.
5: Dia dari Papua, di Papua mananya, ingat nggak Yohan?
6: Dari Sorong.
5: Dari Sorong.
6: Iya.
5: Jauh juga ya. Oke, tapi Yohan sendiri tahu soal SMA penerbangan itu awal banget sebenarnya dari mana sih?
6: Sebenarnya itu dari mama. Jadi kayak kakaknya mama itu dulunya sekolah penerbangan. Terus mama tuh nawarin mau nggak di sekolah penerbangan gitu. Terus aku mau banget.
5: Udah waktunya aku rise and shine teman Bro dua.
6: Bener banget.
5: tapi karena kan ini juga selanjutnya berarti Yohan masih tetap ngerantau lagi nih ya.
6: Iya.
5: Di Malang gitu. Tapi Yohan tuh ada kepikiran gak sih kayak pengen ngerantau mungkin di luar Malang juga dan Tangerang itu, ada gak kayak kepikiran pengen ya mungkin, atau mungkin keluar Indonesia gitu kali?
6: Mungkin kalau punya kesempatan dan rezeki nih, pengen nyobain kuliah di Jogja sih kak.
5: Di Jogja?
6: Iya, karena benar-benar Malang dan Jogja itu benar-benar kota pelajar yang kita tuh bisa nemuin apa aja di sana.
5: Oke.
6: Lebih ke kayak pelajar friendly lah. Jadi kayak makanan masih terbilang murah, buku-buku kita bisa ngedapetin itu di mana aja, terus budaya-budaya mereka itu seperti apa. Kita kan juga bisa nge-explore itu gitu loh.
5: Oke, tapi selama Yowan sendiri sekolah di sana, ada kayak ikut kegiatan gitu nggak sih? Misalkan mungkin kayak komunitas, organisasi gitu ada nggak?
6: Oh, aku anak basket sih, Kak.
5: Iya, anak izin, basket.
6: Izin
5: nih, takut nih. Tapi berarti di situ suka latihan basket dong ya berarti?
6: Aku juga ikut klub-klubnya di Malang, terus aku juga ikut klub yang di Jakarta waktu aku PKL itu.
5: Oh, ada juga klubnya, tapi memang di sana kan banyak banget ya.
6: Iya,
5: benar. Klubnya. Terus juga sebelumnya ini teman Pro 2, tadi kan kita sempat cerita gitu ya, kalau sebenarnya walaupun Yohan sekolahnya di Malang, tapi bisa dibilang udah beberapa kali juga sering banget jalan-jalan atau liburan juga kan ke daerah sekitar Malang. Sejauh ini Yohan udah pernah pergi kemana aja tuh?
6: Aku udah pergi, kalau di Jawa Timur aku udah pergi ke Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo. Terus kita bergeser ke Jawa Tengah ya guys. Jawa Tengah itu ada Semarang, Solo, terus aku pernah nyoba juga ke Boyolali. Dan jangan lupa kalian harus ke Jogja sih pasti.
5: Yang tapi, paling berkesan?
6: Kalau yang paling berkesan Bali sih.
5: Bali? Oh, Yohan juga pernah ke Bali? Yeah. Waktu itu sama teman atau
6: sendiri
5: apa?
6: Sendiri sih.
5: Sendiri?
6: Iya, jadi kayak solo travel. Kayak bener-bener mendapatkan diri sendiri sih di situ.
5: Kenapa pilih Bali yang paling berkesan di situ?
6: Karena itu di luar dari Pulau Jawa ya? Pulau Jawa. Terus budaya di Bali itu bener-bener sangat-sangat kental. Dan aku merasa kayak, wah, kalau aku punya waktu lebih lama, aku pengen nge-explore itu sih. Jadi kayak, kalau kita datang ke suatu daerah, itu selalu kosongkan gelas ya guys. Jadi kayak istilahnya, kita itu pendatang. Jangan menjadikan diri kita itu sebagai tamu atau raja, tapi datanglah sebagai pelajar yang memang ingin belajar.
5: Wih, kelas Yohan. That's it tuh teman Pro 2. Tapi kalau misalkan dari segi makanan sendiri, ada yang kayak bikin beda gitu gak sih? Mungkin di Samarinda dan juga di Malang gitu Yohan.
6: Kalau beda itu ada di mie ayam sih Kak.
5: Mie ayam, kenapa mie ayamnya?
6: Karena aku kan suka mie ayam banget nih. Jadi aku nyobain pertama kali mie ayam di Malang tuh kayak, loh kok beda ya gitu. Bukan berarti mie ayam Malang nggak enak ya guys,
5: tapi mungkin kayak ada perbedaan yang kayak kental banget ya.
6: Kalau mie ayam di Malang itu lebih ke dominan asin gurih sih. Kalau di Samarinda itu lebih ke mie ayam Jawa Tengah,
5: mie ayam
6: manis.
5: Oh, tapi kalau untuk Yohan sendiri lebih suka yang mana, prefer yang mie ayam yang di Malang kah atau yang di Samarinda?
6: Dua-duanya enak kok guys, dua-duanya enak, tapi aku lebih prefer yang di Samarinda.
5: Oke, tapi kalau misalkan selain mie ayam sendiri, ada nggak sih? Karena kan setahu aku di Malang itu memang mereka lebih terkenal sama makanan yang namanya bakso Malang.
6: Iya, benar.
5: Apakah ada perbedaannya antara bakso sini dengan bakso di sana?
6: Kalau bakso itu di sana lebih variatif sih guys, jadi kayak ada isi-isiannya, terus kita di sana, even kita di gerobakan pun itu ngambilnya prasmanan.
5: Prasmanan?
6: Iya bener banget Kak. Jadi kayak kita mau ngambil apapun ya sesuai kita. Jadi kayak kita bayar sesuai apa yang kita ambil.
5: Oke.
6: Terus gorengannya itu lebih banyak sih. Enak banget.
5: Kalau di sini kan harus kayak disiapin gitu ya proporsi.
6: Jadi kayak proporsi kan. Kalau di Malang itu prasmanan.
5: Oh gitu. Ih pasti aku ngebayangin aja udah enak gitu ya. Apalagi kalau misalkan ditambah sama kuahnya dan apalagi Malang tuh kan dingin-dingin kan. Pengen ke Malang deh jadinya teman Pro 2. Tapi ini juga jadi pertanyaan terakhir sebelum kita menutup segmen nih ya Yohan. Dari Yohan sendiri ada gak sih pesan buat yang lagi dengerin sekarang teman Pro 2, buat yang kepengen ngerantau tapi kayaknya masih banyak banget hal-hal yang kayak perlu dipertimbangkan, mungkin karena ragu, takut dan semacamnya. Kalau menurut Yohan sendiri apa nih?
6: Merantau itu berat. Tapi disitulah kita mendapatkan diri kita. Benar-benar yang kayak, kalau nggak aku, siapa lagi? Jadi kayak kita benar-benar tahu basic life skill seperti apa, di kosan seperti apa, dan bagaimana kita mengatasi suatu masalah problem solving. Benar banget. Itu mentalnya pasti beda sih. Jadi kalau teman-teman di luar sana yang pengen merantau, atau punya kesempatan merantau, merantau lah guys. Jadi kayak soalnya benar-benar kerasa banget pengalamannya sih. Pengalaman itu adalah guru terbaik.
5: Asik. Nah, terus juga kalau misalkan dari Yawan sendiri, ada nggak sih mungkin kayak tips-tips buat mungkin minta restu gitu ya sama orang tua, buat minta izin pengen ngerantau gitu, gimana?
6: Kalau dari aku, seperti apa ya? Mungkin lebih prepare apa tujuan kamu merantau, bagaimana kamu mengatasi sebuah masalah ketika nanti ada struggle di kota, itu kamu harus persiapin sih dari sekarang. Maksudnya kayak kamu ngejelasin ke orang tua kamu seperti apa, ya itu itu adalah bentuk tanggung jawab kamu ke diri kamu sendiri gitu loh.
5: Alias kamu harus punya tujuan yang jelas. Bener, juga ya.
6: Bener banget.
5: Kalau kamu pengen ngerantau, ngerantaunya kemana? Mm-hmm. Terus juga tujuannya kemana gitu dan semacamnya kan. Jadi biar orang tua kan mungkin kayak lebih butuhnya tuh kepastian kita, iya, sih ya. Bener. Gitu. Anyways, juga terima kasih banyak nih Yawan.
6: Terima kasih ya, Kak.
5: Udah ngobrol bareng aku juga di sini. Terus juga semangat buat studi berikutnya ya, teman. Okay. Produa ya, yang sebentar lagi masuknya kapan?
6: Agustus.
5: Agustus. Mm-hmm. Jadi FYI teman Produa, Yawan tuh juga baru balik dari Malang ke Samarinda tanggal berapa tuh?
6: Tanggal 10 kemarin.
5: Tanggal 10 kemarin dan harus balik lagi ke Malang teman Produa di akhir Juli nanti ya.
6: Benar banget.
5: Iya. Terus juga sukses buat studinya dan juga semoga lancar. Amin. Untuk proses mabanya dan juga semacamnya gitu. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik.
6: Amin, Kak. Amin.
5: Amin. Dan buat kamu teman Produa yang mungkin kelewatan. Maksudnya ketinggalan nih sama siaran kita, bisa juga kamu cek untuk siaran ulangnya di YouTube RRI Samarinda dan aplikasi RRI Digital. Ya udah, karena sebentar lagi kita bakal merapat nih ke jam 8, yang artinya Cindy pamit dan juga Yawan pamit teman Produa.
6: Bye bye guys.
5: See you di Tune Corner edisi berikutnya, dan boleh kita dadah-dadah dulu nih di depan kamera. Bye bye.

0: dead.
1: Nomor Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Info Pro 2 Update bersama Anom Citro. Informasi pertama, Nomor Pro 2, setelah 60 pertandingan Piala Dunia 2026 berlangsung, sejumlah pemain tampil menonjol sebagai pencipta asis. Di mana ada 3 pemain yang paling banyak menciptakan asis. Asis ini juga tercipta dari jumlah laga yang tidak sama. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Michael Olise, Bruno Guimarães, dan juga Alexander Isak. Di mana ketiganya sama-sama membukukan 3 asis. Dari 3 ini juga Olise berada di posisi terdepan. Pasalnya Olise membukukan 3 asis dari 2 pertandingan Prancis, dan ini juga berbeda dari Guimarães dan juga Isak yang membukukan 3 asis dari 3 pertandingan. Olise menyumbangkan 2 asis saat melawan Senegal dan juga 1 asis ketika melawan Irak. Sejatinya ada satu umpan yang diciptakan dan berbuah gol, tetapi tidak tercatat sebagai asis. Informasi berikutnya, Teman Bro 2, kejuaraan pencaksilat Piala Presiden 2026 resmi dibuka di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur pada Jumat sore, di mana pesta akbar para pesilat ini diresmikan langsung oleh Waketum PBIPSI Muhammad Hasan. Terus hadir pula dalam pembukaan ini dari Direktur CNN Indonesia Titin Rosmasari, dan juga jumlah peserta yang besar itu juga tidak hanya menunjukkan tingginya minat generasi muda, tapi juga menjadi indikator keberhasilan pembinaan yang dilakukan. Dan juga kejuaraan pencaksilat Piala Presiden 2026 ini akan melahirkan atlet-atlet yang mengharumkan nama bangsa di pentas internasional pada masa mendatang. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Obsession menjadi film horor psikologis garapan sutradara dari penulis Cary Barker yang juga luar biasa menarik perhatian global sejak tayang di bulan Mei 2026 di Hollywood. Perjalanan dari Obsession rilis 15 Mei di tangga box office dapat dikatakan sebagai catatan sejarah baru yang langka, di mana pada pertengahan Juni bahwa film yang diproduksi sebesar $750,000 ini awalnya dibeli Focus Features di ajang Toronto International Film Festival 2025 dengan nilai kesepakatan $15 juta. Dan keputusan investasi Fokus langsung terbukti membuahkan hasil manis sejak pekan perdana pembukaannya yang sukses mengantongi $17.1 juta Amerika Serikat secara domestik. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
0: Dengerin Pro 2 Update.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Live Show bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live Show nggak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: I'm very good. I
0: want to
1: say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrolnya, bakal terbincang sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama

0: 1 month ago.
1: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
0: Yes.
1: Ya, 14 betul. Tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
2: Yeah, you're still in school, right?
0: Yeah, of course I'm in school. It's school holiday right now.
1: Holiday, oh, lagi liburan.
2: Libur,
1: okay.
2: Yeah. 2 weeks? Yeah.
1: 2 minggu. 2 minggu gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi.
2: Is it Iron Fist your first songs or you already write a lot of songs before?
0: I already wrote a lot of songs before.
1: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
2: Since when you start to write the songs?
0: Before when I was 8 I wrote some songs like a rap song but I quickly switch. So now I just write songs like this.
2: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Fist ini bukan lagu pertama aku tapi lagu ke-15 aku.
1: Wow. Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
2: kind of genre do you usually write?
0: Now I usually write a rock pop and pop rock.
1: Pop rock ya?
0: Yeah.
1: Kenapa? Why
0: you? Neo song.
1: Why you like pop rock songs?
2: Why do you like the genre?
0: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar so I need to have some rock.
1: Oh, okay.
0: Because I like guitar a lot.
2: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
1: Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
2: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
0: Guitar? Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
1: Eminem because you like rap, yeah?
0: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
1: Okay, your dad. So you
0: my dad don't play guitar, only I in the family.
1: Learning from your dad or from YouTube?
0: My dad don't play guitar.
1: Oh, don't play guitar?
0: Yeah.
1: Bapaknya enggak?
2: Cuma menginspirasi
1: inspirasi doang gitu.
2: Yeah.
1: Tapi enggak ngajarin kayak
2: enggak,
1: gitu ya.
2: Enggak main gitar bapaknya.
1: Malah enggak main gitar
2: enggak,
1: juga
2: cuma
1: gitu.
2: Cuma dia
1: ya.
2: Doang di keluarganya di yang bisa main gitar.
1: Oke, okay. Gila sih itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
2: When you start to writing a songs
0: 8 years old.
1: Udah mulai tuh ya 8 tahun udah mulai
2: betul,
1: bikin lagu gitu
2: udah
1: ya.
2: Mulai bikin lagu.
1: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
2: Why do you want to be a musician?
0: I really like music.
1: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah. Mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Bata Senja. Tadi katanya mau nyobain
2: ya, mau nyanyi
1: lagunya Bata Senja.
2: Betul.
1: Oke, yang judulnya hari ini ya apa?
2: Nanti kita seperti ini.
1: Pick your guitar.
2: You can play
1: the guitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Bata Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Bata Senja.

0: Yeah. Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Sumo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song.

0: Dia menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Iya. Nah itu gimana, boleh gak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us how apa mas Dimas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja. So I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. So after that I sent to him and then he very like it. Then he do his arrangement, he add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia, dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan Batas Senja sangat suka sama Iron Veins. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senja, special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah. He also now wants to do another collab.
0: Jadi itu ya mungkin ya ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya. Saya mat. From God ya, yes. Setuju, agree. Ya nanti kita masih bakal ngobrol pokoknya sama Shumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Shumo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo AJ. Halo.
1: Hello everyone.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 International Competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, wakil memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya, mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja okay, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan? Apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with the Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, and he send me his lyrics. And then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya
1: his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, yeah, menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya Batas Senja dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right? Yeah.
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus apa, berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months. Oh, lumayan, 3 bulan ya bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Apa impressionnya dari Shumo gitu, dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become, I mean the song become you and Batas Senja?
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. He changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo AJ.

0: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eiji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Fan is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi tuh Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yes.
1: Mirip-mirip.
0: Mirip-mirip
1: sih.
0: Kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah itu Iron Face itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage and it a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia
0: pelindung ya, shield ya, yes. Like a shield.
2: It's a shield, and then you use someone else when you have the shield.
0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fans is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fans.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Fan?
2: Yes, Iron Fan.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fan. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Iya. Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Ask about is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya, Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak banget. Mas,
0: banyak banget dari Indonesia.
1: Dari
0: TikTok. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. But not released yet.
0: Kapan rilisnya kapan gitu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo, apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: SHUMOAG.
0: Okay.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet,
0: right?
1: Not yet.
0: Not yet, ya. Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it was very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time. To see if they like it, they can listen more. They'll definitely like the song.
0: Okay.
2: Jadi please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Here we go, Shumo AG.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
4: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
3: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
4: Iya juga ya, lupa.

0: dari kawasan Siar Jalan MMM nomor 8 Samarinda. Selamat malam.
1: Yay, selamat malam.
0: Yes, malam hari ini ya ada aku Anam Citro dan juga
1: aku Rahel.
0: Nah, nih aku agak-agak gatel nih tenggorokanku nih.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Kayak enggak tahu, kayak digaruk.
1: Tapi beneran akhir-akhir ini kayak keluargaku juga pada batuk-batuk.
0: Iya, itu.
1: Iya kan? Tapi Kakak batuk enggak?
0: Batuk sih ada sih, cuman batuknya yang gara-gara karena gatel, jadi kebatuk gitu.
1: Paham.
0: Yang kayak batuk gitu, enggak. Kayak gitu. Jadi dijaga kesehatannya juga nih teman Pro 2 ya. Buat kalian semua sehat-sehat nih, orang-orang pada apa, kayak misalnya anak kuliahan tuh lagi pada libur tapi pengen nikmatin liburannya tapi sakit.
1: Nah, itu jadinya enggak nikmati dong.
0: Ih, bener kayak gitu. Ini juga sebenarnya ya teman Pro 2 di sekitaran Emiamin kayak lagi mati lampu tadi ini, tapi kayaknya sudah mulai nyala gitu ya. Tadi tuh sempat mati lampu dari
1: iya,
0: jam.
1: Iya, kayaknya pada
0: 7.
1: Bergilir ya, Kak?
0: Iya, benar gitu ya. Jadi mungkin dari kamu yang kayak kok mati tiba-tiba di daerah kamu kayak gitu ya. Itu mungkin lagi apa sih namanya, kayak giliran pemadaman kayak gitu tuh teman Bro. Udah dari hari Senin kemarin di rumahku di sekitaran M Said. Kamu ada sempat mati lampu enggak?
1: Kemarin lusa. Itu hari apa tuh ya?
0: Kemarin lusa ini Jumat, berarti Rabu.
1: Rabu.
0: Nah, itu juga malam juga atau sore?
1: Malam, dari sore sampai jam 9:30 baru nyala.
0: Buset.
1: Iya, cukup lama kan, ya. Kan?
0: Benar-benar lama. Pokoknya ya teman Pro 2 jangan kaget kalau misalnya masih ada pemadaman kayak gitu juga. Jadi apa ini, jangan panik kalau baterainya habis tapi mati lampu. Langsung cari kafe.
1: Iya lagi. Tapi bener-bener kayaknya akhir-akhir ini harus stay buat HP tuh selalu di charge gitu, Kak.
0: Ini bukan berarti kayak kamu addicted sama HP gitu ya. Kadang informasi-informasi penting itu loh, yang kayak dari grup.
1: Betul.
0: Kayak mungkin dari orang tua kayak gitu-gitu kan, ya penting-penting banget kayak gitu. Makanya tetap standby handphonenya tuh tetap nyala.
1: Iya, WhatsApp gitu. Sih paling penting, Kak.
0: Iyalah. IG-nya katanya Rachel mau dihapus ya IG-nya.
1: Kayaknya dalam waktu dekat. Jangan dong, jangan.
0: Minta di deaktif atau mau di ban sekalian?
1: Boleh di ban langsung aja teman Pro 2.
0: Lo kayak marah gitu ya.
1: Jangan dong.
0: Nah, hari ini kita pastinya bakal temenin kamu teman Pro 2 ya, karena hari ini kita ngomongin apa nih, Rachel?
1: Kita bakal ngomongin gini kan, Om. Kayaknya daripada kita langsung nyebut ini perumpamaannya. Perumpamaan. Enggak, aku mau nanya kan, Om, kayak pernah enggak sih kayak beda pendapat sama teman Kakak?
0: Kalau beda pendapat ya pernah lah.
1: Nah, itu Kakak yang tipe kayaknya aku harus sependapat deh sama temanku, atau enggak? Ih, kalau enggak sependapat aku kayaknya cut off aja.
0: Oh,
1: gitu.
0: Kayak gitu ya. Mm-mm. Tapi ya gimana ya? Namanya punya opininya masing-masing, pasti opininya tuh ada yang bakal sama persis, ada yang sama tapi ada bedanya, ada beda. Bedanya tuh beda banget, atau bedanya yang beda agak-agak mirip tapi beda, ya gitu-gitulah pokoknya.
1: Iya kan, wajar.
0: Benar,
1: ya.
0: Wajar banget tuh teman Pro 2 kalau kayak gitu. Mungkin masih ada yang apa ya, belum bisa menerima dengan perbedaan dari pemikiran orang lain.
1: Betul.
0: Awal-awal mungkin kita gitu juga pernah mengalami. Rachel pernah ngalamin kan?
1: Pernah dong, Kak. Apalagi kan sisi manusia punya keegoisannya masing-masing.
0: Betul ya. Tapi ya itu teman Pro 2, ternyata ya sampai mungkin kita hari ini ada yang memang masih merasa sudah sadar dengan hal itu ya, perbedaan tuh ya it's okay, tapi mungkin dari kamu masih ada yang belum ngerasa kalau kok orang-orang berpikirnya begini ya, kenapa aku berpikirnya begini, mempertanyakan gitu.
1: Tapi kayak aku bulan kemarin itu benar-benar ngerasain itu sih, Kak.
0: Ngerasain gimana? Kamu POV-nya jadi apa gitu?
1: Kayak aku ngerasa kayak kenapa sih semua orang tuh pada enggak dukung aku? Gitu mikirnya.
0: Yeah.
1: Tapi mungkin karena apa ya? Karena aku juga lagi enggak tahu ya, mungkin kan kita enggak bisa ya membuat semua orang tuh mengerti mood kita.
0: Betul.
1: Cuman sometimes juga kalau lagi enggak mood terus disanggah dan diberontak tuh kan juga kayak jangan berontak, aku please setuju gitu.
0: Oh gitu. Aku kira tuh enggak setuju karena kamu apa tipe yang suka ngguntingin tag baju itu.
1: Kok masih dibahas ya teman Pro 2 ya?
0: Itu adalah sebuah punchline yang tepat untuk Rachel gitu.
1: Tapi kayak baju aku pakai hari ini enggak digunting.
0: Oh,
1: digunting bener enggak ada dong.
0: Aduh, tapi pastinya kita ngajak juga buat kamu gabungan nih teman pro 2. Kira-kira kalau misalnya ada orang yang berbeda pendapat, kamu bakal gimana? Apakah kamu terima ataukah tidak terima? Boleh kasih tahu alasannya. Bisa gabungan di mana, Rachel?
1: Di WhatsAppnya Pro 2 di 0812 5848 7885.
0: Atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
4: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
3: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
4: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
3: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial, dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Gak tahu ya teman pro 2. Aku kalau misalkan habis berdebat sama teman aku gitu ya, aku tuh selalu overthinking gak? Iya.
1: Overthinkingnya gimana? Maksudnya setelah perdebatan itu selesai, kamu jadi mikir dia kok bisa mikir gini atau gimana yang terpikirkan sama kamu sampai overthinking itu?
0: Mikirnya tuh yang kayak, ih aku kayaknya egois banget. Maksudnya kayak, kan namanya kita berdebat gitu kan, dan selalu
1: ini contoh nih, kita berdua berdebat, nah terus beda nih pendapatnya, selesai, terus kamu gimana, apakah kamu tadi kayak jadi self-blaming sendiri gitu, ngerasa dirimu salah ataukah, atau ngerasa orang yang misalnya, atau aku yang salah gini?
0: Aku yang salah.
1: Oh, okay.
0: Jadi kayak aku mikirnya kayak dia lebih ke dia sakit hati gak ya sama perkataanku, kayak gitu. Nah jadi kayak aku kayak selalu minta maaf kalau aku bisa berbuat sama orang, padahal tuh ya kayak gak harus gitu. Tapi gimana kalau kakak, gimana?
1: Kalau aku sih debat yang apa ya, kalau misalnya mau seru, aku tuh kayak mungkin sekarang tuh beda pendapat tapi tetap dibawa seru, bukan serius. Serius gimana ya, seriusnya ada tapi tuh kayak bener-bener adu taktik gitu loh. Jadi kayak kenapa aku milih ini, aku begini, tapi nggak menunjukkan aku tuh nggak menunjukkan kalau aku tuh benci sama pendapatnya dia. Jadi kadang aku bawanya tuh sambil ketawa, sambil lucu, karena aku tuh ya pasti punya opini masing-masing gitu kan ya.
0: Betul, betul.
1: Tapi bukan berarti aku juga benci sama ini, tapi apa yang kupikirkan mungkin bisa apa ya, mempengaruhi orang atau juga bisa orang tuh menganggap kalau pendapatku tuh ya belum tentu benar, kayak gitu.
0: Kalau misalkan Rachel lihat kan, Kak Anum juga memang pembawaannya kan bisa membawa sesuatu hal tuh ya kayak ya udahlah kita enjoy aja gitu. Kalau saya tuh yang betul-betul kayak ini nih Kak, kalau saya tuh dibohongin ya misalkan nih, ini tuh gini loh, terus aku kayak enggak, ini tuh gini-gini, bercanda doang. Aku kayak enggak, gimana ya? Gak bisa nganggap itu bercanda gitu loh Kak.
1: Iya. Mungkin atau serius, mungkin belum terbiasa aja gitu kali ya. Maksudnya ya karena kan kalau misalnya kita berdebat bukan berarti keputusannya tuh langsung bulat gitu.
0: Betul.
1: Siapa tahu dari debat kita tuh malah ada 50-50 yang dari setengahnya tuh dari aku, setengahnya dari kamu. Malah jadi solusi yang mungkin lebih bagus atau gimana, kayak gitu. Itu kan cuman oh di pikiran kita mungkin mentoknya gini deh. Kita nganggapnya 100%, kamu juga nganggapnya 100%. Ternyata di tengah-tengah itu ya ada 100% sama 100%-nya ini kalau digabungin ataupun cuman dikurangin hal-hal yang mungkin enggak penting, tapi oh ini kayaknya esensinya bagus nih gitu, yang jadinya tuh hitungannya ya pasti lebih dari 100%, yang hasilnya mungkin bisa aja jadi lebih bagus, kayak gitu.
0: Iya. Itu sih Kak, maksudnya kalau Rachel itu lebih ke kenapa ya, kayak selalu menganggap diri sendiri tuh benar. Itu tuh gak baik ya teman pro 2.
1: Betul.
0: Tapi kayak sometimes kalau aku benar dan orang itu juga kayak
1: kesel
0: juga gitu kan, maksudnya tetap ngotot sama pilihannya, apa keyakinannya dia sendiri gitu kan, ya aku tuh kesel gitu. Terus pas udah terbukti tuh kan kayaknya gitu gitu loh kan, jadi kayak coba denger-dengeran sedikit gitu.
1: Iya, kayak gitu tuh memang manusiawinya manusia gitu. Kayak tuh kan kayak gitu-gitu. Tapi ya gitu, apa ya, ya mungkin kayak jadinya ada, menurutku ya, kalau begitu tuh jadi ada kesombongan kayak gitu.
0: Betul.
1: Ngerasa, pasti kita ngerasa, oh iya bener sih, tapi aku kayak feeling yang buka apa, kalau aku merasa jadi benar banget tuh jadi kayak ih kok kayak aku benar banget gitu, kayak aneh banget rasanya.
0: Itu kayak kadang tuh ngebuat Rachel tuh ngerasa bersalah kan. Kita kan juga nggak selalu benar ya teman pro 2, kayak gimana caranya kalau misalkan kita memang kita yakin itu benar tapi kita juga harus bisa dengar pendapat orang lain.
1: Benar gitu. Atau juga mungkin ada rasa ini, kadang kita tuh cara ngomong kita itu kan ya tadi ada yang beda-beda gitu. Mungkin ada Rachel ngerasa cara bahasanya itu jadi mendominasi, yang buat mungkin kita tuh ya apa ya, jadi misalnya kamu menyampaikan sesuatu opinimu gitu, jadi aku tuh bisa mikir apa iya ya, jadi kayak mikir iya ya, jadi terpengaruh karena mungkin caranya yang mendominasi itu tadi kayak gitu. Tapi ya itu lagi gitu, kadang kita juga ada waktunya kayak suara kita tuh nggak didengar, tapi kayak enggak deh gitu. Pasti kita juga bukan sakit hati ya teman bro dua, kayak mungkin ada kesel-keselnya tapi kayak ya sudah gitu. Tapi ya itu pendewasaan banget tuh, kayak nanti apa ya namanya, kamu bakal ngalamin itu terus, ngambil keputusan, keputusanmu gimana ternyata enggak atau gimana, pasti dalam hidup tuh pasti bakal lanjut terus kayak gitu.
0: Betul-betul. Tapi ngomongin tentang cara ya kak, aku abis ini pengen cerita cara unik dari teman aku. Kayak kita kira dia marah tapi ternyata dia enggak.
1: Oh gitu, boleh ya. Nanti kita balik lagi ya sama bro 2.

0: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional. Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Masa sih?
1: Iya.
0: Oh gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
2: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.
3: Take a seat right over there, sat on the stairs, stay or leave.

0: Nah, tadi aku udah janji mau cerita ya teman-teman.
1: Ya, pada suatu hari
0: hidup lo seorang, enggak dong. Jadi aku punya teman nih kak.
1: Oke.
0: Bisa dibilang memang dia kalau orang nggak kenal dia, ya pasti mikirnya dia keras. Dia orangnya yang kayak kalau ngomong tuh ya emang frontal. Tapi itu emang nyata sih, maksudnya kalau dia ngomong tuh apa adanya.
1: Ya berarti dia yang jujur, kalau bisa speak up gitu ya.
0: Iya bener kak, dia tuh orangnya speak up banget. Tapi intonasinya.
1: Okay, intonasinya yang kayak marah itu tadi.
0: Kayak marah. Okay. Dan beberapa temanku tuh memang yang kayak ada kan kak orangnya nggak bisa dibentak dan dikerasin.
1: Ada.
0: Bahkan kata-kata yang mungkin kita ucapkan secara halus tapi dia merasa kayaknya itu kasar deh, maksudnya cara dia ngomong tuh kayak aku menyinggung aku gitu. Nah itu tuh yang kayak jadi salah satu penyebab konflik juga gitu loh kak. Dan itu, tapi seiring berjalannya waktu kita tuh ngerti, oh dia tuh ngomong kayak gitu bukan karena dia marah, tapi memang cara dia menjelaskan sesuatu tuh seperti itu,
1: dan
0: tegas.
1: Dan karakternya begitu.
0: Iya benar.
1: Karena mungkin awal kamu tahu dia, ya kamu nggak kenal dia sepenuhnya karena terlihat dari luarnya aja.
0: Betul.
1: Tapi lama-kelamaan kan kamu karena mungkin sering bersinggungan, jadi tuh makin kenal gitu.
0: Iya, tapi lebih ke ini sih kak, kayak sebenarnya udah lama kenal, cuman kita nggak tahu cara dia menyampaikan tuh, oh ternyata dia tuh kayak gini nggak marah, tapi menurut kita tuh marah, kayak dari mimik wajah dan cara dia menyampaikan tuh yang kayak tinggi gitu kan. Tapi kan kita juga harus tahu ya teman pro 2, kalau misalkan logat orang itu berbeda-beda ya kan, apalagi dari budaya kita. Nah ngomongin soal budaya, ada nggak tahu ya di mana aku lupa, orang yang ngomongnya nyaring itu karena mereka tuh tinggal di, kalau nggak salah di tepi laut gitu.
1: Iya, benar.
0: Jadi cara mereka nyampaikan tuh seperti itu, dan temen aku ternyata memang dulunya itu tinggal di tepi laut.
1: Jadi udah terbiasa kayak gitu. Ada juga ya, ya maksudnya dari berbagai gitu-gitu tuh kan. Apa ya, kita tuh kadang lihat tuh ya pasti dari depannya, padahal dia backgroundnya tuh gimana, kayak gitu, itu kayak apa, yang tepi laut itu juga. Bahkan orang yang kayak ngomongnya lambat, kayak orang Jawa daerah Jogja, Solo tuh kan ngomongnya lambat, kok lambat banget ini. Ya pasti apa ya, kalau kita tahu cuma dari luarnya aja tuh ya pasti enggak, beda lah persepsinya. Betul. Gitu, makanya kita tuh kayak kenal gitu. Cuman itu dia pun juga mungkin sudah tahu dia tuh begitu gitu. Maksudnya yang lainnya gimana gimana dan dia sendiri itu gimana gitu. Pasti bakal ada apa ya, bisa dibilang ya, masa aku bilang resiko, resiko juga enggak sih, tapi pasti bakal ada yang berpendapat yang lain.
0: Betul, plus
1: kayak
0: minusnya
1: gitu. Plus
0: ada
1: minusnya
0: ya,
1: sama dia juga maksudnya bukan berbuat jahat, bukan apa sih namanya melakukan kejahatan atau apa gitu ya, tapi memang cara ngobrolnya gitu, ya udah memang begitu. Ayo yang gak usah jauh-jauh deh, orang Batak deh.
0: Iya
1: kan, maksudnya mereka tuh ngobrol yang kayak mau kemana kau gitu-gitu kan, kayak gitu-gitu aja kan ya udah sehari-hari gitu. Tapi iya, itu salah satu yang mungkin apa ya, terpap kita taunya dari kayak sosial media tuh juga sudah ada, film apalagi, jadi kita udah terbiasa. Tapi kalau yang kayak gini kayak beda gitu ya, ya gitu kita harus kenal juga sama orangnya. Makanya itu seneng kalau misalnya kita kenal sama orang yang beda-beda, apa sih namanya, beda-beda daerah. Kayak gitu, apalagi dia punya opininya masing-masing, kenapa dia begini, kenapa begini. Kemarin aku ada sempat ngundang orang mahasiswa Papua yang kuliahnya itu di Samarinda, komunitasnya gitu. Jadi mereka tuh banyak di sini, ada puluhan gitu yang kuliah di Samarinda, Kalimantan gitu-gitu. Ya dia pun awalnya ngerasa yang ini bukan rasis ya teman pro 2, karena dia pun juga apa ya, adaptasi gitu di sini tuh gimana, karena dia di Papua tuh ngomongnya tuh secepat itu, cepet-cepet gitu, cepet-cepet dan nadanya tinggi-tinggi.
0: Betul.
1: Terus temennya itu sempat salah paham, kok marah-marah kayak gitu,
0: padahal dia menyesuaikan gitu.
1: Iya
0: menyesuaikan.
1: Dan dia tuh mungkin ya masih terbawa sama daerahnya dia, dan mungkin temennya itu juga masih mungkin ya baru pertama kali punya teman dari Papua kali ya. Jadi kayak oh ternyata beda banget gitu. Dari situ dua-duanya saling memahami, yang kayak temennya itu akhirnya apa sih namanya udah tahu karakternya, ternyata memang nadanya tuh tinggi-tinggi orang-orang Papua gitu ya, dan yang itu tuh mencoba untuk ngomongnya tuh agak lebih lambat supaya ngomongnya tuh bisa lebih jelas.
0: Nah, kalau kayak gitu kan enak ya, komunikasinya jadi yang kayak saling mengerti.
1: Bener,
0: ya, tanam ya.
1: Bener gitu. Jadi tuh kayak akhirnya orang-orang ngerti juga, adaptasi lah sama dia, dia pun juga adaptasi sama yang ada di sekitarnya dia, kayak gitu. Jadi ya itu masih terlihat normal lah ya teman pro 2 kalau misalnya kita tuh kadang backgroundnya tuh beda-beda gitu. Karena jujur aku malah seru banget untuk bisa kenal sama orang dari berbagai daerah. Kayak misalnya apa ya, kayak aku tuh punya teman basket yang kayak dia tuh dari Tegal yang sering suka ngomong inyong-inyong.
0: Itu artinya apa?
1: Iya, inyong tuh kayak aku gitu.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi tuh sempat kayak dibawa di komedi TV gitu-gitu. Kok ya dari Endi, dari Tegal, nah gitu-gitu. Jadi tuh kayak pas aku ketemu sama orang langsung, weh inyong teka, maksudnya dia datang gitu-gitu. Jadi kayak seru banget deh yang kayak gitu-gitu.
0: Tapi kalau misalnya kayak Kanum, cara Kanum buat bukan menyesuaikan sih, tapi kayak berbahasa daerah dari miliknya dia gitu kan. Itu tuh kalau dalam ilmu HI,
1: Asik.
0: Iya, kalau dalam mata kuliah aku itu sama aja kita yang kayak pendekatan.
1: Oh iya benar. Ya,
0: cara kita menghargainya itu dengan cara kita mencoba menyesuaikan kayak dia.
1: Oh iya gitu. Benar. Aku kalau ketemu kayak misalnya ada orang yang dari Sulawesi itu kayak aku cuman tahu bahasa ini aja ya. Mandreoji.
0: Makan.
1: Padahal lagi basket tuh, tapi kok ngajak makan.
0: Kalator aja ada enggak?
1: Apa?
0: Kumande.
1: Iya,
0: kumande.
1: Itu artinya
0: makan.
1: Ngajak makan juga. Ya. Oh iya, kumande gitu. Aduh, itu seru banget tuh teman pro 2 kok kayak gitu-gitu.

0: emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.
1: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
2: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
1: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
2: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
1: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
4: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Kadang ya teman pro 2 kalau misalkan udah nongkrong nih sama teman, itu pasti pembahasannya kan udah kemana-mana nih. Kayak kalau katanya, gak tau ya, ini kan kalau cowok-cowok makin malam tuh pokoknya makin,
1: makin
0: aneh ngomongin dunia.
1: Iya, pertama tuh yang ada di sekitar makin deep, deep, deep. Nah, saking deepnya tuh yang aneh-aneh tuh tiba-tiba ngomongin alien.
0: Pernah kakak? Kakak pernah?
1: Pernah sih, tapi kayak nggak hari-hari
0: yang
1: gitu.
0: Yang paling random deh, apakah nom?
1: Oh, paling random apa? Kalau random tuh sebenarnya ini sih kayak tiba-tiba lucu-lucuan itu aja, kayak asbun-asbun kah? Kayak
0: diperdebatkan?
1: Kalau itu sih enggak sih, jarang.
0: Jarang.
1: Kalau debat-debatin gitu enggak, karena kita tuh ya pengen ngumpul tuh pengen kayak cari ketawa-ketawanya. Bagi aku suka tiba-tiba asbun atau apa kayak gitu-gitu kan. Nah, itu tuh nyari-nyari esensinya tuh yang seru-serunya itu aja.
0: Tapi sama sih, Kak. Cuman kalau aku kan beda pertemanan tuh kayak ya beda cara kita membahas gitu.
1: Oh, beda treatnya juga.
0: Iya, beda cara ngobrolnya. Mungkin yang kayak Kak Anom buat seru-seruan itu, aku memang kayak punya temen yang ya udah kita buat have fun. Tapi yang kalau yang soal ngomongin soal berdebat ya, aku tuh yang kayak lebih ke partner organisasi. Nah, itu tuh yang kayak pembahasan-pembahasan yang kan kita sering berdiskusi tuh, apa yang misalkan rapat ya gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Terus kalau misalkan ada satu hal yang memang gak disetujui, nah itu tuh mulai
1: interupsi.
0: Siap, silahkan. Tidak, terima kasih saudaraku.
1: Iya, interupsi. Mau lanjut lagi. Iya, tidak di ini apa, tidak boleh diinterupsi. Lanjut ngomong lagi gitu-gitu. Tapi itu sih, aku tuh juga sebenarnya sempat pernah juga kayak OSIS, ya. Pertama tuh kayak organisasi gitu ya, tapi maksudku tuh kayak oh ya udah kita melakukan tugasnya itu, tapi ternyata pas rapat waktu SMA gitu ya, OSIS gitu, oh ternyata tuh rapat tuh memang seserius ini gitu. Cuman waktu itu kayak mungkin awal-awal kayak masih tegang-tegang karena aku tuh tipe yang takut dimarahin, takut salah waktu itu ya, dan masih belum berani untuk ngomong gitu. Jadi kayak lebih banyak diemnya gitu, kayak merhatiin yang lain gitu, jangan sampai aku yang dinotis.
0: Iya,
1: yang kayak gitu-gitu. Nah, awalnya tuh begitu. Maksudnya akhirnya sistem yang rapat itu tuh kupahamin gitu. Oh, ada kok yang memang ribet tuh, rapat tuh yang memang serius ini. Akhirnya aku kuliah. Kuliah itu aku ikut UKM basket. Yang ternyata kalau di perkuliahan sebenarnya rapat tuh ada yang kayak kamu bilang itu tadi, yang sebutannya gimana sih? Ya rapat yang benar-benar terorganisir.
0: Iya, ada pimpinan sidangnya.
1: Iya, jadi kayak sidang lah itu.
0: Iya, betul kan?
1: Oke, ya kayak gitu. Nah, tapi di UKMku itu rapat tuh sebenarnya langsung to the point. Kayak kamu ngapain, masalahnya apa, dicari solusinya. Nanti dibantu ini yang lain bantu gitu-gitu. Jadi tuh kayak bener-bener sebenarnya rapatnya tuh santai, tapi betul-betul to the point, nyelesain ini dan ngabisin waktunya tuh paling lama ya mungkin 2 jam atau 1,5 jam aja. Itu paling lama. Kalau bisa cepet kayak 1/2 jam, 15 menit, kalau udah kelar udah. Jadi tuh nggak yang kayak terasa aneh harus lama gitu.
0: Kalau misalkan sepengalaman aku ya, kebetulan kan aku ikut organisasi itu pas aku SMA.
1: Iya.
0: Itu pun bukan OSIS dan aku tuh nggak pernah yang ikut yang benar-benar seformal itu.
1: Oke.
0: Terus pas aku di kuliah, itu aku shock banget.
1: Kaget kan?
0: Banget kan? Dan aku tuh yang kayak, ini kayak namanya dewasa langsung gitu. Karena kan sebenarnya gak selebay itu sih dengan pro 2, cuman menurut aku yang kayak ini gak, menurut aku ya ini waktunya kurang efisien gitu. Terus kayak adalah
1: dan bukan buang waktu ya, waktunya kok sepanjang ini gitu.
0: Iya, dan kita tuh butuh istirahat, kita butuh makan. Kayak bayangin waktu aku ada, aku gak tahu ya ini apa nama rapatnya, cuman ada 1 hari 1 malam itu rapat. Emang sih ada waktu istirahatnya,
1: tapi kan lanjut rapat lagi.
0: Iya, dan aku kan terus orang tua aku sambil ngomong gini, pejabat aja nggak rapat selama itu, Rachel pulang gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi di tempat kakak juga pasti ada dong.
1: Ada, sebenarnya kayak gitu tuh ada gitu. Dan aku juga pernah ngalamin waktu itu rapat apa ya, pokoknya rapat mahasiswa Samarinda di Malang gitu. Itu ada begitu. Oh, aku akhirnya tahu. Tapi yang mungkin ku konklusikan ya dari hal itu adalah ya maksudnya sebenarnya ada beberapa yang enggak kusukain tuh karena itu tadi, buang-buang waktu.
0: Betul.
1: Terlalu ada hal yang menurutku bertele-tele.
0: Iya.
1: Ada hal yang kayak, iya kalau misalnya mau menginterupsi, ya kenapa nggak langsung aja gitu?
0: Intinya apa?
1: Iya,

0: Kalau bagi aku yang maksudnya agak sedikit, ya agak sedikit kaum awam ya kak, maksudnya yang gak terlalu aktivis organisasi banget nih gitu. Ya menurut aku kalau misalkan nih kita ngasih interupsi gini, ya minimal kita juga harus kasih solusinya gak sih kak?
1: Iya benar.
0: Jangan kita hanya bisa menyalahkan tapi kayak ya gak tahu ngasih solusi apa gitu. Kayak pikirin sendiri solusinya, intinya kamu salah.
1: Iya.
0: Kayak gimana ya kak ya?
1: Benar. Dari situ tuh kayak apa ya, ya aku paham sih kayak mahasiswa tuh bagaimana gitu, begitu kritiknya, kritisnya mereka gitu-gitu loh, yang itu tuh bisa terjadi gitu. Tapi ya itu teman beradu. Nanti kalau misalnya kamu udah, maksudnya udah mulai dewasa, udah lulus gitu kan ya, kerja gitu, pasti di dunia kerja pun waktu itu ya berharga. Adalah berharga gitu. Memang rapat diadain, bisa dadakan ya, meeting dadakan atau apa, itu bisa terjadi. Tapi untuk selama itu kayaknya enggak juga gitu. Jadi ya udah, itu jadi pembelajaran buat kamu. Oh, kamu kalau mau kritik tuh atau kritis kayak gitu, mau speak up pun juga bisa gitu loh, tapi tanpa membuang-buang waktu.

0: penting berharga.
1: Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku.

Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Ini sebenarnya tanggal cantik hari ini.
1: Berapa?
0: 26 bulan Juni 2020.
1: Bulan 6 dong, Kak. Jadi 66.
0: Iya. Loh,
1: kan ngomongnya Juni, jadi kayak cantiknya dari mana?
0: Lah, kan 2026.
1: 2002. Oh iya, tapi ini Kak 26.
0: Heeh.
1: 6 26.
0: Lah iya, iya kan 2026.
1: Iya, Kakak ngomongnya Juni. Nah, ini kita berdebat nih.
0: Oh gitu. Oh iya, 666 gitu. Oh iya, 26 6 26.
1: Nah. Cantik loh, teman-teman.
0: Bener.
1: Cantik.
0: Sampai ada yang mungkin bisa dibilang hari ini tuh ada yang nikah gitu.
1: Banyak.
0: Jumat-jumat gini.
1: Iya, ada. Tadi tadi pagi ada.
0: Iya, deket rumahku ada gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini juga nih teman produk tanggal cantik dimaksimalin gitu ya. Apalagi besok weekend.
1: Iya. Eh, atau jangan-jangan bukan cuma nikah, Kak.
0: Apa?
1: Hari ini ada yang menyatakan perasaannya.
0: Oh, ada.
1: Atau ada gak sih?
0: Atau ada juga nih.
1: Apa, Kak?
0: Yang lahirnya hari ini.
1: Oh iya, pasti.
0: Itu lucu banget kalau begitu
1: 26,
0: ya. 26626. Betul ya. Pokoknya nikmatin aja teman bro dua, besok apalagi weekend gitu ya, udah mulai meninggalkan pikiran-pikiran pekerjaan,
1: betul,
0: tugas-tugas gitu ya, kecuali ini yang teman-teman kita mau KKN ini.
1: Aduh, kayak kalau itu enggak sampai selesai KKN juga enggak ada weekend ya, Kak.
0: Betul. Besok masih ada kegiatan lagi, Rachel?
1: Besok enggak, istirahat dulu.
0: Oh, istirahat
1: Minggu
0: dulu.
1: Minggu baru tempur lagi. Minggu itu bukan weekend.
0: Benar. Oke, masih ngomongin tentang ini ya. Perbedaan pendapat kayak gitu. Kalau kamu sekarang tuh masih tetap ngerasa ini enggak? Misalnya kalau ternyata pendapatmu itu kalah dari pendapat lainnya, apakah kamu masih ngerasa kesel gitu?
1: Enggak sih, Kak. Ujungnya
0: udah aku bakal
1: kayak, oh iya, kayak gitu. Oh iya, kayak gitu sih, Kak.
0: Lebih
1: ke ngeles gitu. Tapi kalau kesel enggak?
0: Atau ada pemikiran yang kayak, oh iya ya, kayaknya menurut orang lain ini benar juga ya, kayak gitu.
1: Kadang itu sudah, Kak, kalau tergantung. Mikir
0: ini,
1: ya, mikir.
0: Ini Rachel versus Rachelnya sendiri gitu ya.
1: Iya. Soalnya mikir dulu teman pro 2 gitu. Kan kita bohong-bohong kan gak boleh.
0: Iya, benar-benar. Iya, makanya ungkapin aja.
1: Iya, kalau Rachel sendiri ya teman pro 2 itu lebih ke gimana ya? Apakah pertanyaannya tadi?
0: Kayak ya maksudnya kalau pendapatmu tuh gak diterima, apakah memang karena kamu merasa pendapat orang lain tuh, oh iya ya, kayak kamu jadi mikir, terasa lebih masuk akal, ataukah kamu malah denial, sebenarnya masih bagusan bagusan ideku gitu.
1: Ya, ini sebenarnya intronya. Intro aku mau menjawab, nanti endingnya adalah jawaban dari pertanyaan Kanam ya, teman Pro 2. Jujur, ini buat teman Pro 2 kalau misalkan lagi mau keluar ada pengen hangout sama teman-teman, itu moodnya diperbaiki dulu. Karena itu mempengaruhi, Kak, jujur. Karena kalau misalkan aku lagi mood aku lagi baik, aduh mood-moodan banget ya. Kalau mood aku lagi baik ya aku pasti berpikir jernih kayak, "Oh ya kan, iya ya, itu masuk akal juga ya. Oh ya, itu bisa diterima juga ya."
0: Oke.
1: Tapi Kak, kalau misalkan udah moodku jelek banget, apapun yang ngomong enggak salah. Aku itu salah, enggak bisa aku terima.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi berarti tergantung mood pada saat itu gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang aku nanya gitu. Berarti moodmu itu sampai kebawa ke profesionalitas dong berarti?
1: Enggak. Tapi kalau misalkan kayak misalkan organisasi atau misalkan kayak ini aku lagi internship gitu.
0: Harus
1: kan.
0: Harus netral kan?
1: Netral gitu. Jadi yang kayak ya udah kita bawa enjoy sama ini sih pesan dari kakak-kakak RRI dari awal. Kita kalau misalkan sebagai penyiar ya teman produk.
0: Waduh.
1: Mau kita secapek apapun, mau kita sebad mood apapun, ya kalau kita lagi di udara harus tetap optimal.
0: Betul kayak gitu. Tapi ya itu sih, aku tuh sekarang kayak mulai gampang ini. Maksudnya ya alhamdulillahnya aku bukan orang yang mood swing tiba-tiba gitu. Tapi tuh kayak senengnya itu adalah kayak, oh di dalam kondisi apa kita tuh jadi gampang adaptasi. Oh lagi rapat, oh ya udah kita lagi fokusnya di rapat. Oh lagi bercanda, ya udah fokusnya di bercanda. Oh ternyata lagi apa namanya, kayak misalnya pas lagi siaran gitu, padahal kita tuh lagi bete atau gimana, tapi tetap dibawa happy gitu-gitu. Terus gimana-gimana, pokoknya apalagi ngobrol sama narasumber gitu. Jadi tuh kayak apa ya, kayak udah mulai membiasakan bisa memposisikan diri.
1: Betul, itu
0: kayak
1: harus
0: gitu.
1: Sih, Kak.
0: Bener. Tapi kamu masih kesulitan gak untuk memposisikan diri? Atau udah biasa kok gitu.
1: Udah biasa sih, cuman memang kalau misalkan yang mood yang ngaruh banget itu sebenarnya bukan karena hormon sih kak.
0: Apa?
1: Cuman karena stres.
0: Oh, aku kira karena aku nggak makan soto deh hari ini.
1: Enggak.
0: Karena makanan gitu.
1: Itu kayaknya mood swing swing.
0: Swing swing.
1: Swing swing. Enggak lah, kalau aku memang yang kayak kalau aku nih lagi aku tuh orangnya nggak yang multi apa sih namanya?
0: Multitasking.
1: Multitasking. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan aku mengerjakan sesuatu terus kayak diajak ngobrol sana sini, itu tuh yang bikin mood aku jelek.
0: Oh,
1: dan itu tuh bikin aku iya bikin aku stres banget kan kak. Jadi yang kayak sabar ya, aku harus berpikir jernih dulu baru aku bisa ngobrol sama kamu. Even kayak chatan aja tuh kayak teman aku kira aku marah dan aku sombong dan ngecuekin dia. Padahal tuh yang kayak kalau kamu tahu kondisiku sekarang tuh kayak
0: gak bisa gitu. Untung masih chat ya. Kalau chat tuh belum terlihat ekspresinya tuh seperti apa. Mentok-mentok emot atau stiker. Kayak gitu. Jadi ya gitulah ya. Tapi ya itu sih, maksudku pendewasaannya kita tuh ya dari cara kita adaptasi. Apalagi mungkin ya itu, kita ternyata gak semua suara kita, gak semua opini kita tuh ada benarnya. Ya kita harus memanusiakan gitu. Maksudnya kita gak ada yang sempurna tuh sampai di titik itu juga.
1: Betul.
0: Pendapat pun ataupun solusi pun kadang kita pun juga gak diterima, bahkan gak didengar kayak gitu. Tapi sometimes di waktu yang lain ya kadang suara kita tuh dibutuhkan.
1: Betul.
0: Opini kita tuh juga dibutuhkan, yang buat itu tuh jadi membuat sesuatu yang bisa berubah atau life changing.
1: Betul.
0: Kayak gitu. Jadi gak ada salahnya untuk kamu tetap apa, tetap bisa beropini, tetap bersuara, untuk tetap bisa berpendapat walaupun orang lain pastinya beda gitu ya. Karena ya itu tadi tuh, kalau misalnya kamu masih tidak menerima, menurut aku kamu masih belum dewasa tuh teman berdua.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
3: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Ya, tapi gitu kalau misalnya kita tuh punya beda pendapat gitu ya, kadang aku bakal melempar ke, maksudnya ke publik, kok ke publik sih? Maksudnya ke halayak forumnya itu loh gitu ya. Itu sudah tergantung mereka aja gitu untuk menilainya seperti apa. Tapi pasti kita punya ada pembelaan.
1: Iya.
0: Ya kan? Bukan berarti membela apa ya? Bukan berarti kita mematikan ide orang lain, enggak. Tapi menurut kita ada yang kayak mungkin POV yang orang-orang bukan POV. Iya benar, POV yang ya, mungkin menurut kita itu ada ini, mungkin orang yang belum tahu.
1: Yeah.
0: Kayak kita biasa ngasih tahu, aku usul A, Rachel usul B, udah. Abis itu aku ngusul A ini, kenapa? Ada resiko begini-begini, benefitnya ini. Itu kan hitungannya pembelaan ataupun juga mempertebal opini.
1: Betul. Kalau aku cara buat aku apa ya, membela diri sendiri. Bisa dibilang membela diri sendiri ya, kayak. Itu kayak aku bilang gini, ini cuma saran aku ya. Dan aku kayak hanya bertanya.
0: Itu kayak apa ya, agak ada nyindir-nyindirnya.
1: Iya. Ini cuma saran aku ya. Aku selalu bilang gitu, Kak. Dan ya keputusan balik lagi sih, aku balikkan keputusan bersama. Aku selalu ngomong kayak gitu, Kak.
0: Iya, tapi nadanya
1: iya benar, nadanya sih yang kadang aku tuh yang kayak tekankan cuman saran, hanya bertanya kayak gitu. Soalnya yang kayak terkadang bukan berarti aku sok kritis juga sih. Iya, saya emang sok kritis sih. Cuman karena aku tuh suka mempertanyakan hal-hal yang kayak itu tuh mungkin terjadi loh kayak gitu.
0: Iya kayak gitu. Tapi ya itu sih kayak gak selamanya ya itu kembali apa yang kita sampaikan tuh benar tuh teman berdua.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita juga merasa itu benar, dikoreksi sama orang lain, baru kita mikir, oh iya ya, kayaknya bakal ada ini-ini-ininya resikonya.
1: Iya, kalau kita mikir, Kak.
0: Iya.
1: Tapi sometimes ya, jujur ya teman pro 2, aku yang aduh memang
0: si,
1: agak
0: si pemikir juga.
1: Iya, gitu ya. Si pemikir juga. Itu yang kayak agak ini sih yang jeleknya aku. Kayak agak sensitif gitu loh, misalkan kayak coba tuh aku tuh coba kamu coba lihat ke POV aku dulu. Karena kalau aku soalnya kalau aku lihat di POV ini tuh kayaknya kurang, aku bilang kayak gitu. Tapi ya itu, pentingnya saling menghargai sih teman produser.
0: Betul. Ya itu jadi ini sih pandangan aja gitu. Tapi benar sih kayak gitu-gitu tuh kadang ada yang berasa enggak diterima kok jadi tersinggung.
1: Tapi ini Kak, kalau misalkan aku pendapat aku yang kayak bukan menjadi keputusan yang final, ya aku enggak apa-apa. Karena aku menjunjung tinggi yang namanya keputusan bersama.
0: Wes demokratis.
1: Betul.
0: Musyawarah.
1: Enggak egois yang kayak enggak harus aku yang dipilih.
0: Benar.
1: Ya aku kadang sedikit mempertahankan argumentasi aku, cuman tetap balik apapun keputusannya aku ikut juga gitu.
0: Iya. Bahkan ya itu tadi sebenarnya kayak kita berpendapat tuh kadang ya idenya tuh malah muncul dari sana gitu.
1: Betul.
0: Kayak gitu. Ih, enggak tahu ya teman pro 2. Jujur kalau misalnya berargumen, itu ya menurutku jadi hal yang seru gitu, tapi tergantung kondisinya. Tadi kan aku bilang kalau kondisinya pas lagi debat seru, bukan seru tuh serius ya, beda ya. Seru tuh yang kayak nantang challenge gitu loh. Cel, aku bisa jumping gitu, contoh gitu kan ya. Kamu aja yang bisa jumping, kalau aku bisa loh begini, contoh gitu. Nah itu menurutku debat yang seru,
1: karena
0: bisa dibawa challenge atau apa suasananya tuh beda sama
1: seru jadinya.
0: Iya, sama yang serius gitu. Tapi ya itu tadi, di luar sana enggak semuanya itu yang seru.
1: Betul.
0: Kalau memang waktunya serius-serius, kalau memang waktunya apa, Cel?
1: Bercanda.
0: Yeah.
1: Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita juga ya, Kak Anom ya.
0: Benar.
1: Sama ini, Kak. Kadang tuh aku ngerasa kalau misalkan aku mau ngomong sesuatu, kayak menyampaikan pendapat aku, ya namanya juga manusia ya, jadi kayak kadang tuh takut, apalagi kalau di lingkungan baru.
0: Oh iya, benar.
1: Dan aku ngerasa tuh yang kayak ih aku menyesal gitu, kayak kenapa aku nggak ngomong aja gitu, kayak gini. Ibaratkan tuh ya kayak ini tuh lagi di ruang kelas, dosen tuh bertanya, terus kita tuh tahu jawabannya, tapi nggak ada yang bisa jawab.
0: Iya, dan kita nggak berani untuk ngomong.
1: Dan jawaban kita tuh benar.
0: Iya.
1: Oke. aduh, kenapa kita nggak jawab ya?
0: Gitu. Iya, iya. Tapi kalau aku malah penasaran dari kamu kenapa? Sendiri, orang apa kan kamu orang yang tipe memang berani buat speak up gitu?
1: Enggak juga sih.
0: Iya, in a moment gitu. Maksudnya iya, kan iya, dia, iya. Dulu mungkin waktu masih kecil ada yang enggak, ada yang memang sudah terbiasa. Betul, nah, tapi betul. Kamu mulai terbiasanya tuh dari kapan?
1: Aku dari SMA karena SMP itu aku masih awal. Jadi aku tuh awal organisasi itu Formana, Kak. Itu SMP. Dan aku tuh masih yang kayak ya udah ikut alur terus
0: nyari seru-seruannya aja gitu-gitu.
1: Iya, ya. Ngomong pun enggak, Kak. Jadi yang kayak betul-betul ikuti alur.
0: Yeah, yeah.
1: Apa tuh iya ikut. Oke, setuju gitu. Enggak ada kayak kayaknya ajukan ini tuh. Tapi pas aku dipilih jadi ketua, itu
0: baru ngerasain
1: iya
0: kayak pressure-nya.
1: Betul, kayak kayaknya kalau aku kayak gini terus ya bakal gak bisa maju gitu.
0: Atau kayak mungkin ada pendapat-pendapat yang bakal mengarahkan kamu ke hal yang lain. Padahal kamu pengen sesuatu yang lain.
1: Iya, jadi yang kayak sebagai seorang pemimpin di suatu organisasi, ya mau gak mau aku juga punya harus punya ide aku sendiri.
0: Iya.
1: Supaya forumnya jalan gitu.
0: Iya, gitu. Ada treat tersendiri dari Rachel kayak gitu. Kecuali Rachel mungkin tak mau tujuan ini tapi bingung, oh bisa tanya ke yang lain kayak gitu-gitu kan.
1: Tapi kalau Kanom dari SD, SMP.
0: Ini jujur ya. Ini jujur. Kalau aku itu dari kayaknya setelah kuliah. Karena aku dulu bukan tipe yang menyanggah ataupun gimana. Karena aku dulu kayak manut-manut aja. Iya, enggak. Kalau disuruh pilih iya, enggak. Kalau enggak bingung alasannya apa ya?
1: Iya.
0: Karena dulu tuh kayak masih agak kosong ya pikirannya sebenarnya, kayak bingung aja gitu. Pokoknya dulu tuh kayak masih bingung-bingung gitu-gitu. Tapi pas setelah itu tadi sebenarnya kayak dari sempat pernah jadi ketua KKN gitu-gitu tuh baru mulai belajar. Itu masih belajarnya. Tapi kalau untuk kayak bener-bener speak up-nya tuh ya mungkin ya kayaknya dari itu deh, dari jadi ketua itu juga. Karena untuk pertama kali jadi ketua tuh ya pas kuliah.
1: Nah, berarti jangan sampai kamu nolak jadi ketua ya, teman-teman.
0: Iya, benar. Tapi ini juga sih apa pasti kayak apa ya? Ini sekalian ya kita closing ya. Kita panjangin lagi gitu.
1: Oh iya, oke. Udah enggak terasa ya Kanom ya. Kayak seru banget.
0: Benar. Tapi ya itu teman-teman Pro 2. Kadang kita tuh belajar untuk berpendapat itu tuh tergantung kondisinya.
1: Betul.
0: Kayak gitu. Kondisinya mungkin yang ternyata kita orang yang berpengaruh gitu ya, harus melakukan sesuatu dan melakukan apa gitu ya. Jadi di situ tuh kita yang mikir, aku harus apa ya, aku harus ngapain ya. Nah, terus dari situ tuh oh kita udah punya nih rancangan-rancangannya, itu udah kita siapin, aku pengennya begini. Terus ada ternyata ada kritik atau ada yang mengomentari atau ada yang tidak setuju dengan hal itu. Nah, itu nanti pasti bakal berpengaruh ke kamu. Apakah kamu bakal mempertahankan apa yang sudah kamu siapkan, ataukah kamu membatalkan itu semua, ataukah kamu memodifikasi mungkin dari saran-sarannya yang ada dari luar pendapatmu itu sendiri.
1: Dikembangkan ya.
0: Betul, kan? Kayak gitu.
1: Kalau berarti kalau misalkan kayak sistem ketua gitu adanya ini kan ada 3 hal.
0: Apa?
1: Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Harus iyalah, dipaksa dulu nggak sih kak diri
0: bener,
1: sendiri bener. Itu.
0: Benar.
1: Kalau Rachel tuh dulu gitu kayak harus di kayak ya dipaksa orang.
0: Iya.
1: Ya jadi terpaksa. Betul. Gitu. Tapi ya terbiasa
0: dulu,
1: juga.
0: Dulu kita kenapa apa maksudnya kita tuh sering malu bertanya gitu ya. Akhirnya lama banget malunya tuh malu terus enggak pernah ngomong gitu. Sekarang tuh kayak kita penyiar gitu. Jadi kita kepo dikit nanya.
1: Iya. Jadi apapun yang dijawab sedikit kayaknya pertanyaan yang nyambung nih ya gitu.
0: Jadi tuh kayak udah terbiasa nanya, ya jadi nanya ataupun kayak terbiasa menjawab, orang tuh pasti bakal ya udah ngejawab.
1: Betul.
0: Kayak gitu-gitu sama semuanya hal tuh teman Bro 2. Kita terbiasa untuk berpendapat, akhirnya kita punya pendapat kita sendiri. Masuk akal enggak di pikiran kita, masuk akal enggak di pikiran orang lain, bukan memvalidasi ke orang lain yang kayak kamu harus sama ya sama kayak aku ya. Enggak gitu, tapi ya itu biar otak kita tuh bisa berkembang.
1: Betul, kita hanya menyampaikan apa yang kita ide kita benar. Gitu Kanom ya.
0: Benar. Jadi dari situ tuh banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kita kayak kritis, dari kita belajar mungkin di apa mengambil keputusan, mendengarkan pendapat orang, kalah pendapatnya, menang pendapatnya. beda pendapatnya ataupun bahkan pendapat kita nggak didengar.
1: Iya.
0: Sampai segitunya tuh benar-benar pembelajarannya tuh semua hal jadi pembelajaran banget kayak gitu.
1: Tapi dari obrolan ini tahu nggak kak, tiba-tiba aku terpikir apa?
0: Apa?
1: Ternyata value yang aku dapat selama ini dari diriku sendiri tuh ternyata kuncinya adalah pengalaman.
0: Oke, benar.
1: Jadi yang kayak aku tanpa aku sadari selama ini aku menjawab pertanyaan orang tuh aku selalu bilang dari pengalaman aku ya. Mm-mm. Jadi yang kayak oh iya semuanya tuh based on pengalaman karena kita mm-mm pernah ngerasain itu loh.
0: Benar.
1: Gitu. Even hal kecil yang kita pernah bertanya ternyata kita bertanya pun diapresiasi.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul betul betul. Jadi kayak apa ya, kayak semuanya itu udah terarah sebenarnya gitu.
1: Betul.
0: Tapi ya itu nggak ada yang saklek, nggak ada yang pasti iya pasti enggak gitu ya. Mm-hmm. Semuanya tuh benar-benar serandom itu gitu. Yeah, teman pro dua belajar juga kita untuk ngomong sesuatu juga serandom itu. Betul. Kayak gitu.
1: Apalagi kalau misalkan soal pendapat ya kak gitu. Kalau misalkan kayak ada soal yang berikan pendapatmu, itu nggak ada yang benar nggak ada yang salah kan?
0: Iya, ini jawaban esai deh gitu. Yeah. Ya. Kamu beda titik aja masa salah ya, gitu?
1: Nggak mungkin.
0: Gitu, kecuali kamu misalnya udah ada apa sih namanya pilihan A B C D E.
1: Nah,
0: kayaknya jawabanku F deh.
1: Aku sih jawaban
0: sendiri lah.
1: Aku jawabannya yang semua benar deh kayaknya.
0: Benar, yang kayak gitu-gitu tuh berdua ya. Semoga apa yang mungkin kita sampaikan di sini kamu bisa ada secercah apa ya, terbuka pikirannya.
1: Betul.
0: Bahwa ya di dunia ini sangat normal banget hal-hal itu berbeda dari pendapat, obrolan,
1: cara bicara,
0: referensi, terus juga background kita,
1: betul,
0: suku dan lain-lainnya. Yeah. Kita dari keluarga apa, dari mananya tuh, itu semuanya tuh pasti berkesinambungan,
1: betul,
0: bahkan nyambung banget dengan hal itu, apalagi kita punya pikiran gitu kayak mengkritisi kita gimana kita kenapa masih takut, kenapa orang tuh bisa marah, kenapa orang itu masih tetap pengen belajar, kenapa orang itu bisa cepet kaya.
1: Yeah,
0: maksudnya yeah tuh segala hal tuh bener-bener serandom itu gitu. Yeah. Dan beda-beda semua asalnya dari betul mana tuh teman bro dua ya. Itu aja untuk kali ini, terima kasih banyak Rachel.
1: Iya, yeah, terima kasih juga Kak Ano.
0: Iya, yeah, terima kasih juga ada Garnis ya, udah jualan sate kayaknya dia malam hari ini ya.
1: Iya, yeah, makasih ya Kak Garnis.
0: Bener gitu tuh teman bro dua, sekali lagi terima kasih banyak buat kamu ya. Ini masih tanggal 26, masih ada hari-hari lainnya. Uh-huh. Ya, sebelum memang udah beras akhir bulan.
1: Iya, udah tanggal 26, berapa hari lagi menuju gajian kak?
0: Iya betul, tapi itu sih kayak kalau udah akhir bulan gini malah bingung gitu.
1: Apa tuh?
0: Aduh, weekend biasanya makan enak.
1: Kirain bingung, aduh mau bayar cicilan yang mana dulu nih.
0: Itu juga betul. Dan itu aja untuk kali ini. Semoga juga buat kamu teman pro 2 ya, yang malam hari ini mau istirahat, selamat istirahat. Yep. Yang lagi jalan mau pulang, hati-hati di jalan.
1: Hati-hati di jalan.
0: Dan happy weekend buat kalian semua. Ya, waktunya kita bersiga pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Jangan Sembunyi di Bumi adalah sebuah karya yang ditulis oleh salah satu penulis terkenal. Dalam hal ini kita akan mengambil contoh dari buku fiksi ilmiah klasik The War of the World, karya Ed Jewell. Buku ini memperkenalkan pembaca pada sebuah cerita yang menggabungkan elemen fiksi ilmiah, petualangan, dan komentar sosial. Cerita dimulai dengan narasi seorang penulis yang berperan sebagai narator, menggambarkan kehidupan sehari-harinya di Inggris. Ia kemudian menceritakan kedatangan makhluk asing dari planet Mars yang mendarat di sekitar London. Para makhluk ini, yang kemudian dikenal sebagai tripod, adalah makhluk-makhluk yang mengancam dengan teknologi canggih dan tujuan yang misterius. Salah satu aspek penting dari buku ini adalah cara Ed Jewell menggambarkan dampak invasi makhluk asing terhadap masyarakat manusia. Ketika para tripod muncul, ketakutan dan kebingungan merajalela di seluruh Inggris. Orang-orang mencoba melarikan diri dan bersembunyi. Dan pemerintah berusaha memerangi makhluk asing ini. Tetapi dengan teknologi manusia yang jauh kalah canggih. Melalui narasi ini, buku ini menyampaikan pesan tentang kerentanan manusia terhadap ancaman dari luar angkasa, serta komentar tentang teknologi, imperialisme, dan perang. Pemikiran-pemikiran inilah yang membuat The War of the World menjadi karya yang masih relevan hingga saat ini. Selain itu, buku ini juga menghadirkan konflik internal dan perubahan karakter dalam diri narator. Ia mengalami transformasi emosional dan spiritual selama perjalanan melawan makhluk asing ini. Ia menunjukkan bahwa situasi ekstrim, manusia mampu tumbuh dan berubah. Sang penulis menggunakan bahasa deskriptif yang kuat untuk menggambarkan makhluk asing dan kehancuran yang mereka timbulkan, menciptakan gambaran yang mendalam dan mencekam bagi para pembaca. Penggambaran realistis ini menambahkan elemen ketegangan dalam cerita. Pada akhirnya, narator menyadari bahwa makhluk asing ini telah mati secara alami karena tidak dapat bertahan di lingkungan bumi yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa bahaya dari luar angkasa dapat diatasi dan manusia dapat bertahan dan pulih dari ancaman tersebut. Dalam buku The War of the World, Ed Jewell menciptakan kisah yang mendebarkan dan memikat, sekaligus menyelipkan pesan-pesan mendalam tentang perjuangan manusia melawan ancaman dari luar angkasa dan tentang sifat manusia yang bisa berubah dalam situasi ekstrim. Buku ini tetap menjadi salah satu karya klasik dalam genre fiksi ilmiah dan tetap relevan dalam konteks perdebatan tentang eksplorasi luar angkasa dan ancaman yang mungkin dihadapi manusia di masa depan. Demikian esensi buku berjudul Jangan Sembunyi di Bumi, karya Ed Jewell. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang

0: Mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
1: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

apa berkecil hati. Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Jangan buang sampah sembarangan dong.
2: Nanti juga ada yang pungut.
1: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
2: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
1: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
2: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
1: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: kenapa sih? Dari tadi diam aja, bengong gitu. Lagi mikirin apaan?
1: Aku gak tahu ya. Akhir-akhir ini aku ngerasa temanku berubah. Kayak dia mulai ngejauh gitu. Jalan-jalan gak ngajak aku lagi. Terus jarang bales chat. Aku jadi mikir macem-macem.
0: Emang kamu ada masalah sama dia?
1: Enggak sih. Atau mungkin aku gak sadar ya. Tapi perasaan aku gak ngelakuin apa-apa yang salah deh.
0: Atau bisa jadi kamu terlalu mikir aja. Kadang kita ngerasa dijauhin, padahal bisa aja tuh mereka lagi sibuk atau lagi butuh ruang sendiri.
1: Tapi sedekat itu loh kita dulu. Apa aku emang udah gak sepenting itu ya buat dia?
0: Pernah gak sih kamu mikir kalau hidup tuh terus jalan? Kita semua berubah, bukan karena kita ninggalin, tapi karena emang hidup ngajak kita pindah arah. Temenmu itu mungkin lagi ada di fase hidup yang baru, punya lingkungan baru, tapi bukan berarti dia lupain kamu kok. Kita gak bisa maksa semua orang stay di fase yang sama terus. Yang bisa kita lakuin ya bersyukur pernah sedekat itu. Dan kalau emang dia sahabat sejati, dia bakal tetap ingat kamu. Meskipun sekarang ya udah jarang ketemu gitu. Kadang overthinking tuh muncul karena kita sayang, karena kita kangen. Tapi kangen itu bukan alasan buat nyakitin diri sendiri. Kamu juga harus ingat, hidupmu bukan cuma tentang dia. Kamu punya banyak orang lain yang sayang sama kamu, yang mungkin gak kamu sadari aja selama ini.
1: Iya ya, aku terlalu fokus sama satu orang, sampai lupa kalau masih banyak yang peduli. Dan aku juga harus jalanin hidupku kayak dia.
0: Exactly. Dan ingat, kita semua tumbuh. Temen sekolah jadi temen jauh, temen nongkrong jadi temen IG doang. Tapi bukan berarti hubungan itu rusak kok. Kadang cukup saling dukung dari jauh, cukup tahu kabarnya dari Instastory, cukup doain diem-diem dari kejauhan. Udah, itu pun jadi bentuk sayang.
1: Makasih ya udah ngingetin. Rasanya lebih enteng sekarang.
0: Udah, kapanpun kamu ngerasa sepi, jangan langsung mikir kamu gak berarti ya. Mungkin kamu cuma lagi dikasih waktu buat lebih kenal sama diri sendiri.
2: Kadang kita mikir terlalu jauh. Overthinking nyiksa pelan-pelan. Tapi tenang, gak semua pikiran buruk itu nyata. Beberapa cuma ilusi dari hati yang takut kehilangan. Jangan lupa, yang tulus gak akan pergi jauh. Dan kalaupun pergi, dia akan pulang lewat cara yang gak kita sangka. Sabar ya, semuanya akan baik-baik aja.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Jumat 26 Juni 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Sabtu 27 Juni 2026. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik, dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Produa Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan pastinya obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya jangan lupa teman Produa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Sulistiyati yang bertugas, inilah Produa 88,5 FM, teman terbaik kamu. Produa.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
2: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Detik berharga.
2: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Perdua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk terus memperkarya ilmu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman Perdua 7 menit pagi hari ini dengan saya Ukhti Amel. Kita akan membahas sesuatu yang sudah mulai sulit ditemukan di zaman sekarang, yaitu empati. Di era yang serba canggih dan penuh dengan informasi seperti sekarang, empati jadi hal yang semakin sulit nih ditemukan, meskipun sebenarnya kita semua sangat membutuhkannya. Kenapa itu dapat terjadi? Karena di tengah kesibukan media sosial dan berbagai masalah pribadi, sering sekali kita jadi gak peka terhadap perasaan orang lain. Padahal Rasulullah SAW selalu menekankan betapa pentingnya untuk peduli terhadap orang lain. Jadi, apa sih empati itu? Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain. Bukan cuma sekedar merasa kasihan, tapi benar-benar memahami apa yang orang lain rasakan dan berusaha untuk membantu jika mereka membutuhkan. Nah, sekarang coba deh kita tanya ke diri kita sendiri. Sejauh mana kita peduli sama orang lain? Apakah kita peka sama perasaan teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita temui di tiap harinya? Atau jangan-jangan kita lebih sering fokus sama masalah kita sendiri sampai gak punya waktu atau energi buat memikirkan orang lain? Rasulullah SAW selalu menjadi contoh nyata dalam hal empati. Beliau selalu menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya, baik itu keluarga, sahabat, atau bahkan orang yang belum beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri." Artinya, jika kita ingin menjadi orang yang baik, kita harus bisa merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain. Kita harus peduli, baik itu kepada teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun. Sekarang, di dunia yang serba digital dan cepat ini, kadang kita malah semakin jauh nih dari empati. Misalnya, lewat media sosial, banyak banget hal-hal yang kita lihat dan baca di sana. Mulai dari berita tentang orang yang kesulitan, orang yang terkena musibah, atau bahkan orang yang sedang dibully. Tapi seringnya kita cuma scroll lewat aja tanpa benar-benar merasa apa yang mereka rasakan. Bahkan, kadang kita malah ikut komen atau berbicara dengan cara yang gak empatik. Padahal, setiap kata dan tindakan kita bisa memberikan dampak besar bagi orang lain, entah itu positif ataupun negatif. Teman Perdua, empati itu penting banget loh, terutama di era sekarang ini. Kenapa ya? Karena dengan empati, kita bisa menjaga hubungan baik nih antar sesama. Kita bisa lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Dan yang paling penting, kita bisa hidup dan dengan lebih damai. Ketika kita tahu bagaimana caranya mendengarkan dan memahami orang lain, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung. Kita jadi tahu nih, kapan teman butuh dukungan, kapan keluarga butuh perhatian, dan kapan kita harus berbuat baik kepada orang yang mungkin sedang kesulitan. Lalu gimana sih cara menumbuhkan empati di era sekarang? Ada beberapa hal yang kita bisa coba nih. Mulai dari yang pertama, dari mulai mendengarkan. Kadang yang dibutuhkan orang bukanlah solusi atau nasihat, tapi cuma butuh didengar. Cobalah untuk lebih peka dengan apa yang orang lain rasakan. Kalau teman curhat atau ada yang kelihatan lagi gak enak hati, jangan langsung dikasih pendapat. Coba dengarkan dulu apa yang mereka alami dan biarkan mereka merasa bahwa kita benar-benar peduli. Dan yang kedua, tunjukkan dengan tindakan. Empati itu gak cukup hanya dengan kata-kata. Terkadang, tindakan kita lebih bermakna. Misalnya, kalau teman kita lagi susah, kita bisa bantu meringankan bebannya, meski cuma dengan memberikan waktu atau bantuan kecil. Hal seperti ini bisa sangat berarti loh bagi mereka, dan tentu saja itu memperkuat rasa empati kita. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Di zaman sekarang, media sosial adalah alat yang sangat powerful. Tapi kita harus ingat, apapun yang kita tulis atau kita bagikan bisa mempengaruhi orang lain. Jadi, mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, memberikan dukungan, dan membantu mereka yang membutuhkan. Jangan sampai media sosial malah jadi tempat untuk saling menjatuhkan atau menyebarkan kebencian nih teman-teman. Dan yang terakhir ada berbuat baik tanpa mengharap balasan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbuat baik tanpa mengharapkan balasan ataupun imbalan. Kadang, kita berbuat baik hanya karena kita ingin dihargai atau mendapat sesuatu kembali. Padahal, empati sejati itu adalah ketika kita peduli tanpa mengharapkan apa-apa, memberikan tanpa pamrih, membantu tanpa mengharap balasan. Nah, teman Pro 2, menumbuhkan empati di era sekarang ini memang bukan hal yang mudah. Tapi, bukan berarti nggak bisa dilakukan. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil. Dan kalau kita konsisten, pasti akan ada dampak positif yang besar. Ketika kita menumbuhkan empati, kita bukan cuma membantu orang lain, tapi kita juga menguatkan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Mari kita coba untuk lebih peka terhadap orang di sekitar kita, lebih peduli, dan lebih sering menunjukkan empati. Karena dengan empati, kita nggak hanya membuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik, tapi kita juga bisa lebih dekat dengan Allah. Demikian 7 menit di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk lebih peduli dan empati terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memper

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Teman Prodo, waktunya kamu untuk mendengarkan Prodo Update tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Prodo, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan Moto3 GP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen hari Jumat kemarin. Pembalap Idemitsu Honda Asia tersebut begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu sekitar 1 menit 42,331 detik. Veda memulai sesi langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Di mana catatan tersebut kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega Pratama pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Beralih ke informasi lainnya teman Produa, suhu udara di Inggris Selatan telah mencapai 36,9 derajat Celcius, sekitar 98 derajat Fahrenheit, sehingga melampaui rekor pada Juni 1976 untuk keempat kalinya selama 3 hari. Suhu udara pada Rabu dan juga Kamis 25 hingga 26 Juni di berbagai wilayah Inggris Selatan mencapai 35,8, 36,1 dan 36,4 derajat Celcius. Informasi terakhir teman Pro 2, Guns N' Roses dipastikan akan kembali menyambangi Indonesia dalam rangkaian tur dunia mereka tahun ini, di mana band ikonis tersebut dijadwalkan gelar konser besar di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada 21 November 2026. Kedatangan Guns N' Roses ini teman Pro 2 sekaligus mengobati kerinduan para pecinta musik rock di tanah air setelah 8 tahun berselang sejak penampilan sejarah terakhir mereka di Jakarta. Dan berdasarkan informasi resmi, penjualan tiket konser Guns N' Roses di Jakarta akan dibagi ke dalam beberapa fase pembelian, di mana fase pertama teman Pro 2 dibuka untuk sesi Night Rain Fan Club Presale di 2 Juli 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teman Prodo, demikian Prodo update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Waktunya kamu dengerin.

0: ngomongnya.
1: Jujur males banget deh. Selamat pagi.
0: Mat Fugi all.
1: Dengar-dengar habis liburan dari Zimbabwe ya?
0: Aku kemarin agak geseran sedikit sih. Mana di Zimbabwe tuh? Utara.
1: Oh.
0: Iya, kamu kemarin liburannya kemana?
1: Aku Zimbabwe Selatan.
0: Zimbabwe Selatan.
1: Berarti kemarin kita ketemuan ya?
0: Di Tenggara bukan sih. Aku tuh sempat kayak makan siang sebentar di Zimbabwe Timur.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Aku kemarin ketemu di tengah-tengah sih, di Monaco.
0: Kemana-mana teman berdua ya.
1: Selamat pagi teman berdua. Happy weekend. Ini hari ini udah hari Sabtu. Biasanya sih kalau misalkan udah weekend itu bangun siang.
0: Iya.
1: Tidur lambat.
0: Bangun. Aku kalau aktivitas aku kalau weekend tuh biasanya bangun tapi tidur lagi sih teman pro 2.
1: Jadi kayak ini enggak sih bangun tuh cuma untuk memastikan dan ngecek jam berapa ya. Oh ya udah deh. Terus tidur lagi.
0: Iya, karena kan tahu ya ini adalah waktu dimana kita untuk menikmati istirahat karena libur.
1: Bener, dan itu kayaknya kalau weekend menurut aku jadi tidur paling enak karena kita nggak ngeset alarm gitu loh teman berdua, kayak ya udah tidur aku tidur gitu.
0: Ya kita tuh nggak perlu kaget kalau bangun udah jam 7, enggak, karena kita itu
1: nggak ngapa-ngapain,
0: nggak ngapa-ngapain
1: ya. Tapi kita nggak boleh kayak gitu sih sebenarnya. Harus tetap ada produktivitas. Produktivitas enggak tuh
0: ya,
1: salah satunya tuh ini tuh? Kalau weekend tuh banyak pelari-pelari culture.
0: Oh, panggil aku si pelari culture.
1: Gak gitu
0: kasih
1: adanya.
0: Gimana?
1: Panggil aku pelari culture.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Panggil aku gitu. Enggak tahu deh teman berdua. Tapi ngomongin soal pelari culture ya, ini baru aja ada salah satu event lari yang digelar di Yogyakarta, Sin. Namanya tuh Jogja Marathon 2026.
0: Okay.
1: Tapi ada yang menarik. Ini enggak cuma kayak ya udah orang lari-lari doang gitu kan. Ya terus biasanya kalau misalkan larinya maraton ya teman perdu pasti ada kayak yang ini enggak sih, yang orang yang semangatin ayo kok.
0: Kayak cheerleader gitu.
1: Bener. Terus habis gitu ada ininya juga apa biasa pisang apa segala macam.
0: Pisang
1: apa sih namanya?
0: Oh, iya ada pisang rebus kan kalau misalkan udah mau di akhiran tuh biasanya dibagiin.
1: Nah, di tengah-tengahnya biasanya air minum gitu-gitu kan. Nah, di sini ada yang unik teman berdua, karena di Jogja Marathon 2026 ini teman berdua, jadi salah satu tempatnya kayak itu apa sih, station kali ya. Salah satu stationnya itu ada namanya siraman drive thru.
0: Siraman drive thru. Itu bentuknya gimana? Jadi disiram kalau misalkan lewat situ.
1: Iya, jadi kalau misalkan mau ya udah mampir aja disiram gitu. Karena biasanya kan teman berdua orang kalau misalkan lari kan ini ya, apa sih namanya, suhu tubuh naik gitu kan.
0: Iya, panas ya jadi badannya.
1: Buat ngademin tuh mampir, dan konsep itu lucu. Ini dibikin kayak siraman ala-ala nikahan itu loh, yang pakai gentong, terus gayungnya tuh gayung batok kelapa gitu.
0: Jadi bener-bener kayak ibaratnya tuh bukan nyalari tapi sambil kayak mantenan gitu nggak sih?
1: Iya, itu tinggal pakai ini aja teman berdua, baju siraman buat pengantenan, ada melatinya.
0: Udah gitu. Tuh sisa lewat, terus kamu sambil lari sambil mantenan kan lumayan juga kan, apalagi kalau misalkan sama pasangan. So.
1: Iya. Gimana ya?
0: Tapi kemarin tuh ada tahu. Tadi apa? Malam banget aku habis buka TikTok gitu kan. Dan kalau aku tuh lu nggak tahu di Jakarta, di Jogja situ dia maratonnya tau apa, ada Dokter Tirta nyemangatin. Kamu tahu kan kalau Dokter Tirta kalau ngomong tuh kayak emang tegas kan, orangnya galak kan. Terus aku tuh ingat banget dia tuh nyemangatin teman-teman yang lagi lari tuh, dia bilang kayak gini, kalian di sini keluar duit, bayar duit di situ.
1: Iya.
0: Di situ cara dia ngingatinnya, wow.
1: Tapi kayak yang ini ya teman pro 2, Dokter Tirta tuh kenapa ya? Kayak tanya, kalau dokter Gia apa makanannya? Sushi lagi, aku gini-gini. Kalau dokter soto tanpa kecap.
0: Langsung ngegas gitu. Tapi memang uniknya Dokter Tirta tuh begitu sih teman-teman.
1: Jadi ngomongin Dokter Tirta, ini dia kayaknya lari pagi ke Plecok nih di jalan teman-teman. Anyways, masih banyak banget informasi-informasi yang bakal Sulis dan juga Cindy bagiin sampai nanti merapat di jam 10 pagi teman berdua. So make sure kamu stay tune. Kita ketemu dulu sama yang satu ini, Sin. Ini lagu favoritmu. Coba tebak.
0: Lagunya ini enggak sih?
1: Betul.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
2: Itu yang di atas kepalamu apa?
1: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
2: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
1: Aku loh gak pelupa.
2: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
1: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
2: Itu tuh beda, nah.

0: By the way, Sul, kamu ada tertarik gitu gak sih? Pengen kerja atau mungkin kayak liburan ke luar negeri?
1: Pengen.
0: Iya ya, kapan ya? When nih ya? Tapi when kamu ya, kepengennya kemana?
1: Aku pengennya ke... Jujur, yang mimpiku banget dan aku pengen tinggal di sini tuh di Swiss.
0: Di Swiss?
1: Iya yeah.
0: Iya sih, memang di Swiss enak banget. Tapi sekarang kita beralihnya ke Jepang dulu.
1: Ntar dulu jadi, nih
0: Swiss ke
1: maksud,
0: Jepang
1: ternyata, ya? Lu bilang kayak maksud? Yeah. Maksud kenapa? Di Jepang ada apa?
0: By the way, di Jepang tuh ya, Sul, sekarang mereka tuh emang kayak lagi buka tenaga kerja asing gitu.
1: Mau lagi, kerja dia gak apa-apa.
0: Iya, lagi ramai banget kan. Sebelumnya tuh aku taunya dia tuh buka lowongan yang memang buat perawat gitu. Karena kan emang banyak banget kan di sana kayak panti, jompo. Nah, sekarang ada lagi info terbaru tuh, teman Pro 2, di Jepang itu lagi buka lowongan namanya tuh supir bus.
1: Nah, oh iya, ini viral banget di medsos, jujur.
0: Iya. Cuman masalahnya supir busnya ini kalau misalkan mungkin kita kan digajinya ya mungkin ada yang mendekati UMK, UMR dan semacamnya. Kalau di sana tuh teman Pro 2 dia tuh 50 juta rupiah per bulan. Jadi mungkin kalau misalkan di US dollar kan gitu ya, itu tuh sekitar 3.000. Tapi itu kan tinggi banget ya. Dan di sana tuh butuhnya 30.000 sopir.
1: Buset.
0: Jadi buat kamu tuh teman Pro 2 kalau misalkan kayak lagi bingung kan, aduh aku lagi pusing banget di sini, terus mungkin pengen healing sekalian cari kerjaan juga, bisa banget kali ke Jepang gitu.
1: Tapi jujur ya teman Pro 2, kalau dari video-video yang viral itu kayak emang seproper itu, bukan ini ya, maksudnya kayak semoga orang-orang Indonesia tuh atau bus-bus di Indonesia tuh bisa proper juga kayak yang di Jepang gitu loh. Karena benar-benar yang mereka supir busnya tau gak sih teman Pro 2 pakai jas, terus ada lanyardnya, terus ada kayak tau gak sih kalau misalkan di pesawat kan ada kayak
0: yang kayak kalau misalkan kita dengar ini ngomong apa sih orangnya,
1: si kaptennya gitu kan. Nah, itu juga ada teman Pro 2, ada mereka tuh kayak greeting-greeting gitu, lucu banget sumpah.
0: Iya, nah jadi kalau misalkan nanti kamu ngeliat videonya tuh teman Pro 2, dia tuh kan kayak ada bikin vlog gitu kan, vlog pas waktu dia jadi supir bus. Jadi memang yang kayak dikasih tahu Sulis tuh teman Pro 2, setelannya memang pakai jas, baru ada dasinya, memang kayak formal banget gitu.
1: Iya,
0: loh.
1: Iya, benar-benar kayak wow. Kalau di sini ada seragamnya juga sih.
0: Iya, ada seragam
1: kaosan,
0: khusus.
1: Terus habis gitu ada
0: kayak handuk. Handuknya kalau enggak diselempang bahu atau enggak salah satu bahu aja gitu kan.
1: Iya, aduh hai, memang ya itu signature sih sebenarnya. Tapi ya semoga kita juga bisa berbenah ya, karena transportasi umum di Indonesia ini menurut aku ayo bisa loh kita itu ada transportasi umum, jadi kayak nggak banyak-banyak kendaraan pribadi, terus lebih hemat bahan bakar, apalagi kayak sekarang
0: biar ntar kalau kamu pulang kerja atau pulang sekolah tuh teman Pro 2 nggak keburu sama macet juga kan.
1: Bener.
0: Karena kan kita lebih mengutamakan sih transportasi umum juga
1: Biar kayak ya semuanya nyaman, semuanya enak lah ya teman Pro 2.
0: Asik.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
4: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
3: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
4: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
3: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: ada teman berdua pagi-pagi tuh senyum-senyum sendiri. Siapa sih kamu di-chat sama siapa?
1: Gak di-chat sama siapa-siapa sih. Aku tuh tiba-tiba kepikiran ada satu ide. Nanti kamu perlu lihat sih nanti di Instagram story-nya.
0: Kamu itu ya, bagian dari retail-nya itu ya. Ada aja ide-nya soalnya.
1: Apa-apa? Ada apa?
0: Ada aja ide-nya.
1: Gak bisa nyanyi lagi.
0: Teman berdua, tapi ini ada informasi sih. Kayak aku merasa aku jadi orang yang gagal gitu.
1: Kenapa kok tiba-tiba gagal?
0: Beneran ini, karena jadi ada salah satu driver ojol, teman berdua, yang dia ini ya selalu rajin untuk menyisihkan penghasilannya dia gitu loh. Jadi Erwin namanya, dia ini sibuk untuk kerja sebagai driver ojol, teman berdua. Tapi di sisi lain dia tetap berkomitmen buat ngebantu anak-anak untuk mengakses pendidikan. Dan jadinya dia tuh kayak dia yang berjuang sama kesulitan keuangan tuh emang sempat kayak ya susah banget lah mau sekolah aja gitu. Makanya dia tetap mendukung anak-anak yang emang pengen belajar gitu loh. Sampai akhirnya dia tuh ngediriin satu komunitas pembelajaran yang nyediain pendidikan gratis buat anak-anak yatim. Dimana ini gak cuma untuk anak-anak yatim doang, teman berdua, tapi anak-anak yang kurang beruntung dan juga anjal atau anak jalanan. Ya karena kalau misalkan kita lihat ya, driver ojol doang gitu kan ya teman berdua, berapa sih penghasilannya gitu.
1: Terus
0: loh,
1: juga kan mereka itu kalau dalam per bulan, ibaratnya per hari aja kan udah beda-beda gitu kan penghasilannya.
0: Gak bisa dipastiin kan.
1: Tetap banget, tapi dia tuh juga berkomitmen tuh teman berdua buat tadi tuh menyisihkan sebagian uangnya buat tadi tuh berdonasi.
0: Betul.
1: Terus, keren banget.
0: Terus kayak yang sampai ngediriin komunitas gitu kan nih, komunitas pembelajaran untuk anak-anak yang kurang mampu tuh tetap mengakses pendidikan. Kayak semahal itukah pendidikan di Indonesia itu?
1: Berarti dia concern banget dong ya.
0: Iya, karena dia sendiri kayak pernah ngalamin susah untuk sekolah gara-gara keuangan gitu loh. Makanya kayak dia pengen anak-anak nih, future-nya Indonesia itu nanti anak-anak tetap mau sekolah, mau kuliah, mau belajar gitu loh.
1: Iya, cerita. Seenggaknya menurut aku ya, walaupun mungkin terkendala sama ekonomi, seenggaknya tuh ada yang ngebantu gitu loh.
0: Bener.
1: Ya kan, jadi ibaratnya kalau kamu mau ngakses pendidikan, ibaratnya tuh pasti bakal ada yang ada aja ngebantu. Tapi aku tuh jujur terhanyut mendengarnya.
0: Jangan nangis.
1: Tisu.
0: Ada, ambil sendiri.
1: Kedekatan Sul.
0: Tapi jujur ya teman berdua, kalau ngeliat kayak gini emang beneran kayak ngerasa ya ampun, orang lain tuh bisa loh, kok aku tuh enggak ya gitu. Bahkan yang di minggu lalu deh aku sempat ngebahas sama Habibie. Jadi ada ibu-ibu yang dia itu ini teman berdua, patungan, bukan ibu-ibu doang sebenarnya, kayak ya itu paguyuban gitulah. Jadi setiap hari mereka tuh nyisihin uang 2000 dan tahu enggak sih berhasil ngelakuin pembangunan untuk area-area kumuh di daerahnya.
1: Kok keren
0: jadi,
1: banget.
0: Jadi kayak rumah-rumah yang awalnya kumuh itu beneran dibangun jadi bersih dengan uang yang patungan setiap hari 2000. Kayak
1: itu dari satu orang kan 2000.
0: Hal kecil. Itu satu kayak satu paguyuban gitu. Mereka nabung setiap hari 2000 gitu loh.
1: Tuh, bayangin ya teman Pro 2. Kan aku tuh pernah dengar ya katanya kita kalau berproses setiap hari 1%, kalau misalkan kita ngelakuin terus selama 1 tahun kan itu jadi 365%
0: bener,
1: ya.
0: Bener.
1: Hal-hal kecil yang begitu tuh kadang tuh suka kita luput teman Pro 2, tapi itu ternyata berdampak banget loh ternyata dan, buat orang lain.
0: Dan kayak ini gak nyangka aja dari 2000 rupiah emang bisa apa sih gitu kan. Dia ternyata bisa ngelakuin hal yang besar gitu
1: bisa
0: loh. Jadi gak cuman badan kita doang yang besar teman berdua, semoga kita juga punya tekad dan ambisi yang besar juga. Masih pagi dibetul, nah denger lagu dulu deh teman berdua.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: By the way,
1: sebelum kita lanjut lagi dengerin Naura Ayu, teman Pradua, ini ada yang mau aku kasih tahu dulu deh ke kamu dan juga Cindy dan seluruh Indonesia Raya.
0: Apa tuh?
1: Tapi katanya kamu duluan tadi.
0: Iya, aku mau kasih tahu buat kamu nih teman Pradua yang lagi-lagi pengen ke luar negeri.
1: Kata dulu, kamu hobi banget ngajakin aku ke luar negeri.
0: Lagi weekend kan?
1: Oh iya,
0: libur. Kapan deket lagi coba? Ya,
1: kayak ke Belanda juga cuma 2 jam. Kan Belanda ini apa namanya? Sempajak sana sedikit.
0: Ada aja.
1: Apa jadi?
0: Jadi tuh dari Uni Emirat Arab tuh, Sul, dia tuh kayak buka atau memperluas program gitu buat visa on arrival. Jadi biasanya kan kalau kita mau ke negara tertentu udah harus ada visanya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mau ke Arab nih, nggak perlu bikin visa dari jauh hari. Jadi visanya tuh bisa dibikin dan kayak langsung pas kita datang di negara itu.
1: Jadi alternatif yang ngebikin kayaknya orang-orang pada mau kesana jadinya ya.
0: Iya, setahu aku ya, terakhir aku bikin visa tuh kan lumayan ribet juga ya. Walaupun sebenarnya bukan aku sih yang ngurus waktu itu, cuman kayak panjang banget dan juga lumayan tebel gitu kan.
1: Dan lama berkasnya juga gak sih?
0: Iya lama. Nah terus ini mulai berlaku udah dari kemarin ternyata, 25 Juni 2026. Nah salah satunya itu dia tuh kerja sama Indonesia tuh. Jadi gak cuma Indonesia doang, tapi kayak Amerika Serikat, Inggris, terus juga Singapura, Jepang, Korsel, Aurel. Australia, teman Pro 2. Jadi emang banyak banget gitu. Dan harapannya sih kalau misalkan kayak gini kan jadi lebih enak juga kan, kayak mau liburan gak perlu kayak pusing banget nih ngurusin visa, terus tuh juga hal-hal yang lainnya yang memang buat ke dokumen negara gitu kan.
1: Jadi emang ini sih teman Pro 2 jadinya apa, udah bakalan ada istilah-istilah yang kayak aduh gabut pengen ke sana deh gitu. Itu iya, udah bisa gitu loh. Kalau kemarin-kemarin kan gabut ya, kamu nggak bisa dadakan gabut kesana, urus dulu visanya ini apa segala macem.
0: Jadi
1: gitu
0: tuh, tadi tuh namanya visa on arrival. Aku tuh
1: visa
0: juga baru
1: on
0: tahu
1: arrival.
0: Gitu. Jadi kalau misalkan nggak perlu kayak ngurus visa tuh dari jauh hari, kamu sisa datang kesana, itu pun nanti udah kayak langsung kamu serah terima aja gitu visanya. Gitu.
1: Keren ya, sekarang teknologi makin canggih.
0: Makin jago.
1: Yang nggak canggih cuma satu.
0: Apa?
1: Harga BBM. Ya kan ini. Kayaknya sih aku sempat ada ngelihat teman berdua banyak kekhawatiran di negara-negara yang emang mengandalkan sektor pariwisata, mengingat sekarang itu kan kayak harga bahan bakar juga naik, khususnya aftur ya teman berdua. Makanya rasa-rasanya sih di sekarang-sekarang ini, aduh kok mending ini ya, mending
0: kayaknya dihemat-hematin aja gitu.
1: In this economy.
0: Tapi memang sih ya, tiket pesawat itu lagi turun-turunnya tahu, Sul. Jadi peminatnya itu kalau misalkan orang-orang lagi pada pengen keluar tuh kayak lagi rendah banget. Gara-gara itu sih, tiket pesawat emang menurut aku ya
1: lagi mahal banget.
0: Jujur lagi mahal, apalagi buat kamu yang kayak pengen bepergian ke Jawa.
1: Ih iya teman berdua, kayak rasanya gak worth it banget, mending ke luar negeri sekalian gitu.
0: Nah itu dia, aku tuh juga bingung ya sampai sekarang, kenapa harga tiket kita tuh kalau ke luar negeri jauh lebih murah daripada yang masih
1: yang
0: perjalanan
1: domestik gitu ya.
0: Iya gitu.
1: Coba kita tanya dulu, kita udah hadirkan narasumber kita.
0: Siap. Enggak ya, bercanda.
1: Itu tadi teman Pradua, info-info yang udah kita bagiin ya. Jangan sedih karena tadi kita udah ngebahas soal liburan ke luar negeri apa segala macam, karena kita tuh kepo banget. Kamu pengen liburan ke luar negeri tuh kena ke negara mana? Gabungan sama Sulis juga sini nanti di WhatsApp, Instagram dan juga ke

0: Apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Sore Ceria.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh. Gak ada solusi apa? Gimana sih?
6: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
5: Ya terus gimana?
6: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
5: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
6: Idih, udah gini aja

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Libur telah tiba. Libur telah tiba. Tiba, tiba libur.
1: Hore.
0: Libur, kita libur.
1: Hore. Semangat banget ya.
0: Tapi jujur ya teman berdua, kalau ngomongin soal liburan ke luar negeri enaknya kemana, aku tuh selalu punya mimpi aku pengen ke Swiss.
1: Kenapa kamu pilih Swiss di antara berbagai negara lainnya yang kayaknya lebih, mungkin lebih oke gitu dari Swiss?
0: Gak tahu, kayak aku ngerasa kalau aku ke Swiss tuh aku bisa makan coklat sepuasnya, terus kayak bisa ini loh, apa sih namanya, outfit aku bisa kayak cottagecore gitu. Terus abis gitu menggembala domba gitu,
1: seru. Tapi di sana tuh ya, setelah aku lihat-lihat kayak sapi, domba, bener-bener kayak freedom banget nggak sih hidupnya?
0: Bener-bener kalau di Indonesia kan dikandangin, dan di sana kayak mereka hidup luas, liar gitu loh.
1: Bahkan tuh setahu aku ya, di Swiss itu mereka tuh ada undang-undang yang memang mengatur si hewan-hewan gitu loh. Jadi kayak memang nggak boleh kayak dikekang, terus juga memang harus ada lahan yang luas. Itu bentuk kandangnya mereka emang kayak gitu,
0: bener-bener
1: yang kayak lahan luas dan semacamnya.
0: Paling kayak ini nggak sih, kayak dipagerin pinggirnya gitu loh teman berdua. Makanya kayak kalau kamu ngelihat di Shaun the Sheep, yang dombanya itu di ini apa sih namanya, suka dilepas di pekarangan, terus dijagain sama anjingnya gitu. Nah mirip-mirip, cuman kalau misalkan di Swiss tuh gede, emang skalanya tuh gede banget. Jadi ngomongin Swiss nih.
1: Iya. Terus tuh juga sapinya itu beda banget tau. Tahu nggak sih sapinya tuh gede?
0: Iya.
1: Terus tuh ada beberapa yang kayak pakai punuk, tau kan, kayak unta.
0: Iya. Dan dia warnanya tuh kayak bener-bener nyapi gitu loh teman-teman. Kan kalau misalkan di Indonesia warnanya apa sih? Ada yang coklat, terus ada yang krem gitu-gitu kan. Nah, kalau di sana emang nyapi yang warna kayak di gambar kotak susu itu loh. Yang warnanya putih,
1: warna putih
0: ada
1: hitam gitu kan.
0: Iya.
1: Kayak gitu warnanya. Tapi balik ngomongin soal si coklat itu, Sul. Ternyata setelah, kalau ini sebenarnya nggak tahu ya apakah ini kayak sisi lain dari Swiss atau apa, ternyata dia itu bukan kayak negara penghasil coklat terbesar, tahu?
0: Bukan, tapi memang kayak emang enak aja coklatnya, terkenalnya gitu.
1: Itu dia, nggak tahu kenapa, kan aku pernah tuh dibawain sama temanku kan, ya kebetulan emang kayak keliling Europe.
0: Tar dulu, kak, teman-teman kamu pasti kaya ya Ica?
1: Oh iya, kaya gitu. Cuman ya gitu, jadi dia ngebawain coklat Swiss kan, emang beda sih coklatnya.
0: Dia kayak Pak, aku juga pernah makan dia yang lembut gitu. Terus
1: selain lembut itu kayak
0: creamy gitu. Terus kayak enak gitu. Kenapa ya, ini lebay banget ya.
1: Terus tuh walaupun dia memang kayak kalau kita kan suka ada isiannya gitu kan.
0: Iya.
1: Misal kayak potongan-potongan kacang, mungkin kismis, tapi dia tuh kan ada beberapa yang kayak benar-benar pure coklat kan. Dan itu memang enak sih.
0: Yang kayak orang yang bukan sweet tooth pun juga kayaknya bakalan tetap suka sih teman berdua. Makanya itu kayak salah satu mimpiku, kayak aku pengen tinggal di Swiss, kayak bukan cuma liburan tapi pengen tinggal di sana gitu.
1: Sambil mengembala sapi, domba.
0: Terus habis itu aku nanti bikin produksi coklat. Nah, nanti aku di sana buka usaha.
1: Buka usaha.
0: Aku buka usahanya bukan cuma just tip doang.
1: Apa?
0: Aku bikin rumah makan Indonesia.
1: Ih, kapan lagi kan? Soalnya kayaknya ramai banget enggak sih? Kayak
0: bisa
1: gitu.
0: Bisa sih, semua kan kita semua cuankan teman berdua. tapi sharing deh sama kami juga, karena nanti kita juga bakalan ngebahas soal kalau kita liburan itu tanpa nyampah apakah bisa gitu kan. Ya, tapi first thing first, ceritain dulu kamu mau ke luar negeri ini liburannya kemana? Merapat di WhatsApp di 081258487885
1: atau ke Instagram kita tuh teman pro 2, by the way, juga
0: lihat aja
1: bikin
0: tuh latar lope di belakang. Aku kayak,
1: kita harus lihat sih untuk Instagram story
0: aku
1: terbaru.
0: Aku bilang teman pro 2 kan, dia bilang kamu harus lihat.
1: Iya.
0: Firasatku udah enggak enak beneran aja.
1: Pokoknya keren banget, dan juga sekalian vote gitu kan, ada di pollingnya di situ teman pro 2 di @RRIPro2 Samarinda, dan juga bisa gabungan di aplikasi RRI Digital.

fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: pengkhianatan, kebersihan, ketentrama.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Zayang, Zayang dari Niji, teman berdua berada temenin kamu. Zayang. Yang tersayang.
1: Kenapa bilangnya Zayang?
0: Soalnya kalau Zayang itu kamu.
1: Balik kakak. Balik lagi ngomongin soal liburan gitu. Apa? Kan kamu kalau misalkan gak sayang liburan jauh-jauh deh, sekarang yang dekat-dekat aja, Sul.
0: Tapi jujur aku kangen banget liburan, aku lama banget gak liburan.

0: Liburan tau.
1: Terakhir kapan? 5
0: tahun lalu deh kayaknya.
1: Ih sama.
0: Aku tuh kayak setahun sekali ke Balikpapan gitu loh. Yang kayak ya ampun, masa liburan ke Balikpapan doang. Pengen juga nih kayak.
1: Aku kayaknya
0: ke Melbourne.
1: Melbourne cabang mana?
0: Semaja, cabang Brambes ya.
1: Iya ya, terakhir kayaknya aku tuh liburan itu kayaknya awal Januari deh, sekitar ini tuh kan.
0: Awal Januari ini?
1: Iya, tahun akhir Desember atau awal Januari kisaran
0: ini,
1: itu.
0: Ini?
1: Iya, tapi
0: berarti kan bukan setahun.
1: Bukan satu tahun, tapi satu tahun, ngerti gak sih? Tolong pahami perasaan aku, Su.
0: Enggak, soalnya belum setahun.
1: Tapi gak tahu kenapa ya, kalau misalkan kayak lagi liburan, kan emang kayak lagi peak season banget kan?
0: Bener.
1: Sekarang tuh bahkan lagi teman-teman libur sekolah juga, pasti tuh kayak lagi ramai banget kan tempat wisata. Tapi tuh ada satu hal yang kayak selalu aku perhatiin gitu loh, kalau misalkan lagi ramai, yaitu adalah sampah.
0: Ih iya.
1: Kenapa?
0: Kadang tuh ini ya, kalau misalkan kita ngomongin soal liburan ya kan, teman berdua, ya emang ih, siapa sih yang gak seneng liburan ke pantai gitu. Tapi aku paling benci banget doi kalau misalkan, sorry teman berdua, aku kalau manggil sini ya. Kalau liburan terus pas lagi peak time-nya kayak sekarang ini, karena kayak pernah ke pantai itu kayak worst experience ever sih. Karena aku datang ke pantai teman berdua, salah satu pantai di Balikpapan, dan lagi musim liburan. Ya Allah, manusia semua isinya ya,
1: rame sih, tapi nggak tahu kenapa sampahnya tuh juga ikutan
0: sampahnya juga ikutan rame gitu loh. Yang kayak kenapa sih kita tuh susah banget untuk menjaga kebersihan? At least kalau misalkan kamu tuh main ke pantai teman berdua, ya udah kumpulin di satu plastik terus nanti dibuang di tempat itu, apa susahnya gitu loh.
1: Nah masalahnya tuh Sul, nggak cuman kayak sampah plastiknya doang yang bersebaran, tapi tuh tahu kan udah ada tempat sampahnya nih, tapi tempat sampahnya juga ikutan rame. Kadang tuh yang sering aku temukan tuh begitu. Jadi makanya aku ngeliat kan mungkin mereka tuh udah punya kesadaran sendiri gitu loh, warna sendiri. Oh aku habis jajan nih, seenggaknya aku buang sampah pada tempatnya. Pas ketemu di tempat sampahnya itu,
0: ya sampahnya penuh.
1: Sampai apa ya, penuhnya tuh kayak udah yang kayak meluber lu kemana-mana gitu loh. Itu kayaknya yang sering kita temukan kalau mungkin emang pas lagi rame-ramenya.
0: Benar.
1: Kalau misalkan kayak dibuang, ditaruh di kantong kan agak PR juga nih ya teman-teman.
0: Kalau permen gak apa-apa taruh kantong
1: ya,
0: sampah
1: plastiknya.
0: Permen. Coba kalau itu sampah pentol.
1: Sampah pentol terus di dalamnya ada saus-sausnya.
0: Itu sudah bleber lah itu kemana-mana teman berdua. Tapi emang kesadaran untuk ngejaga kebersihan dan ngejaga tempat wisata itu menurut aku di Indonesia ini masih jadi PR, yang PR-nya tuh caps lock, bold, miring, abis itu ukuran fontnya 150.
1: Ada spesifikasinya ya.
0: Iya, jadi PR gitu loh teman berdua.
1: Iya, karena memang apa ya, mungkin itu tuh juga jadi kesadaran diri masing-masing juga gitu teman pro 2. Sebenarnya gak usah yang kayak liburan deh, sesimpel kita tuh kalau misalkan lagi berkendara, terutama pakai motor atau mobil, kan suka tuh kita kayak mungkin lagi aduh gabut berkendara gabut. Maksudnya tuh kayak aduh kayaknya asem deh mulutku,
0: makan permen
1: gitu kan, dibuka permennya terus kayak dilihat, kayaknya tidak ada orang nih yang menegurku, udah buang aja tuing.
0: Iya lagi bener, padahal tuh teman pro 2 bisa mengotori lingkungan.
1: Iya
0: gitu,
1: gitu. Jadi kata aku sih ya teman pro 2, lebih baik sih memang agak susah-susah gampang sih ya kalau misalkan ngomongin soal sampah. Tapi lagi-lagi balik ke kesadaran diri masing-masing.
0: Bener.
1: Misalkan kalau memang kamu ngeliat kan tempat sampahnya udah penuh banget meluber, bisa kali buat ditampung dulu buat pakai yang kresek gitu kan.
0: Bener, jadi nanti kalau ketemu tempat sampah yang tidak penuh baru kamu buang teman berdua
1: gitu.
0: Nggak serta-merta sebenarnya kayak yang setelah makan harus buang sampah sekarang juga tuh.
1: Enggak juga
0: ada
1: sih.
0: Ada beberapa toleransi-toleransi ya kayak tadi, tong sampah penuh atau jauh dari tempat sampah. Yang penting tidak ditinggalkan, karena kayak ya Allah, sedih gak sih kalau ngelihat lautan itu banyak sampah? Karena sekarang tuh udah banyak banget sampah-sampah yang ada di laut, teman berdua, bayangin laut kita.
1: Dan itu
0: kita,
1: salah satu penyumbang terbesar juga ternyata.
0: Benar. Kita punya laut luas, tapi Indonesia juga salah satu orang yang hobi nyampah. Bukan cuma di media sosial, tapi ternyata di dunia nyata juga.
1: Aduh,

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala Dunia.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: Tempat liburan yang biasanya suka banyak banget tempat sampah itu selain pantai, menurut aku itu kalau misalkan kayak datang konser gitu loh, Sul. Kayak konser-konser atau enggak kayak bazar biasanya.
1: Tapi jujur ya, kayak pekan raya, kayak bukan bazar sih, apa nih, kayak festival.
0: Iya, event-event gitu kan.
1: Itu ya Allah, teman berdua, aku sedih banget loh. Kadang ya, karena kalau misalkan kita udah ngelihat itu bongkaran, pasti ada sampah gitu, nah yang kayak ya Allah, sedih
0: dan
1: banget.
0: Kadang tuh kalau misalkan mereka udah bersih-bersih gitu kan, ada beberapa sampah yang kayak ditelantarin gitu aja gitu loh, gak kayak dibersihkan, kayak nanggung banget gitu, teman Pro 2. Nah itu sih yang kayak sering aku lihat juga, kadang tuh lagi-lagi kembali ke awareness kita juga, kesadaran diri kita juga gitu kan. Apalagi kalau misalkan kayak seringnya tuh aku, walaupun jarang konser sih, aku pertama kali konser yang waktu itu sih, Sul.
1: Kapan ya?
0: Yang ada Tulus, Sal Priadi.
1: Oh, yang kita terpisah itu ya?
0: Iya, ulang tahunnya Semaga waktu itu. Iya.
1: Detail banget ya.
0: Soalnya kan tempat sekolahku dulu, asik.
1: Oh, enggak, first experience juga ya, denger-denger.
0: Iya, first experience gitu. Terus ya udah aku di situ. Emang pertama kali impresifku soal si konser itu, kok banyak sampah ya, terutama kayak botol-botol plastik, terus tuh juga kayak kerasa-kerasa gitu.
1: Kayak pokoknya semua sampah-sampah bekas minuman lah, teman berdua, itu tuh ada gitu. Maksud aku, sebenarnya kita sebagai orang yang juga udah bisa udah datang gitu kan ya, dengan fasilitas-fasilitas yang ada kayak gitu tuh, kenapa kita tidak memaksimalkan gitu? Kayak aku tuh selalu kalau misalkan konser ya, pasti ada beli minum sih, minum air putih kan, atau enggak kayak apa aja lah gitu. Kalaupun aku males, biasanya kan kita udah kayak ngantri paling depan gitu kan ya, ih males lagi ke belakang gitu, aku tuh selalu berusaha ku ikat plastiknya itu di tasku. Jadi kayak aku kayak kok pakai loncat-loncat dah itu air.
0: Ikut gedobrak juga.
1: Ikut gedobrak untuk menjaga supaya aku tuh enggak buang sampah sembarangan gitu loh. Kecuali kayak kalau misalkan emang sebelum konser tuh mau makan dulu gitu kan. Ya udahlah, kita ngemper dulu makan, nah nanti sampahnya dibawa ke belakang, dibuang dulu gitu.
0: Nah, jadi menurut aku tuh sebenarnya make sense juga sih kalau misalkan kita tuh misalkan kayak ke pantai gitu kan, suka ada kayak kita tuh bayar gitu kan.
1: Bener.
0: Karena ya itu tadi tuh, teman Pro 2, karena tadi kalau misalkan kita buang sampah kadang kan suka ya sembarangan, terus tuh juga penuh dan semacamnya. Kadang kita memang butuh jasa orang-orang yang memang kayak membersihkan gitu loh.
1: Bener.
0: Jadi makanya sebenarnya kalau bisa dibilang sih ada kapitalisnya dikit sih ya. Apa-apa tuh semuanya kayak dibayar, suruh bayar, mulai dari parkir, masuk ke tempatnya dan semacamnya. Tapi lagi-lagi itu kenapa harus ada orang begitu ya, karena biar lebih asli juga kan, biar lebih bersih juga,
1: biar lebih
0: tempatnya
1: terjaga lah. Tapi menurut aku, teman Pro 2, kita juga nggak boleh serta-merta kayak mengandalkan mereka doang gitu.
0: Iya kan?
1: Kau bayangin itu segede-gede sepanjang-panjang pantai dikelola sama beberapa orang, dan kamu kayak udahlah ada yang bersihin aja, aku bawa sampah sembarangan. Halo,
0: nggak gitu sih,
1: nggak gitu konsepnya ya,
0: no,
1: kak.
0: No, no.
1: Nanti kalau misalkan kamu terlalu menggampangkan kayak gitu, coba deh ini kemarin yang baru aja lewat di FYP TikTok aku, ada orang yang baru aja keliling, itu siapa sih namanya?
0: Siapa?
1: A'a Juju. Iya, baru aja keliling ke daerah apa sih namanya yang Bantar Gebang. Jadi dia tuh sengaja ngelihat tumpukan sampah di Bantar Gebang, dan kamu tahu enggak sih, teman Perda, itu kayak udah bukan tumpukan sampah, tapi tuh
0: kayak
1: bukit
0: gunung
1: sampah.
0: Sih,
1: bukit. Iya, mungkin gunung kali ya. Tinggi banget gitu loh. Kamu bisa bayangin aja kalau misalkan semua sampah-sampah yang event, yang termasuk sampah dari tempat liburan tadi, itu bermuaranya di tempat yang sama. Itu kan kayak,
0: dan itu kan baru di daerah Jabodetabek dong.
1: Iya, bayangin, belum lagi di Indonesia yang lainnya.
0: Kalau misalkan di Indonesia tuh, teman Pro 2 dikumpulin. Nah, kebetulan tuh Sul, waktu itu kan aku kedatangan kayak narsum dari dosen kok, dokter. Terus dia tuh cerita kan, sebenarnya sampah kita itu emang kayak mengkhawatirkan banget gitu loh, Sul. Apalagi kayak di sampah yang di laut, dia bilang karena sekarang itu bukan gumpalan es lagi yang ada, gumpalan sampah
1: gitu loh. Dan kayak sedihnya tuh kayak ini yang sering lewat di TikTok tuh, kura-kura.
0: Iya, itu.
1: Itu terjerat apa namanya, bekas-bekas
0: kayak macam plastik
1: jaring
0: gitu.
1: Ya, plastik apa segala macam. Kan kasihan ya, teman berdua, mereka pengen hidup bebas tapi terkekang sama yang namanya sampah gitu loh.
0: Nah, itu. Jadi ya gitu, teman berdua,

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?

0: teh, besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo, ngomongin yuk, malah gue itu keterasan.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Teman berdua ngomongin soal destinasi wisata ya. Tadi Cindy sempat ngingetin aku yang masalah kura-kura tadi.
1: Jadi tuh teman berdua ada backsoundnya sedikit. Jadi tuh kan sempat ada katanya tuh kampanye Save the Turtle dia bilang. Jadi tuh ibaratnya ya kampanye buat menyelamatin si kura-kura itu.
0: Tapi
1: si
0: tadi lu denger-denger turtle-nya ninja turtle ya?
1: Iya, kura-kura ninja. Enggak dong, teman berdua. Jadi terus, memang kayak kura-kura gitu kan yang kayak memang di laut ya, memang tempatnya di laut, tapi tuh pas dilihat itu ternyata kayak di lehernya itu
0: ada plastik lah,
1: nyangkut, enggak cuma di leher, mungkin kayak
0: sebadanan ada loh, sampai yang masuk menusuk itunya apa namanya, tempurung itu.
1: Itu aku ngebayanginnya aja ngilu gitu. Gimana kalau jadi kura-kuranya?
0: Itu sakit itu, aku pernah jadi kura-kura.
1: Oh, pantas. Ya gitu kan, Save the Turtle. Terus tuh juga sebenarnya masih banyak tuh yang kayak kampanye-kampanye yang
0: benar,
1: lain
0: yang apa namanya, ngambilin sampah di laut ya. Tapi kayak yang jadi lucu, bukan lucu sih, jadi kayak tertarik lagi gitu ya, teman berdua ngomongin soal kura-kura ini, yang kita melepaskan penyu ke laut langsung, yang itu, yang bayi-bayi yang lucu-lucu itu. Gitu kan ya. Tapi again and again gitu loh, ketika kita ngelepas si kura-kura ini tadi ke laut, teman berdua ya, kita tuh kayak masih gak bisa make sure gitu loh itu bakalan aman gitu, meskipun emang habitat aslinya itu cuman gak cuman gak cuman predator doang, tapi ya tadi sampah yang bayangin aja kalau masih kecil terus nyangkut ke apa namanya, lingkaran plastik gitu kan ya.
1: Iya, lingkaran plastik atau enggak plastik yang memang
0: melingkar.
1: Iya. Kayak gitu. Jadi ibaratnya segala hal yang kamu lakukan, teman produa, even sekecil apapun membuang sampah, itu tuh bakal berpengaruh banget sih. Gitu. Kenapa kamu senyum-senyum? Aku menjadi sendi teguh di pagi hari ini.
0: Enggak, kayak bahkan even hal terkecil pun punya dampak gitu ya, teman produa. Sama kayak action kamu. Kira-kira kalau misalkan kamu kasih lope kecil itu salting apa enggak dia? Soalnya nanti aku jatuhin doi.
1: Atau ya gitu.
0: Ya gitu deh pokoknya. Makin gak jelas ya dengerin lagu dia, teman-teman. Nanti kita lanjut lagi.

0: sama selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.
3: Spada! Selamat pagi teman Produa.
4: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
5: Tidak! Jangan bunuh kami! Gak kasihan apa? Menurut IUCN, sebanyak 24% spesies lumpia Eropa terancam punah di dunia akibat perubahan iklim.
3: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.